0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk tadi YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Cuma yang ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita dapat yang berjalan dengan berjalan, jamannya semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10 gigi. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah diminai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak, ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG

0: dan Timur. Kami adalah sekolah penerimaan manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
2: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Dengan sejak tahun 1986 sebenarnya sudah ada yang namanya sensus ekonomi, dan itu menjadi sensus ekonomi pertama ya, tahun 1986. Sensus ekonomi berlanjut di 99 untuk rencananya memperluas cakupan data, menambah sektor keuangan, transportasi, konstruksi, dan berbagai sektor lainnya di luar sektor pertanian. Tapi di 2026 kemudian ada pemetaan khusus untuk perusahaan dan menangkap perubahan dan pertumbuhan pelaku ekonomi pasca krisis tahun 2006 itu ya. Lalu di tahun 2016 sensus lagi. Kemudian di tahun 2026 ini sensus. Jadi ada angka belakangnya 66 ya. Jadi 1986 sensus, 96 sensus, 2006 sensus, 2016 sensus, dan 2026 ini sensus. Setiap 10 tahun sensus ekonomi ini dilakukan. Tapi menurut Anda, apakah dengan sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun ini ada hal yang menurut Anda ini penting begitu untuk kemajuan diri Anda sendiri? Ya, dari segi Anda sebagai masyarakat boleh berpendapat di line telepon 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440 menyampaikan terkait dengan opini Anda untuk pagi hari ini di Opini Publik. Kalau terkait dengan sensus ekonomi, menurut Anda apakah memang ini penting dan ada dampaknya yang Anda rasakan secara langsung? Karena sensus ekonomi yang dilakukan ini sudah sejak tahun 1986 sebagai sensus ekonomi pertama. Jadi sejak 86 sampai dengan 2026 ini, apakah kemudian dengan melakukan sensus ini ada hal-hal yang bermanfaat secara khusus untuk Anda? Boleh di line telepon untuk Opini Publik pagi hari ini. Lebih tepatnya kalau Anda menggunakan line WhatsApp di 0811-3820-9440. Dan mungkin Anda yang pagi hari ini sementara beraktivitas ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, bisa disampaikan terkait dengan kondisi cuaca di sekitar Anda. Atau juga informasi lain, kalau kehilangan atau mungkin hal-hal lain yang bisa dibagikan informasinya di line WhatsApp, boleh di 0811-3820-9440. Nanti di pukul 9 ada narasumber kita yang akan bicara terkait dengan sensus ekonomi ini dan juga manfaatnya bagi kita secara khusus, dan ada topik khusus yang dipersiapkan terkait dengan sensus ekonomi ini. Dan selama acara dialog, Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon 0380-825-444 atau 0380-843-1152.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8:57 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk Anda pendengar dari komdigi.co.id. Informasinya, ada video yang mengklaim rekayasa untuk memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim perlihatan di belakang layar produksi hantavirus. Faktanya klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan juga petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur di Spanyol. Dengan demikian, klaim bahwa rekayasa produksi hantavirus menggunakan APD dilaksanakan adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari tadi di FM 94,4 di RRI Digital atau di rri.co.id. Dan selamat terhubung kembali untuk Anda yang menonton kami secara live di YouTube channel RRI Kupang untuk kesempatan pagi hari ini. Pagi ini kami live kembali di Dialog Kupang Menyapa untuk bisa berbagi dengan Anda, dan ada kesempatan untuk nanti Anda bisa berpartisipasi di Dialog Kupang Menyapa pagi ini. Dengar, sejak dari tahun 1986 sensus ekonomi terus dilaksanakan, dan ini dilaksanakan untuk mencatat ekonomi dan juga menuju, apalagi kita menuju Fondasi Indonesia Emas 2045. Hasil sensus ini nanti kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang strategis untuk pertimbangan-pertimbangan untuk pembangunan kita secara khusus di bidang ekonomi, ya. Kalau kita lihat perkembangan sensus ekonomi dari tahun 86 sampai dengan saat ini, itu terus dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan ini pendengar dibuat sedemikian rupa sehingga ada perubahan dari waktu ke waktu. Hal-hal penting misalnya pada saat setelah krisis ekonomi di 2006 itu juga dilaksanakan pemetaan khusus untuk sensus ekonomi, lalu kemudian dilihat lagi kondisi ekonomi kita. Nah, kira-kira seberapa strategisnya dan apa pentingnya ini bagi pembangunan misalnya berbagai sektor, termasuk di dalamnya soal sektor pertanian itu. Kita akan memperbincangkannya bersama dengan narasumber kita yang hadir pagi hari ini untuk secara langsung berbicara. Dan nanti kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi pendengar di line telepon 0380825444, siap-siap di 0380843 1152, atau di 0811-3820-9440. Bicara terkait dengan mencatat ekonomi Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045, hadir bersama dengan kita statistisi ahli Madya dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Putu D. Pikapana. Selamat pagi, Pak Putu.
3: Selamat pagi, Pak Soni.
2: Iya, terima kasih Pak Putu berbagi waktu pagi hari ini. Ya, biasanya statistisi banyak sekali harus berurusan dengan angka-angka, tapi Bapak berbagi dengan kita secara langsung pagi hari ini terkait dengan hal-hal yang nanti penting untuk sensus ekonomi ini. Kemudian berikutnya hadir bersama dengan kita Ibu Maria Innocentia Rosdewi Manek. Ibu Dewi Manek, PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, terima kasih Ibu PLT Sekretaris.
4: Selamat pagi, Pak.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu. Dan akademisi kita pagi hari ini, kalau bicara soal ekonomi, beliau selalu akan hadir dan berbagi pandangan terkait dengan ekonomi, Dr. Marius Masri, S.E., M.Si. Terima kasih Pak, Wakil Dekan satu Fakultas Ekonomi dan Ekonomika dan Bisnis Universitas Widya Mandira Kupang. Terima kasih Bapak untuk berbagi waktu.
5: Selamat pagi.
2: Saya mulai dulu ke Pak Putu. Pak Putu, kalau kita lihat kondisi sensus ekonomi, mungkin kita rasa bahwa kalau sensus ekonomi mungkin orang datang tanya-tanya ke kita, dan ini kondisi yang mungkin menurut orang ya kayaknya membahas tentang apa yang menjadi privasi kita. Tapi pentingnya bagi kita perlu tahu seberapa penting pelaksanaan sensus ekonomi untuk bisa mendukung perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 ini, Pak Put.
3: Ya, terima kasih. Jadi BPS memang salah satu yang mendukung dalam perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 ya.
2: Iya.
3: Jadi kami berperan dalam membantu menyediakan statistik untuk pembangunan sesuai visi Indonesia Emas, yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
2: Iya.
3: Jadi dalam menyediakan statistik itu ada dua hal. Yang pertama itulah statistik dasar, itu yang dilakukan oleh BPS. Salah satunya tentu sensus ekonomi ini. Kemudian ada juga statistik sektoral, itu yang dikumpulkan oleh pemerintah. Jadi BPS di dalamnya sebagai pembina. Jadi sensus ekonomi 2006 sebagai statistik dasar itu merupakan kegiatan yang nantinya dapat menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi.
2: Iya.
3: Jadi nanti datanya itu bisa digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan, misalkan penciptaan lapangan pekerjaan juga,
2: iya,
3: penguatan ekonomi di sampai tingkat desa misalkan maupun kebijakan lainnya. Jadi di sana BPS berperan dalam ya itu menuju visi Indonesia Emas 2045 itu menyediakan statistik yang berkualitas.
2: Iya, Pak Putu, kalau kita lihat itu perannya ada yang dasar, ada juga yang sektoral itu ya. Pak Putu. Kalau kita bicara soal dasar dan sektoral di mana BPS sebagai pembina, mungkin kita juga perlu tahu nih dalam keterlibatan BPS sendiri dalam hal dasar ini, hal-hal apa yang kemudian dilakukan dalam sensus ini dan mungkin data-data apa yang kita akan dapat begitu dari sensus secara khusus untuk sensus ekonomi, Pak ya?
3: Ya, baik. Jadi dalam sensus ekonomi ini nanti akan tersedia data lengkap dan mutakhir untuk unit ekonomi yang bisa digunakan dari yang bisa digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan tadi itu. Iya. Kemudian nanti juga bisa untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran. Iya. Tentunya jika data yang dihasilkan akurat, jadi kebijakannya pun akan lebih akurat, termasuk untuk pengembangan UMKM maupun investasi. Iya. Jadi datanya juga nanti bisa digunakan untuk rujukan dan evaluasi pembangunan serta penyusunan rencana misalkan jangka menengah pemerintah untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan nanti ya itu, jadi pada dasarnya datanya itu bisa untuk ekonomi yang berkelanjutan lah. Harapannya seperti itu. Jika hasilnya akurat, tentu kebijakannya akan tepat. Dalam sensus ekonomi sendiri nanti petugas akan mengumpulkan banyak sekali variabel. Nanti itu variabelnya tentu tadi berkaitan dengan ekonomi, tapi ada juga berkaitan dengan ekonomi keluarga dan juga pertanian sekarang ini. Jadi kami ingin dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu melihat ekonomi secara utuh. Dari sisi produsen sampai dengan konsumen. Maksudnya pergerakan aktivitas ekonominya itu bisa tergambar dalam pelaksanaan sensus ekonomi nantinya.
2: Iya. Kira-kira gitu, Pak. Sekedar mengedukasi kita juga mungkin, Pak Putu. Pak Putu, kalau kita membandingkan yang sektoral itu ya, Pak ya, membandingkan yang sektoral di mana BPS sendiri sebagai pembina itu sebenarnya apa manfaatnya kalau kita bicara soal sensus itu? Karena mungkin ada yang tanya, wah ini jangan-jangan manfaatnya untuk saya menjadi minim begitu, bagi masyarakat menjadi minim gitu. Karena ada banyak sekali, ada dasar lah, ada sektoral. Mungkin sektoral juga ada beberapa begitu ya, Pak ya. Silakan ya, Pak.
3: Ya, kalau statistik sektoral itu sebenarnya statistik yang diproduksi untuk kebutuhan sendiri, tapi bermanfaat untuk pihak lain. Jadi contohnya misalkan dari dinas kesehatan itu mereka membutuhkan informasi tentang, misalkan contoh saja tentang fasilitas kesehatan yang ada di seluruh wilayah gitu. Kan mereka mengumpulkan data tersebut untuk keperluan mereka, misalkan di sini daerah kurang sehingga pembangunannya mungkin bisa lebih bisa menjangkau masyarakat lebih banyak. Jadi informasi-informasi tadi yang dikumpulkan itu juga berguna misalkan untuk pemerintah dalam Baprida misalkan, dalam perencanaan anggaran, dalam evaluasi dan lainnya. Itu yang disebut dengan data statistik sektoral. Sejauh ini BPS membina statistik sektoral itu tujuannya agar data yang dihasilkan lebih berkualitas lagi. Tentunya memenuhi kaidah statistik.
2: Profesionalnya itu BPS di situ ya, Pak ya. Dan harus kalau misalnya soal data-data harus ke BPS. Terima kasih Pak Putu. Siap. Saya beralih ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, kalau sensus ekonomi dari tahun ke tahun memang sudah dilakukan, kalau tidak salah itu sekitar 10-an tahun baru kemudian dilakukan sensus ekonomi ya, Ibu ya. Nah, data sensus ekonomi kita, bagaimana dia bisa mendukung pengembangan sektor pertanian kita di Nusa Tenggara Timur sebagai tulang punggung ekonomi, data yang kita punya ini? Silahkan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Programa 1. Kami mulai dulu dari apa tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas tahun 2025 ya, karena tema ini yang diberikan yaitu mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pertanian tangguh berkelanjutan, berdaya saing dan berketahanan pangan untuk mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Baik, petani kita di Nusa Tenggara Timur, umumnya petani-petani yang belum bisa berhitung secara baik ya, seperti itu, menghitung keuntungan dari tiap usahanya. Betul. Seperti itu. Iya. Sehingga juga selalu menempatkan dirinya petani itu sebagai posisi yang cukup rendah, seperti itu. Dengan adanya sensus ekonomi khususnya di bidang pertanian, tentu kita juga bisa melakukan pembelajaran terhadap petani-petani kita untuk mulai menghitung usahanya, seperti itu, apakah mendatangkan keuntungan, sehingga juga bisa memilih ya, termasuk jenis usaha yang digelutinya, meningkatkan kapasitas usahanya dengan juga intervensi ataupun dukungan-dukungan yang pemerintah selalu berikan dari tahun ke tahun. Mungkin itu, sehingga petani lebih terdidik untuk mengetahui dan meningkatkan nilai jualnya untuk mendatangkan peningkatan pendapatan bagi petani dan keluarganya. Mungkin itu, Pak.
2: Pikiran kita mungkin begini, Ibu. Selama ini kita tahu bahwa pertanian itu memang sektor unggulan begitu bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Tapi di sisi lain kita juga harus punya pemahaman bahwa bertani itu tidak sekedar seperti pemahaman kita kebanyakan orang bahwa bertani hanya untuk makan dan lain-lain. Nah, sejauh mana kemudian data ekonomi itu penting atau diperlukan untuk produktivitas daya saing petani kita itu bisa ditingkatkan begitu. Jadi dengan punya data, apakah kemudian otomatis akan menolong para petani kita supaya mereka lebih produktif begitu di Nusa Tenggara Timur, Ibu?
0: Baik, terima kasih. Kita juga melihat bahwa tantangan kebutuhan ya, kebutuhan itu tidak saja dirasakan di masyarakat kelas menengah, tetapi juga pada lapisan petani, sehingga dari hal-hal catatan-catatan ekonomi ataupun hasil sensus, tentu saja juga itu bisa memberikan pilihan-pilihan yang juga bisa meningkatkan pendapatannya dan juga melengkapi kebutuhan-kebutuhannya. Kita tahu saja bahwa juga berbagai strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah itu juga tidak saja berbau misalnya dukungan-dukungan fasilitas ya, seperti itu, tetapi dari tahun ke tahun juga kita tetap meningkatkan istilahnya juga peningkatan kapasitas petani, kemudian juga meningkatkan daya saing, sehingga juga bisa tidak saja kita selalu berpikir bahwa yang penting itu untuk bisa makan saja, tetapi bagaimana juga melihat dari situasi pengembangan usahanya, seperti itu. Sehingga juga pemilihan komoditi, misalnya kita selalu berpikir bahwa kita NTT ini masih terpaku pada misalnya menghasilkan usaha, kemudian pasca panen, setelah pasca panen biasanya kita sudah berhenti. Jadi kita di NTT lebih banyak belum bergerak sampai kepada hilirisasi. Nah, untuk meningkatkan nilai jual, tentu saja petani kita juga kita harus bisa bekali tidak saja misalnya memproduksi kemudian panen, tetapi juga bisa menggunakan hal-hal yang modern sampai berpikir kepada pengolahannya, seperti itu. Mungkin itu.
2: Baik, terima kasih Bu Dewi, PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ke Pak Dr. Marius Masri, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Widya Mandira. Pak, kita harus berpikir juga terkait dengan prospek jangka panjang dari sensus ekonomi ini, Pak. Kalau kita bicara soal pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, dari kacamata akademisi, Pak Dr. Marius bisa berbagi dengan kita. Kenapa data-data itu kemudian menjadi penting begitu? Terutama data dari hasil sensus ekonomi ini penting untuk pembangunan jangka panjang kita ke depannya, Pak. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Sensus ekonomi, atau kita lihat dengan tema apa yang kita bahas pada pagi hari ini, mencatat ekonomi berarti membangun dasar kebijakan yang benar bagi Indonesia di 2045 yang dikatakan sebagai Indonesia emas. Sehingga untuk wilayah NTT yang berkepulauan tentu sangat sulit untuk mendapatkan sebuah data yang benar-benar akurat.
2: Iya. Yeah.
4: Tetapi pentingnya data ini bagi perencanaan pembangunan, bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, bagi investor, bagi kami akademisi untuk melakukan riset.
2: Iya. Yeah.
4: Itu menjadi dasar untuk membuat bagi regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan yang bisa dapat mengatasi masalah. Tetapi data yang diharapkan, yang dihasilkan atau mengalami perubahan lagi untuk 10 tahun mendatang lagi, tentu data ini menjadi pijakan bagi semua pihak. Harapannya adalah data ini bisa memberikan kebutuhan atau akan pengembangan pembangunan 10 tahun mendatang.
2: Yeah.
4: Dalam konteks informasi data. Data ini akan menjadi pijakan untuk membuat perencanaan-perencanaan ke depan. Sehingga diharapkan data ini, tentu kita keyakinan bahwa BPS akan melakukan dengan sebuah profesionalisme yang luar biasa. Tentu diharapkan ada penambahan indikator-indikator. Dan kita tahu, setiap provinsi, setiap wilayah, itu memiliki karakteristik yang berbeda.
2: Iya.
4: Tentu saya yakin, data yang dihasilkan dengan indikator untuk setiap kabupaten atau mungkin setiap provinsi di Indonesia, tentu memiliki indikator yang berbeda-beda. Tetapi kalau sama, ya ini menjadi masalah. Karena kebijakan, sasaran yang mau dipecahkan persoalannya itu akan salah. Tetapi yeah, untuk yang berkaitan dengan metodologi, indikator dan pengukuran sebagainya, mungkin dari pihak BPS yang lebih akan yeah, tahu menjelaskan. Karena sasarannya yang kami baca dari informasi, sasarannya sangat luas.
2: Mm.
4: Dulu mungkin ada rumah tangga yang tidak. Dan dengan penambahan indikator, tentu di sini akan membuat yang diwawancarai juga lama.
2: Yeah.
4: Sehingga kita juga harus mengingat para petani waktunya diganggu lama. Harus ada sebuah insentif bagi mereka. Kondisi kita juga tidak baik-baik saja.
2: Yeah.
4: Ini juga perlu harus menjadi perhatian. Karena membangun sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah daerah, itu kita harus melihat secara kompleks.
2: Yeah.
4: Mereka memberikan informasi, waktu kami terganggu. Kita harus bisa memberikan insentif kepada mereka. Karena juga mereka kondisi itu. Jangan sampai mereka memberikan informasi yang salah. Salah, kita salah semua.
2: Yeah.
4: Apalagi kan sekarang metode pengumpulan data menggunakan aplikasi. Ini juga menjadi sebuah hal yang jangan sampai terlewatkan. Karena data salah, semua kebijakan akan salah.
2: Yeah.
4: Karena semua pemerintah maupun apapun, data yang menjadi acuan kita adalah BPS. Tidak ada data-data yang lain. BPS menjadi sumber utama. Sehingga di sini kita berharap para pelaku pengumpul data itu benar-benar melakukan sesuai dengan metodologi yang sudah disiapkan. Mungkin komentar ya, saya.
2: Baik, itu kita dari Dr. Marius tadi ada kualitas data itu bisa dipengaruhi oleh pemberi informasi, tapi juga mungkin oleh SDM mereka yang mengumpulkan. Cuma begini, Pak, kadang-kadang kita juga menghadapi kendala ketika kita mau membuat kualitas data kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Salah satu yang biasanya kita hadapi dalam data-data yang dilakukan atau sensus-sensus yang dilakukan itu soal faktor dari responden kita, Pak. Misalnya, Pak, tingkat kejujuran. Kami beberapa waktu lalu mewawancarai beberapa orang yang juga menyampaikan informasi terkait dengan tingkat kejujuran nih. Masyarakat mengeluh, Pak, misalnya kalau ternak mereka mau disensus gitu. Kemudian dikasih tanda tertentu. Kemudian mereka rata-rata akan berpikir, jangan sampai nanti kalau misalnya saya sensus, kemudian saya jujur, nanti pajaknya naik, pajaknya meningkat, kemudian bebannya diberikan kepada saya, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak melihat soal kualitas data yang kemudian dipengaruhi oleh faktor responden ini terhadap Indonesia Emas 2045. Apakah kemudian kalau misalnya kita tidak jujur misalnya memberi data untuk sensus ekonomi ini akan berpengaruh penting terhadap pembangunan dan secara khusus Indonesia Emas 2045 nih, Pak? Silakan.
4: Baik, Pak Soni. Saya kira intinya di situ. Kita mau mendapatkan data yang benar, informannya itu atau responden kita itu harus berkata jujur. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah sosialisasi kepada mereka. Jangan sampai kaget-kaget mereka mendapatkan petugas. Yeah. Pikiran orang kecil itu akses informasi yang terbatas, yang berpikir kalau didata berapa jumlah hewan, berapa luas lahan mereka, kebun pakan mereka, wih, jangan sampai kena pajak.
2: Itu
4: yang jadi soalnya. Terus yang kedua, kita kalau ditanyain banyak-banyak, wih, waktu kita gimana nih? Kita mau urus ternak, kita dapat kompensasi apa? Mereka sekarang udah berpikirnya udah maju, dan saya yakin petani-petani kita sekarang, orang-orang kecil kita itu sudah berpikir bisnis, tidak lagi yang berpikir sosial. Sehingga di sini kita juga harus ada sebuah kebijakan intervensi yang untuk mendapatkan data itu dengan sebuah insentif-insentif yang baik bagi mereka, khusus untuk orang-orang kecil. Kalau yang kalangan pengusaha, saya kira itu tidaklah, itu pandangan-pandangan kami. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan data yang benar-benar betul. Apalagi sekarang sasarannya diperluas, indikator dipertajam, waktu kita untuk berkomunikasi dengan mereka menjadi sangat panjang. Ini juga menjadi sebuah hal yang membuat miss. Tapi saya yakin tidak. Saya kira dari pihak BPS itu dia menyiapkan metode-metode yang membuat informan atau responden itu dia tidak merasa ganggu waktunya, tidak merasa kehilangan. Saya kira itu sudah disiapkan semuanya. Tapi yang paling penting dari

0: Karena hulu hilirnya itu investasi ya. Mungkin itu dari pandangan kami akademisi, tapi yang akan metodologi dan dari pihak BPS.
1: Iya, Pak Dr. Marius, ada beberapa hal yang saya tangkap dari yang penyampaian catatan dari Pak Dr. Marius adalah yang harus kita perhatikan sekarang ini soal NTT yang kepulauan ini, kemudian para petani yang menjadi informan kita, apakah mereka kemudian memiliki insentif tersendiri bagi mereka, lalu soal aplikasi dan soal sosialisasi harus kita perhatikan. Saya kembali ke Pak Putu dari statistisi ahli madya dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak, kalau kita bicara terkait dengan sasarannya yang diperluas, kemudian indikatornya, kalau soal sensus ekonomi ini, apa kira-kira yang kemudian menjadi ciri khas dari sensus ekonomi 2026, Pak? Atau mungkin kita sebut begini, apa kemudian yang menjadi hal yang baru dari sasaran apa yang diperluas, kemudian indikator-indikatornya, dan juga mungkin termasuk dalamnya adalah soal aplikasi. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita terkait dengan itu. Silakan, Pak.
2: Siap. Jadi dalam sensus ekonomi 2026 ini ada beberapa hal yang belum ada dalam sensus-sensus sebelumnya. Yang pertama itu tentang ekonomi digital. Iya. Jadi pada periode 10 tahun yang lalu, itu internet itu belum semasif sekarang lah. Jadi kalau ingat mungkin yang namanya e-commerce itu ada, hanya tidak seperti sekarang. Iya. Kayaknya sekarang setiap orang tinggal buka HP langsung bisa beraktivitas ekonomi digital. Iya. Jadi informasi itu yang kami juga usahakan tangkap di sensus ekonomi 2026 dan bukan merupakan bagian dari sensus-sensus sebelumnya. Selain itu ada juga ekonomi lingkungan. Jadi belakangan ini kan makin masif informasi tentang pemanasan global, sehingga ada beberapa usaha yang sudah berinisiatif misalkan untuk mengelola limbahnya sendiri, pengelolaan limbah, kemudian ada menggunakan solar panel sebagai sumber listrik mereka. Jadi itu juga berusaha kita tangkap, sehingga mungkin kalau umpamanya ada kebijakan yang mengarah ke sana bisa diimplementasikan dari hasil sensus ekonomi tersebut. Kemudian tentang aplikasi, seperti yang tadi Pak Marius sampaikan, Dr. Marius tadi sudah jadi dalam pelaksanaan sekarang itu kita sudah mengadopsi teknologi lah. Jadi dalam pendataan yang sebelumnya kita biasanya menggunakan kertas, kita sudah beralih menggunakan aplikasi Android. Jadi petugas-petugas itu dibekali dengan aplikasi tersebut, tapi aplikasinya tidak selalu harus online seperti itu. Jadi mereka bisa mendownload kuesionernya, kemudian melakukan pendataan, dan semuanya akan tersimpan secara offline. Nanti dalam periode tertentu nanti tentunya harus disinkron dan mengirimkan datanya ke server. Jadi penggunaan teknologi tersebut ada, memang ada beberapa persiapan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan nanti, seperti kapasitas server, karena bisa jadi nanti ada karena saking banyaknya data masuk dalam satu waktu, takutnya servernya nggak kuat.
1: Jadi tapi itu ada yang offline-nya ya, Pak ya?
2: Betul, nanti jadi kan di NTT ini khususnya tidak semua tempat secara rata internetnya itu ada. Yeah. Jadi untuk daerah-daerah blind spot, misalkan kayak di Kabupaten Kupang aja,
1: Kabupaten
2: ada beberapa.
1: Kabupaten Kupang saja ya, Pak.
2: Betul,
1: ya,
2: ada banyak daerah gitu. Blind spot, jadi mereka bisa, ya pertama tentu harus mendownloadnya secara online, kemudian pas pelaksanaannya bisa offline, datanya tersimpan dalam HP, dan kemudian saat waktunya, itu nanti diberikan periode waktu sama BPS untuk mengirimkan datanya. Jadi dalam mendownload dan mengirimkan datanya itu tentu butuh internet, tapi tidak setiap waktu. Jadi itu salah satu usahanya. Jadi kami sudah sekarang berproses terus, dan sudah, ya saya bisa bilang karena pendataan sudah dimulai minggu depan, 99% itu sudah siap. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaannya itu semuanya tidak ada kendala yang berarti.
1: Kita berharap begitu, Pak, supaya semua bisa jalan. Terima kasih, Pak Putu. Saya beralih ke Ibu Dewi Manek, PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelum pertanyaan ke Ibu, saya menyapa untuk pendengar yang ingin berpartisipasi, boleh ya, di line telepon di 0380-825444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Ibu Dewi, kalau kita bicara terkait dengan data-data yang selama ini dimiliki atau menjadi acuan dari dinas Ibu untuk bisa hanya data soal pupuk, benih, lahan, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya perolehan

0: Data-data dari mana kemudian untuk bisa akhirnya penyalurannya bisa tepat, Ibu? Dan bagaimana kemudian indikator dari keberhasilan pertanian kita itu juga berbasis data gitu dilaksanakan? Silakan Ibu Dewi.
1: Baik, terima kasih. Tentu saja juga kita dalam menentukan berbagai kebijakan, kemudian juga penentuan-penentuan program, selalu juga merujuk pada data-data yang disiapkan oleh statistik. Itu juga kita data potensi lahan basah, lahan kering, seperti itu juga selalu kita ada koordinasi angka tetap, angka ramalan yang bekerja sama dengan statistik. Artinya untuk mendukung perencanaan yang bergerak tiap tahun itu ada kerjasama. Sementara itu kita juga tentu saja tiap tahun itu juga kita memiliki basis data dari kabupaten ya, kerjasama dengan petugas-petugas kita yang ada di kabupaten, ada mantri tani, ada penyuluh pertanian yang juga mendukung dalam menyuplai data yang secara langsung dari sampai ke tingkat desa seperti itu. Tentu saja juga koordinasi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota se-NTT seperti itu, sehingga data-data merujuk pada misalnya usulan-usulan untuk program yang berlangsung tiap tahun itu ada kebutuhan pupuk misalnya, iya, kebutuhan alsin itu kita dapatkan langsung dari penyuluh pertanian kita yang tersebar di se-NTT sampai di tingkat paling tidak kecamatan seperti itu. Itu rujukan kami. Tetapi angka-angka yang selalu kita dapat juga bekerja sama dengan tentu saja juga dengan kebutuhan dengan PT Pupuk Indonesia seperti itu. Kemudian juga merujuk pada kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana program tiap tahun itu juga kita selalu berdasarkan evaluasi. Artinya kebutuhan yang dari kabupaten itu menjadi rujukan dari juga penyuluh pertanian kita yang ada di kabupaten kota se-NTT.
0: Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dewi, dan itu juga menjadi lebih kuat lagi karena memang penyuluh-penyuluh pertanian ini ada di berbagai tempat bahkan sampai ke desa-desa ya, Bu ya. Nah, ada tidak semacam ada semacam kesulitan untuk bisa mengintegrasikan data-data yang sudah dipunyai begitu dengan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah? Mungkin ada kendala-kendala yang selama ini diperoleh atau didapat, Ibu?
1: Baik, terima kasih. Memang tantangan terberat kita adalah bagaimana juga menghubungkan, karena petani kita yang tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa mereka lebih banyak ya menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan misalnya dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian yang juga bisa mengolah hasil langsung yang didapat oleh yang didapat dari petani kita misalnya seperti itu, sebelum bertransformasi sampai kepada agroindustri. Tentu saja kita membutuhkan perantara seperti itu. Dan kendala kita ya terutama saat ini kita didominasi oleh ya petani-petani yang sudah berumur, sehingga tantangan kita di Nusa Tenggara Timur ini bagaimana juga menggandeng petani milenial seperti itu, yang juga bisa memotivasi menggerakkan bahwa petani ini selagi kita masih membutuhkan makanan itu juga itu tidak bisa dibutuhkan petani-petani yang bisa bergerak ya petani milenial kita seperti itu. Kalau tidak ya bagaimana dengan tantangan-tantangan petani kita yang memang di desa-desa ya didominasi di dengan petani dengan umur yang sudah 40-an tahun seperti itu. 40 lebih.
0: Kalau tidak ada petani, maka kita tidak mungkin makan kerikil, batu, dan sebagainya, karena kita butuh mereka. Tidak mungkin akan tumbuh sendiri padi, jagung, dan semua ya tanpa kita usahakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Saya beralih ke penelpon yang bergabung. Nampaknya ada penelpon yang bergabung dengan kita. Anda yang mau bergabung juga boleh di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya sapa penelpon yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Pak siapa di mana Pak?
2: Sebelum itu saya Selamat pagi untuk Bapak Ibu narasumber.
0: Iya, yeah, baik.
2: Dengan Yahuda dari Desa Weniko, Kabupaten Kupang.
0: Pak Yahuda dari Desa Weniko, Kabupaten Kupang. Silakan Pak. Pak, sudah pernah dikunjungi untuk sensus misalnya, diantaranya sensus pertanian atau belum Pak?
2: Ini tahun-tahun kemarin sudah pernah Bapak.
0: Sensus pertanian ya. Kalau sensus ya, ekonomi?
2: Sensus pertanian.
0: Pertanian. Oke. Okay.
2: Ekonomi.
0: Oke, okay, baik. Silakan Pak, pertanyaannya.
2: Ya, ini kalau untuk ekonomi pertanian dan peternakan di desa-desa ada tanaman-tanaman yang terbuang-terbuang saja, tidak manfaatkan karena infrastruktur jalan.
0: Iya.
2: Komunikasi jalan yang mau antar ke pasar-pasar terlalu sulit karena
0: iya,
2: jalan ini tidak memadai. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ini pertanyaannya singkat yang terkait dengan bolehlah kalau misalnya kita mendata bahwa pertanian kita bagus, hasil pertanian bagus, tapi ini soal infrastruktur yang dikeluhkan oleh Pak Yehuda dari Desa Weniko. Anda yang mau bergabung boleh di 0380843 1152 atau 0811-3820-9440. Saya ke Pak Dr. Marius. Pak Dr. Marius, ini kalau kita lihat salah satu tantangannya tadi saya ingat Pak Dr. Marius menyebutkan bahwa mungkin kalau kita melakukan data-data apapun, kita harus ingat bahwa ada baiknya itu investor datang ke Nusa Tenggara Timur. Tadi Pak Dr. Marius mengatakan begitu. Nah Pak, ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat penelpon tadi. Ya, kita punya oke, okay, datanya oke, okay, hasilnya oke, okay, tapi kita lihat bahwa mereka, para petani justru tidak sejahtera karena apa? Infrastruktur untuk sampai ke mereka itu tidak ada. Kita lihat bahwa misalnya ada keluhan, oke, okay, hasil dari amfoang banyak, tapi orang mau bawa ke sini bagaimana? Jembatannya tidak bisa dan lain sebagainya, tantangan harus turun RI2 ke sana dan lain sebagainya. Soal infrastruktur ini, kita mungkin akan berpikir tentang mencapai 2045 dengan sejahtera akan menjadi lebih repot. Itu pandangan akademisi, silakan Bapak.
3: Baik, Pak Soni. Jadi tadi kita mendengarkan keluhan dari Pak Bapak Yahuda ya, dari Desa Eneko. Kayaknya di wilayah Amfong,
0: Kabupaten Kupang,
3: Kupang
0: ya, di daerah.
3: Dia bilang hasilnya di sini tanda petik terbuang-buang, berarti yeah, dia punya pertanian yang peternakannya melimpah.
0: Yeah. Yeah.
3: Nah, persoalannya dia adalah infrastruktur. Nah ini, disinilah basis data yang akan dihasilkan. Itu pasti saya yakin tentang infrastruktur juga data BPS mengakomodir. Tetapi dengan data-data yang ada ini, para pemangku kebijakan itu memakai tidak, melihat tidak.
0: Hmm.
3: Jangan hanya sebatas data yang dihasilkan oleh BPS, dia sampai di situ.
0: Iya.
3: Tidak ada intervensi. Harus orang berusaha lagi menemui Pak Wapres nomor 2, baru ada perhatian ke sana. Padahal data saya yakin ada di
0: iya,
3: BPS itu.
0: Iya.
3: Tetapi pemangku kebijakan itu dia menggunakan tidak. Karena kita tahu setiap masa kampanye mereka itu pasti akan menyampaikan semua hal-hal itu
0: yeah,
3: baik saja karena untuk menarik
0: yeah.
3: Tapi persoalan itu visi misi mereka itu mau masuk menjadi visi misi pemerintah daerah, persoalan karena ada regulasi yang banyak
0: yeah. Yeah. Nah,
3: jadi republik ini mungkin terlalu banyak regulasi juga menjadi masalah.
0: Ya, ya kan? Ya.
3: Karena OPD juga tidak bisa dengan serta merta apa yang diusulkan ke DPR, D-nya
0: langsung
3: mereka
0: bisa
3: langsung disanggupi.
0: Ya.
3: Semua itu ada bergening politik. Politik itu beda.
0: Hmm.
3: Banyak sekali aspek itu sehingga ada sebuah intervensi berkaitan dengan infrastruktur. Itu benar-benar harus menjadi perhatian karena urat nadi ekonomi itu bisa bergerak infrastruktur.
0: Yeah.
3: Terutama jalan
0: yeah,
3: jalan, transportasi laut itu segera harus dibenahi dengan baik. Tapi kalau kayak macam seperti yang kita contohkan di Amfoang
0: yeah,
3: terputus, wah sedih sekali. Penderitaan itu akan menjadi panjang.
0: Walaupun mereka punya potensi yang banyak ya Pak.
3: Potensi yang yeah, banyak. sehingga data yang ke depan ini diharapkan kepada BPS itu perlu harus memberikan data yang benar-benar bisa mendorong investor ke sana.
0: Yeah.
3: Dan pemerintah benar-benar harus menjadikan data BPS ini sebagai data kehidupan bagi masyarakat. Kita mau menyelesaikan informasi adalah satu. Nah, itulah yang diharapkan ke depan agar struktur, infrastruktur benar-benar dibenahi.
0: Yeah.
3: Dan harus ada media-media harus merilis ini kekurangan kita, yeah, punya kelebihan kita. Saya yakin sangat luar biasa RRI, ada perkembangan ekonomi digital, kita selalu diundang para pelaku berbicara soal itu. Karena itu potensi, itu keunggulan kita. Dan harus lebih lagi melihat tentang infrastruktur kita. Karena kita sekarang DAO infrastruktur itu sudah dikurangin.
0: Iya, yeah, betul, betul.
3: Kita kalau mau perbaiki gizi, infrastruktur enggak juga masalah, Pak. Ya kan? Semua yeah, itu tidak bisa dikurangi. Infrastruktur itu menjadi hal yang sangat penting.
0: Yeah.
3: Kalau gizi tanpa infrastruktur, masalah. Karena dua sisi, uang itu bisa berlaku bagi kemajuan Indonesia emas, itu harus dipakai. Yeah. Mungkin itu pandangan saya.
0: Iya, yeah, jadi berharap bahwa data-data yang ada itu betul-betul ada pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan itu dapat terpakai dengan baik. Terima kasih Pak Dr. Marius. Untuk menjembatani antara data-data yang kemudian dipunyai secara khusus setelah sensus ekonomi ini supaya kita bisa mencapai 2045 Indonesia emas, saya kembali ke Pak Putu. Pak Putu, kalau data-data itu kemudian sudah didapat, Pak, bagaimana biasanya para pemangku kepentingan itu mengakses datanya seperti apa, atau mungkin disampaikan saja datanya lalu kemudian mereka sendiri dapat, ya pasti mereka sendiri bisa mengambil kebijakan-kebijakan, Pak. Tapi maksudnya akses ke itu, apakah memang transparan dan mereka bisa mengakses semua data terkait dengan data-data termasuk sensus ekonomi kita. Kalau misalnya, ya, ini kita berandai-andai, ya, Pak. Kalau misalnya memang betul bahwa datanya terbuka, oke, bisa dilihat oleh semua pemangku kepentingan, tapi pemangku kepentingan tidak melaksanakan, ya mungkin kita bisa kasih salaf siapa begitu. Silakan Pak, silakan.
4: Baik Pak. Begini Pak Sony, jadi saya mungkin masuknya dari tentang kualitas data dulu Pak.
0: Iya.
4: Jadi BPS itu menggunakan namanya manual dari United Nations, dari PBB, itu namanya NQAF atau National Quality Assurance Framework. Jadi ada manual yang kami gunakan dalam melakukan penjaminan kualitas. Jadi dalam itu tuh untuk official statistik atau statistik resmi. Jadi data tersebut disebut berkualitas jika memenuhi dimensi-dimensi, diantaranya relevan, dia relevansi, habis itu akurasi, aktualitas dan tepat waktu, dia koheren dan komparabilitas, terus ada aksesibilitas serta interpretabilitas, jadi bisa diinterpretasikan. Yeah. Jadi dalam mengawal itu kami memiliki dua instrumen. Yang pertama itu disebut dengan quality gate, satu gerbang kualitas. Jadi dalam setiap proses bisnis kami menaruh gerbang-gerbang. Jadi kalau umpamanya gerbangnya terbuka, itu persyaratan kualitasnya harus terpenuhi dulu, baru yeah, bisa masuk ke proses berikutnya. Kemudian ada quality assurance yang dilakukan di akhir. Jadi dengan penjaminan kualitas, salah satunya itu adalah tentang ketepatan waktu rilisnya. Jadi kalau datanya, iya, misalkan data SE 2026, iya, dirilisnya baru tahun 2030. Manfaatnya kan kurang, Pak, karena sudah tidak aktual lagi. Berapa datanya banyak? Sudah,
0: iya, betul ya, Pak.
4: Sudah jauh. Jadi
0: 5 tahunan gitu,
4: betul,
0: ya.
4: Betul. Jadi harapannya begitu selesai pendataan, datanya langsung bisa diserahkan dan bisa dimanfaatkan.
0: Iya.
4: Tentunya pemanfaatannya itu harus menggunakan beberapa pencerahan atau literasi statistik istilahnya, di mana pemerintah itu bisa mendapatkan insight-insight dari data yang dihasilkan.
0: Tapi literasi itu disediakan oleh BPS juga ya Pak?
4: Kami dalam setiap penyajian publikasi maupun berita resmi statistik itu bisa melakukan rilis secara resmi, hmm, Pak. Entah itu melalui YouTube, kami yeah, punya kanal YouTube yeah, juga, itu setiap bulan kami lakukan untuk beberapa indikator.
0: Yeah.
4: Kemudian ada juga website dan ada juga media sosial. Jadi kami selalu berupaya memberikan insight terhadap data yang kami hasilkan. Apa sih yang bisa, karena kan tugasnya BPS itu mengumpulkan dan mendiseminasikan data. Kami sayangnya tidak dalam berperan dalam membuat keputusan yeah. atau kebijakan. Jadinya kami bisa memberikan insight-insight tersebut melalui cara-cara tadi, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Putu, dan terima kasih juga karena memang data-data itu ketika rilis-rilis disampaikan, kami tentu mendapatkan informasi atau mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi itu dan menyampaikannya ke masyarakat. Yeah. Rilis RRI juga akan meneruskan informasi terkait dengan itu. Saya menyapa yang bergabung kembali di line telepon. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Tony.
0: Selamat pagi Bapak, dengan Pak siapa di mana?
5: Dengan Pak Eni dari Tilong.
0: Oh, Pak Eni dari Tilong, Kabupaten Kupang. Silakan Pak.
5: Oh ya, ini saya ingin tanyakan ini tentang sensus ekonomi.
0: Sensus ekonomi menuju ke Indonesia Emas 2045. Jadi kalau sensusnya dilaksanakan, berharap tujuannya nanti kita mencapai Indonesia Emas 2045. Silakan Opa.
5: Iya, ini yang ingin saya tanyakan begini. Yang di dalam sensus ekonomi ini yang dilakukan oleh BPS ini adalah untuk mengumpulkan data-data tentang apa ya, kehidupan atau ekonomi masyarakat.
0: Yeah.
5: Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa apakah sensus data-data yang diperoleh oleh BPS dalam sensus ekonomi itu dapat di apa ya dikerjasamakan dengan dengan Kementerian Sosial
0: yeah.
5: di dalam hal memberikan bantuan sosial kepada masyarakat
0: okay.
5: yang dianggap kurang mampu.
0: Iya. Yeah.
5: Misalnya program PKH, program bansos, itu apakah itu di dalam penentuan di kebantuan-bantuan itu memakai data dari BPS atau Kementerian Sosial itu menggunakan data tersendiri. Karena yang kelihatan di dalam masyarakat itu adalah ada masyarakat yang sebenarnya menurut pandangan kami bahwa mereka itu seharusnya mendapatkan bantuan, kenyataannya mereka tidak dapat.
0: Yeah.
5: Lalu kemudian ada orang lain yang menurut kami bahwa itu orang seharusnya dia tidak dapat, tapi dia dapat.
0: Yeah.
5: Nah, itu yang seperti itu yang ingin kami tanyakan, apakah itu data itu merupakan mata bersama untuk di dalam penentuan itu.
0: Yeah.
5: Nah, itu mungkin mohon penjelasannya di situ.
0: Baik.
5: Makasih.
0: Terima kasih, Opa Eni. Selamat pagi. Terima kasih, Opa Eni dari Tilong. Terima kasih untuk pertanyaannya. Data berpengaruh terhadap bansos ini, Pak. Saya ke Pak Putu bisa menjawab mungkin. Nanti saya akan lanjut ke analisis dari akademisi dan juga nanti ke Ibu Dewi. Tapi saya ke Pak Putu dulu. Pak Putu, apakah ini kemudian termasuk dalamnya adalah data yang dilaksanakan atau sensus yang dilaksanakan secara sektoral tadi, jadi artinya mungkin itu dilaksanakan secara mandiri oleh dinas sosial begitu atau oleh ya silakan Pak. Silakan.
4: Siap. Terima kasih Pak Sony. Jadi berkaitan dengan bansos ya dari Kemensos, setahu saya itu kita sudah punya yang namanya DTSN, itu data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi di dalamnya itu penduduk diklasifikasikan ke dalam 10 desil namanya.
0: Yeah.
4: Ini atas pengetahuan saya yang terbatas ya. Jadi mohon maaf kalau umpamanya salah dan mohon koreksi kalau mungkin. Jadi dalam DTSN tersebut penduduk dibagi menjadi 10 desil atau 10 kelompok lah. Jadi yang setahu saya penerima bantuan itu berada dalam desil 1 sampai 5.
0: Yeah.
4: Jadi berdasarkan informasi yang saya tahu juga bahwa dalam pelaksanaannya itu ada kemungkinan orang yang pengkategoriannya salah, akhirnya dia menerima bansos padahal tidak, dan itu tuh ada posko-posko yang bisa dilaporkan untuk perbaikan informasi tersebut, termasuk jika seharusnya misalkan orang tersebut menurut pandangan banyak orang layak tapi tidak masuk. Jadi itu bisa dilaporkan ke kalau nggak salah di dinas sosialnya. Sekali lagi ini pengetahuan saya sangat terbatas tentang ini, tapi untuk sensus ekonomi sendiri dalam pelaksanaannya nanti itu juga mengumpulkan variabel ekonomi keluarga. Jadi di dalamnya itu mungkin bisa digunakan untuk mengupdate informasi yang berkaitan dengan ekonomi keluarga. Tapi apakah nanti itu untuk penentuan bansos itu, maaf saya sendiri tidak dapat memastikan. Tapi nanti salah satu variabel yang kami kumpulkan selain ekonomi pertanian itu juga ada ekonomi keluarga, di mana biasanya data-data tersebut juga bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi masyarakat yang didata tersebut. Ya. Mungkin itu sih dari saya, Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Pak Putu. Saya ke Ibu Dewi Manik, PLT Sekretaris Dinas Pertanian. Ibu Dewi, kalau kita lihat sektor-sektor pertanian unggulan kita di Nusa Tenggara Timur dan juga secara khusus untuk sektor pertanian, apa yang kemudian saat ini menjadi perhatian yang kalau kita mau bicara tentang Indonesia Emas 2045, ini nih sektor unggulan yang kira-kira menurut Dinas Pertanian saat ini akan atau ekonomi unggulan, potensi unggulan kita di Nusa Tenggara Timur yang akan mencapai 2045 dan ini perlu mendapat perhatian khusus. Silakan Ibu.
1: Terima kasih Pak Soni. Di Dinas Pertanian kami untuk komoditi kita membagi 3 komoditi besar. Jadi ada 3 komoditi besar itu komoditas atau komoditi pangan, kemudian hortikultura dan komoditas perkebunan. Kita sama-sama tahu bahwa kalau untuk komoditas pangan tentu saja padi itu juga saat ini menempati posisi yang sangat strategis, selain juga jagung, kemudian juga tanaman pangan lain seperti misalnya kacang-kacangan, kemudian ubi-ubian seperti itu. Dan khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kami juga mempunyai beberapa program unggulan, yaitu untuk demotani. Demotani ini desa model pertanian. Komoditas yang juga disasar adalah padi dan jagung, kemudian juga beberapa komoditi hortikultura. Biasanya juga kita komoditas hortikultura ini kita konsennya ataupun fokusnya kepada komoditas-komoditas yang biasanya juga menjadi penyumbang untuk inflasi seperti itu. Jadi biasanya bawang merah, kemudian cabai, tomat dan beberapa jenis sayuran seperti itu. Kemudian juga tentu saja yang menjadi perhatian kita kalau di NTT ini komoditas kalau dari sektor hortikultura yang tadi sudah kami sebutkan, juga beberapa jenis buah-buahan ya seperti mangga, jeruk, pisang seperti itu. Kemudian yang kita dorong untuk juga komoditas perkebunan, karena kita tahu, sama-sama tahu bahwa terutama kita NTT ini Flores terutamanya fokus perkebunan itu mereka banyak kopi, kakao, cengkeh, kemudian vanili, kemudian mente, dan itu semua komoditas-komoditas yang sangat berpeluang untuk ekspor seperti itu. Dan kita sama-sama tahu juga bahwa dari sisi hilirisasi itu masih sangat terbatas, sehingga juga Bapak Gubernur juga berulang kali kepada kita diminta untuk juga mulai setidak-tidaknya bergerak mulai dari sisi industri rumah tangga. Dan salah satu program beliau itu OFOP, kemudian juga melalui NTT Mart, diharapkan kita pertanian juga bisa beranjak dari yang hanya sebagai produsen juga bisa lebih maju menjualkan hasilnya melalui berbagai hilirisasi itu untuk produk pertanian. Itu juga kita juga seperti tadi Dr. Mario sampaikan bahwa kita memang membutuhkan dukungan investasi karena kemampuan kita untuk masuk ke industri pertanian tentu saja membutuhkan dukungan investasi untuk pengolahan masuk ke dalam agroindustri, mungkin ya. Itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Dewi. Pak Dr. Marius, dapat kabar bahwa pertanian kita mengalami surplus, itu kita senang sekali Pak. Ya, karena memang polisi, tentara memang sudah menanam jagung dan menanam padi sekarang, terlibat untuk menanam padi dan jagung sekarang Pak. Tapi Pak Dr. Marius mungkin bisa memberi saran kepada kita, strategi apa yang saat ini memang kita harus prioritaskan secara khusus setelah melaksanakan sensus pertanian ini supaya 2045 kita bisa Indonesia emas betul, bukan Indonesia cemas. Silahkan Pak Dr. Marius.
3: Baik, terima kasih. Yang pertama, yang tadi itu saya coba respon dari Ibu Pak Enia sebentar ya.
0: Iya, saya coba boleh, silakan. Iya.
3: Memang mereka sangat memiliki keyakinan bahwa BPS itu menjadi sumber data yang akan memberikan informasi kepada mereka layak atau tidak dikategorikan mereka sebagai keluarga yang mendapatkan bantuan atau perhatian. Memang benar, saya pernah menyusun RPKD Kabupaten Lembata. Ada beberapa kabupaten yang saya susun, itu memang data DTC ini menjadi indikator penentuan, dan semua data dari BPS kita klasifikasikan, dan perkembangan-perkembangan itu diupdate. Dan setiap Pemda menyusun RPKD itu, nanti kalau kemampuan Pemda tersebut dapat menurunkan kemiskinan, maka di situ mereka dapatkan insentif. Baik, berkaitan dengan catatan ekonomi, itu berarti denyut kehidupan masyarakat itu kita potret. Jadi jika seluruh usaha tercatat dengan baik, maka pemerintah memiliki fondasi. Fondasi yang kuat untuk membangun NTT dan Indonesia menuju Indonesia Emas 45. Jadi disitulah data itu menjadi sangat penting. Sehingga kita berusaha bersama-sama menyiapkan data, semua pihak terlibat, dan semua pihak yang menggunakan data itu benar-benar memakai. Tetapi saya menyarankan kepada BPS, kita data itu untuk sensus ekonomi coba menjelang 2 tahun sebelum kita melaksanakan perhelatan Akbar pemilu. Sehingga pada saat data itu dipakai, dia langsung dipakai pada saat ini mulai mereka bekerja. Jadi kalau kita 2029 sensus ekonominya atau sensus-sensus yang lain itu di 2027-28, sehingga pada saat mereka
0: kumpanya, tapi periodenya bukan jadi periode 10 tahunan lagi.
3: Karena kalau di 2026 kan mau essence mau dijadikan acuan
0: jauh itu 4 tahun-tahunnya jauh.
3: Ini mungkin perlu diperbaikan waktu kapan kita lakukan. Kita harus bisa, karena data adalah sebagai dasar informasi di dalam pembangunan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan informasi data ini dari BPS itu ditaruh minus 2 tahun perhelatan Akbar. Sehingga pada saat mereka berkampanye, wih, data ada gini. Jangan harus sampai bisa. Calon-calon kepala daerah ini kan dia ngomong tanpa ada dasar. Sehingga pada saat visi misi itu mau dimasukkan menjadi visi misi pemerintah daerah, tidak bisa
0: bertentangan dengan data yang ada.
3: Sehingga mereka dibilang bawa kuah kosong saja. Ini jadi masalah. Jadi pemimpin itu kuah kosong saja, kita dapat kuah kosong saja. Karena memang tidak nyambung. Nah, itu mungkin harapan-harapan saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dr. Marius. Ini singkat saja Pak Putu. Saya ke Pak Putu. Pak Putu, kita datanya 1 Mei sudah mulai dilaksanakan sensus ekonomi nih ya Pak ya. Sudah mulai dilaksanakan. Nah, ini harus siap-siap apa saja? Masyarakat harus siap-siap apa saja supaya nanti terdata? Apakah harus siapkan KTP, KK, surat-surat, harus bongkar lagi dan lain-lain? Atau ketika data door-to-door dilaksanakan oleh petugas resmi dari BPS, kita sudah siap? Silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih. Jadi dalam sensus ekonomi ini, mungkin saya kasih gambaran sedikit bahwa dalam sensus ekonomi 2016 itu 99% itu adalah UMK atau usaha mikro dan kecil. Artinya pengusaha-pengusahanya itu ya di rumah tangga lah ceritanya. Betul. Sebagian besar memang karena ekonomi Indonesia juga ditopang oleh UMKM ya. Jadi dalam usaha-usaha mikro kecil ini biasanya pelaporan keuangan itu tidak tercatat dengan baik. Jadi mereka hanya mengandalkan ingatan. Jadi kalau misalkan kemarin beli apa kita tanya, belum tentu mereka tahu. Jadi harapannya dalam pelaksanaan, sudah mendekati pelaksanaan sensus ekonomi door to door-nya, setiap usaha itu kalau boleh sih melakukan pencatatan sederhana saja, mungkin nggak harus di buku yang rapi atau mungkin catatan sederhana di handphone atau di kertas biasa, sehingga saat petugas menanyakan gimana sih kondisi kondisi usahanya misalkan sebulan yang lalu, itu tuh mereka bisa punya gambaran lebih akurat, sehingga jawabannya mendekati kenyataan gitu. Kalau umpamanya datanya makin akurat, tentu kayak saya yang sudah sampaikan tadi, kebijakannya makin akurat. Dan harapan berikutnya, karena sensus ekonomi ini milik Indonesia, jadi masyarakat juga berperan dengan mau memberikan data. Kami selalu menghadapi biasanya penolakan dan lain sebagainya. Harapannya itu tidak terjadi karena kami sudah sosialisasi dan ada jaminan kerahasiaan yang diatur dalam undang-undang. Jadi kami itu tidak akan menyebarluaskan informasi. Tadi kan disampaikan mungkin kalau umpamanya dibuka informasinya takutnya berkaitan dengan pajak, dan untuk sensus ekonomi itu karena kami ada regulasinya, jadi kami jamin itu tidak akan bocor data individunya. mudah-mudahan partisipasinya bisa 100%, itu harapannya. Terima kasih.
0: Pagi ini Pak Putu sudah hadir dan juga berbicara langsung. Kita sekaligus sosialisasi kepada pendengar kalau sekarang ini mulai siap-siap pendengar, karena kalau ada petugas resmi dari BPS yang akan datang door to door. Kuncinya sederhana saja sebenarnya Pak Putu ya, kita jujur ya, karena ini memang nanti akan berpengaruh ke kita di 2045. Kalau bukan berpengaruh ke kita yang mungkin sudah senior ya, mungkin ke anak cucu ya. Terima kasih untuk Pak Putu, Ibu Dewi dan juga Pak Dr. Marius sudah berbagi waktu pagi hari ini dengan kita bicara tentang ekonomi, asensus ekonomi untuk Fondasi Menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan perbincangan kita ini berkontribusi terhadap sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dan berkontribusi untuk pembangunan Nusa Tenggara Timur. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Selamat pagi.
6: Terima kasih.
0: Ya, selamat pagi. Pendengar, demikian dialog Kupang Menyapa pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di line telepon. Topik lain akan dibahas di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di pukul 9 sampai 10. Tetap bersama Pro 1.
7: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, Sonde, bye. Tanah Timur lebih baik.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan. Tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Ben di edisi hari ini. Untuk edisi hari ini sampai nanti di jam 17.30 ya, saya nanti menemani Anda. Dan juga ada rekan Ben, ada rekan Alvin juga. Di Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti, setelah itu nanti dari pukul 15 ke 17.30 di Kupang sore ini ya. Di jam 12 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Terus di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Di pukul 14 ada cek fakta. Setelah itu nanti 100% Indonesia nanti bisa Anda ikuti nanti dari Programa 1 Jakarta, nanti kita bergabung dengan Programa 1 Jakarta nanti untuk 100% Indonesia. Dan setelah itu nanti di Kupang sore ini pukul 16 ada ragam informasi yang dihadirkan untuk Anda. Dan setelah itu di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan pukul 17 yang menjadi hostnya itu RRI Atambua untuk edisi hari ini. Baik pendengar, di awal jumpa kita di siang ini ada dialog Kupang siang ya, edisi hari ini, yaitu bicara mengenai Ketong punya hak untuk informasi publik. Transparansi badan publik jangan hanya di atas kertas. Ini topik di dialog Kupang siang kita edisi hari ini bersama narasumber kita Ibu R. Resta R. Megasari, Komisioner Bidang Sosialisasi Edukasi dan Komunikasi Publik. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita coba menyapa narasumber kita siang ini, Ibu R. Riesta R. Megasari, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik. Halo, selamat siang Ibu.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 RRI Kupang.
3: Terima kasih banyak Ibu, terima kasih ya buat RRI.
2: Tapi yang pasti kabar baik ya, kabar sehat ya. Karena memang, bisa saya gambarkan sedikit ini, Ibu Resta ini orangnya cantik ya, ramah begitu ya. Jadi kita nanti bincang-bincang mengenai transparansi badan publik, jangan hanya di atas kertas ya. Jadi Anda juga boleh nanti bergabung ya pendengar di line teleponnya Pro 1 ya, 0380-825-444-843-1152 dan di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440 ya. Bicara mengenai transparansi badan publik jangan hanya di atas kertas. Pendengar, keterbukaan informasi publik merupakan setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Namun dalam prakteknya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari badan publik. Tidak sedikit pula yang menilai transparansi hanya menjadi slogan tanpa implementasi yang nyata. Lalu sejauh mana badan publik di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini, telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi? Apakah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu benar-benar sudah terpenuhi? Dan bagaimana peran masyarakat dalam mendorong transparansi yang tidak hanya berhenti di atas kertas? Nah, tadi saya sudah perkenalkan ya narasumber kita siang ini, Ibu Resta R. Megasari, dalam dialog bertajuk Ketong punya hak transparansi badan publik jangan hanya di atas kertas. Oke, Ibu Resta, siapa begitu ya?
3: Mega.
2: Ibu Mega. Oh ya. Ya, memang lebih familiar ya Ibu Mega ya. Oke, Ibu Mega, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik dan mengapa dikatakan ini penting bagi masyarakat?
3: Oke, baik. Jadi yang pertama kalau kita bicara keterbukaan informasi publik, itu berarti ada keterkaitan dengan informasi. Dan informasi publik.
2: Iya.
3: Jadi kalau informasi itu adalah semua yang berkaitan dengan info, info-info. Kemudian kalau informasi publik adalah info namun yang sudah dikuasai dan bisa dipertanggungjawabkan oleh badan publik. Itu. Jadi mungkin seringkali kita kalau melihat banyak yang berpikir bahwa keterbukaan itu adalah semua info yang bisa ada di mana saja. Nah, jadi masyarakat bisa mengakses misalnya lewat TikTok, lewat Facebook, lewat media sosial. Nah, kalau informasi publik, dia mencarinya di badan publik. Bicara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu sebenarnya asal-muasalnya itu adalah pasal 28F. Jadi di Indonesia ini kita punya hak untuk mengakses informasi, memperoleh informasi, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, pasal 28F ini kemudian dia turun, diturunkan menjadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik inilah yang menjadi dasar sehingga terbentuklah Komisi Informasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara keterbukaan berarti bicara transparansi.
2: Transparansi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin.
3: Tidak ada yang ditutup. Tapi transparan, tidak telanjang.
2: Iya.
3: Ya, jadi kalau keterbukaan itu berarti transparan tetapi tidak telanjang. Jadi yang tidak perlu untuk masyarakat ya itu memang sudah diatur untuk tidak boleh diketahui seperti itu.
2: Jadi ada batasan-batasannya.
3: Ada batasan-batasannya ya. Itu. Jadi contohnya mungkin misalnya yang pertama data pribadi, nomor NIK saya misalnya atau catatan riwayat kesehatan saya itu tidak boleh.
2: Tidak boleh dipublikasikan.
3: Iya, seperti jadi terbuka berarti transparan, tetapi tidak telanjang.
2: Ini yang harus digaris di bawah ya.
3: Iya.
2: Maknanya itu tajam begitu ya.
3: Iya, iya.
2: Oke. Ya, Ibu Mega, mengapa hak memperoleh informasi itu disebut sebagai hak dasar warga negara dalam negara demokrasi?
3: Ya. Jadi kalau kita bicara demokrasi berarti kan dari, oleh, dan untuk rakyat ya. Jadi kalau keterbukaan informasi itu kaitannya dengan demokrasi, demokrasi tanpa keterbukaan informasi hanya bersifat seremonial. Nah, kenapa? Karena yang pertama, ibaratnya yang pertama dengan adanya keterbukaan, berarti masyarakat akan tahu tentang info. Nah, kalau masyarakat tahu tentang info, berarti masyarakat tidak gampang dibodohi. Masyarakat juga bisa menjadi pengawas pemerintah. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Itu. Jadi dari, oleh, dan untuk atau demokrasi itu bisa terjadi apabila pemerintah dan masyarakatnya sadar tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, jadi seberapa besar Ibu Mega tingkat kesadaran masyarakat saat ini terhadap hak mereka untuk meminta informasi kepada badan publik?
3: Ya, jadi yang pertama kalau kesadaran hari ini ya itu sesuai dengan tema kita ya, bahwa hak atas informasi itu adalah hak kita semua, itu. Nah, cuman memang kalau saat ini yang kita dapati bahwa masyarakat yang belum banyak yang paham bahwa mereka punya hak terhadap informasi-informasi publik yang sebenarnya kalau mereka paham itu mereka bisa tahu, bisa tidak dibodohi, kemudian juga mereka juga bisa ikut berpartisipasi seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat pada hari ini ada, tetapi belum maksimal seperti itu.
2: Oke, pendengar kita juga buka line teleponnya ya untuk Anda yang punya yang punya keluhan ya atau yang pengen tahu ya seperti apa transparansi badan publik. Ya, jangan hanya di atas kertas ya. Boleh nanti bergabung di line teleponnya Pro 1 ya 0380825443 1152 dan di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Dengan Ibu Resta R. Megasari, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik. Nah, Ibu Omega, ini kalau kita lihat ya untuk kondisi keterbukaan informasi ini, bagaimana sih sebenarnya gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik ini di NTT saat ini?
3: Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang implementasi keterbukaan informasi publik di NTT, itu beberapa tahun ini sudah cukup baik. Dari 2019 sampai dengan 2023 itu kita mendapat predikat cukup informatif secara nasional. 2020 2024 dan 2025 itu kita sudah menjadi provinsi yang informatif. Mm-hmm. Jadi kalau ibarat api unggun itu, mm-hmm, apinya sudah ada, mm-hmm, sudah cukup membara, tetapi belum sampai menjadi api unggun. Mm-hmm. Jadi perlu memang harus terus-menerus kita lakukan upaya-upaya kolaborasi, sosialisasi, sehingga dia bisa menjadi api unggun yang bisa menerangi daerah kita ini.
2: Benar-benar menyala begitu.
3: Benar-benar menyala seperti itu. Jadi kalau tempat itu gelap, kan masyarakat buta nih, nggak bisa, ya, lihat. Nah, karena nggak bisa lihat, otomatis itulah yang membuka ruang kepada oknum-oknum yang mungkin bisa melakukan KKN dan lain-lain seperti itu.
2: Tapi kalau Ibu Mega lihat, apakah masih banyak badan publik yang belum maksimal nih dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat? Yang masih agak-agak sedikit dibuka begitu.
3: Oke, baik. Jadi yang pertama, dari perjalanan saya ya, jadi saya di Komisi Informasi itu dari tahun 2023 sampai sekarang 2026. Yang saya dapati adalah yang pertama, banyak badan publik yang masih berpikir bahwa keterbukaan informasi itu adalah hal yang hanya sekedar di atas kertas gitu. Jadi masih ada ketakutan-ketakutan atau bahkan menganggap remeh bahwa tidak perlu dibuka. Ada hal-hal yang suka-suka badan publik tersebut boleh dibuka atau tidak. Padahal perihal dibuka atau tidak itu semua sudah diatur oleh undang-undang lewat Perki nomor 1 tentang standar layanan informasi publik. Jadi tidak bisa suka-suka badan publik. Nah, hari ini yang kami dapati kadang-kadang DIP-nya ngawur, daftar informasi publiknya ngawur, daftar informasi dikecualikannya juga ngawur. Bahkan seringkali yang kami dapati juga bahwa ada pejabat-pejabat badan publik itu yang belum paham tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi trennya dari 2023 sampai di 2026 sudah cukup baik. Kita kemarin yang kurang informatif cuman satu badan publik kalau untuk tingkat OPD. Itu pun karena setelah kami cek itu karena websitenya dihacker. Jadi dihacker sehingga mereka belum bisa untuk mempublikasikan terkait dengan informasi yang harus mereka bagi kepada masyarakat seperti itu.
2: Tapi masih ada juga ya badan publiknya yang masih yang belum mau terbuka begitu kepada masyarakat.
3: Ya, karena itu tadi mereka berpikir bahwa masalah terbuka itu adalah telanjang, menelanjangi. Padahal kalau kita bicara terbuka adalah transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi terbuka bukan berarti telanjang, terbuka adalah transparan. Itu. Jadi kalau kita pahami itu kan sebenarnya kita benar-benar tahu bahwa oh kalau transparan kan nggak lihat semua gitu. Kita hanya lihat yang memang perlu dilihat.
2: Perlu dilihat begitu ya. Kalau untuk informasi Ibu Mega, informasi apa saja nih yang sebenarnya masih yang wajib begitu ya diumumkan secara berkala oleh badan publik?
3: Oke, baik. Kalau kita bicara informasi publik itu ada 4. Jadi yang pertama adalah informasi yang tersedia setiap saat. Itu seperti struktur, profil organisasi, seperti itu. Kemudian informasi berkala. Berkala itu laporan keuangan, program, dan kinerja. Jadi uang rakyat itu itu dipakai bikin apa saja. Kemudian uangnya berapa banyak seperti itu, yang dipakai dan yang tidak dipakai seperti itu di informasi berkala. Kemudian ada informasi serta-merta. Informasi serta-merta ini berarti yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi contohnya misalnya pengumuman terkait rabies, kemudian pengumuman terkait informasi keracunan, kemudian informasi terkait bencana alam, kemudian informasi terkait demo dan lain-lain, itu bisa masuk di informasi serta-merta. Jadi karena menyangkut hajat hidup orang banyak, itu wajib untuk dipublikasikan oleh badan publik. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah informasi dikecualikan. Jadi kalau 3 tadi itu wajib dibuka untuk umum, 1 ini adalah informasi publik tapi sifatnya ketat dan terbatas. Nah, ketat dan terbatas ini adalah yang pertama tidak boleh melanggar undang-undang, yang kedua adalah sudah diatur lewat Perki standar layanan informasi publik. Nah, itu nanti biasanya pendalamannya nanti ada lagi seperti itu. Jadi ada 4 jenis informasi. Nah, kadang-kadang oleh badan publik ini, dia cuman bukannya yang informasi tersedia setiap saat.
2: Yeah.
3: Yang laporan keuangan dianggap bahwa aduh ini berarti kalau saya buka saya menelanjangi badan publik saya, saya menelanjangi organisasi saya. Seperti itu. Nah, terus misalnya surat menyurat pimpinan, itu juga sebenarnya adalah informasi yang perlu dibuka. Ini bersuratnya kemana saja, seperti itu, apa yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat badan publik. Yeah. Uang yang uang masyarakat yang dipakai itu berapa banyak untuk mendukung pelayanan badan publik tersebut kepada masyarakat, seperti itu.
2: Ya. Kalau yang dikecualikan ini, misalnya ya, seperti apa, Ibu Mega?
3: Jadi yang pertama yang bersifat data pribadi. Tadi saya bilang nomor KTP, kemudian rekam medis, kemudian rahasia bisnis, kemudian juga berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, kode sandi kita, kode sandi. Nah, itu juga nggak boleh.
2: Tidak boleh
3: seperti
2: ya.
3: Itu ya. Nah, kalau yang ketat dan terbatas itu kan dikecualikan, tidak boleh. Tetapi ketat dan terbatas, misalnya ada satu penanganan etik di dalam satu organisasi atau pelanggaran yang dikenai etik. Nah, pimpinan dari badan publik terkait dengan etik-etik tersebut meminta informasi tersebut. Jadi ini kan sebenarnya dia daftar informasi dikecualikan. Tetapi karena yang meminta adalah badan publik, misalnya BPKP, badan pemeriksa, badan pengawas, ini boleh diberikan lewat permohonan informasi dik kepada badan publik yang memang sementara untuk diperiksa, seperti itu. Contoh kasus lagi misalnya DIK ini di kasus penipuan online di perbankan, itu adalah DIK. Karena misalnya dari kepolisian datang ke perbankan, kemudian meminta untuk kami butuh untuk data rekening ABCD, karena diduga ABCD ini dia terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan. Jadi perbankan ini sebenarnya adalah DIK, karena ini adalah informasi nomor rekening, seperti itu. Tetapi dia akan menjadi DIK yang ketat dan terbatas dan bisa diberi karena ada menyangkut kepentingan yang lebih besar, kepentingan publik yang lebih besar, karena ada kasus penipuan dan penggelapan misalnya di situ, seperti itu. Jadi DIK ini kadang-kadang bisa diberikan untuk situasi-situasi tertentu, tetapi tidak dibuka untuk umum, seperti itu. Tiga wajib dibuka untuk umum, satu yang ketat dan terbatas.
2: Ya, ketat dan terbatas ya. Jadi tidak semuanya dipublikasikan.
3: Iya, seperti itu ya.
2: Oke. Nah, apa indikator yang menunjukkan bahwa sebuah badan publik itu sudah benar-benar transparan?
3: Ya, jadi indikatornya yang pertama, sebenarnya yang paling gampang, masyarakat bisa WA ke atau misalnya telepon atau WA ke badan publik. Jadi permintaan informasi itu dia ada dua jenis, secara elektronik dan non elektronik. Secara elektronik adalah menggunakan media-media elektronik, misalnya WA, telepon, email, seperti itu. Non elektronik datang ke badan publik tersebut. Nah, jadi indikatornya misalnya kalau menggunakan yang secara elektronik, jadi dia tinggal misalnya WA ke dinas sosial, WA ke dinas sosial, kemudian misalnya Pak saya butuh ini kok ada di tempat saya orang ini sebenarnya orang kaya, tapi kok dia dapat bantuan sosial. Nah, bisa tidak saya minta data terkait dengan berapa banyak nama-nama di tempat saya yang dia mendapat bantuan sosial yang layak. Nah, karena si masyarakat ini dia bisa juga memberikan informasi terkait dengan bantuan sosial tersebut. Nah, badan publik si dinas sosial ini bisa memberikan ke sini itu kurang dari 3 hari.
2: Kurang dari 3 hari.
3: Harus ditanggapi kurang dari 3 hari.
2: Oke.
3: Ya. Dan apabila tidak ditanggapi dengan 3 hari, si pemohon informasi bisa menunggu sampai 10 hari. Nah, ternyata di 10 hari ini dibaca nih WA-nya dicentang, tapi ternyata dia nggak nanggapin. Tidak menanggapi. Kemudian si masyarakat ini dia WA lagi. Bagaimana Pak? Ini gini-gini saya bisa minta tidak seperti itu? Nah, ternyata dijawab nih sama si badan publik. Oke, saya kami bisa memberikan, tetapi yang kami berikan hanya berupa nama. Nah, karena tadi kalau misalnya dia kasih lebih lengkap by name, by address, itu tidak boleh
2: tidak
3: karena
2: boleh,
3: itu di seperti itu. Jadi kami bisa kasih berupa nama-nama. Nah, berarti kan dia sudah memberikan, dia menanggapinya di dalam durasi waktu 10 hari. Nah, ternyata dalam durasi waktu 10 hari ini si pemohon informasi tidak puas. Pak, kalau hanya begitu kan tidak lengkap, Pak. Nah, dia bisa mengajukan keberatan kepada atasan dari badan publik ini, dinas sosial ini. Nah, dia mengajukan keberatan dan ternyata misalnya tidak ditanggapi dalam waktu kurun waktu 30 hari, dia bisa mengajukan sengketa ke kita. Seperti itu. Jadi indikatornya adalah badan publik tersebut dikatakan dia informatif apabila dalam waktu kurun dalam kurun waktu 3 hari dia sudah bisa memberikan informasi publik yang dimohon oleh pemohon, kemudian berbiaya cepat, kemudian murah, kemudian dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama, seperti itu. Cepat, tepat, dan berbiaya murah.
0: Jadi sebenarnya Ibu Mega tidak terlalu susah sih sebenarnya.
3: Benar, tidak terlalu susah.
0: Tapi kalau memang sama-sama saling pengertian begitu ya, semuanya bisa diatasi ya. Kalau memang ada seperti ya katakanlah tantangan-tantangan kecil seperti itu ya.
3: Dan menurut saya juga biasanya pemahaman petugas di badan publik tersebut. Jadi kadang-kadang petugas yang ada di badan publik itu belum paham tentang informasi apa yang dia bisa berikan dan informasi apa yang ketat dan terbatas tadi dikecualikan. Jadi kadang-kadang si petugas masih ragu-ragu yang tunggu sebentar, bisa bersurat resmih kah? Nanti biar saya serahkan ke pimpinan. Padahal alur untuk permintaan informasi publik sebenarnya bisa secara elektronik dan non-elektronik. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor badan publik untuk meminta seperti itu. Jadi bisa lewat WA, kita tahu nomor PPID-nya. Kan sekarang kita lihat banyak badan publik yang sudah melampirkan nomor-nomornya.
0: Kalau ada keluhan-keluhan gitu ya.
3: Seperti itu. Nah, itu bisa lewat nomor-nomor itu begitu.
0: Ibu Mega, ini misalnya kita kalau kita mau melaporkan begitu ada satu informasi begitu mau dilaporkan ke satu badan seperti satu
3: badan
0: instansi
3: publik,
0: begitu badan publik begitu. Nah, apakah ini informasi yang saya punya ini misalnya seperti itu, ini benar-benar harus tidak boleh, maksudnya rahasia begitu.
3: Okay.
0: Apakah harus tetap dijaga begitu? Apakah memang saya sebagai pemberi informasi dijagakah apa identitas saya seperti itu?
3: Okay, baik. Jadi ini tadi kan kita bicara tentang permohonan informasi. Kalau ini berarti pemberian informasi daripada masyarakat kepada satu organisasi atau badan publik. Jadi sebenarnya sudah ada tata cara atau SOP tentang bagaimana alur seseorang memberikan informasi penting yang misalnya berkaitan dengan pelayanan publik atau kepentingan publik, itu bisa bersifat dirahasiakan. Nah, kita contoh saja misalnya sekarang saya lihat kalau kepolisian itu sudah punya satu inovasi di mana kalau kita telepon ke call center 1110 itu kita adukan bahwa misalnya ada dugaan tindak pidana yang memang bisa membuat situasi tidak kondusif di satu wilayah, si pelapor ini tidak dibuka siapa pelapor dan lain-lain. Jadi itu
0: tetap dirahasiakan,
3: tetap dirahasiakan seperti itu. Jadi kalau memang untuk si pelapor berharap bahwa saya mau melaporkan tapi identitas saya dirahasiakan, saya meyakini bahwa badan publik pasti merahasiakan itu.
0: Ya, pendengar kita masih bicara mengenai transparansi badan publik, jangan hanya di atas kertas ya. Ada yang mau ya memberikan sesuatu informasi ya yang memang seharusnya diketahui oleh publik, tapi kayak takut ragu-ragu begitu ya. Bisa bergabung ya di line teleponnya Pro 1 ya. Ada Ibu Mega, komisioner bidang sosialisasi, edukasi dan komunikasi publik yang nanti yang memberikan jawabannya begitu ya. Boleh di line teleponnya Pro 1 pendengar di 0380-825-444-843-1152 dan di nomor WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Ibu Mega, kalau kita lihat tantangan dan juga permasalahan ini, keluhan seperti apa yang paling sering nih diterima terkait dengan akses informasi publik ini?
3: Ya, jadi saya baru beberapa waktu yang lalu dapat keluhan dari salah satu teman yang penyandang disabilitas. Beliau ke salah satu badan publik, bank, kemudian baru masuk sudah langsung ditolak oleh Satpam. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan publikasi informasi, sebenarnya berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, jadi si tantangan kita adalah bahwa badan publik hari ini belum ramah terhadap pelayanan informasi publik. Saya tanya ke teman tersebut, saya bilang, kamu minta apa? Kamu kesana mau ngapain? Saya mau minta print rekening koran saya. Itu. Tapi saya baru sampai, sudah ditolak karena Satpam tidak mau mengangkat saya naik, karena saya kan tidak kuat untuk naik tangga. Jadi saya lihat bahwa sarana dan prasarana badan publik hari ini itu belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, masih berpikir bahwa permintaan informasi publik harus hanya secara non elektronik. Itu padahal tadi kita bisa memberikan akses informasi itu kalau misalnya sudah ada call center atau email dari badan publik tersebut, sehingga si penyandang disabilitas ini tidak perlu ke badan publik yang belum ramah sarana dan prasarana. Dia tinggal WA misalnya, dan mungkin ada kelengkapan-kelengkapan yang dia harus lengkapi sehingga bisa memenuhi prosedur untuk permintaan informasi publik. Jadi kalau permintaan rekening koran itu kan DIK sebenarnya, karena itu adalah data informasi rahasia. Tetapi karena yang memohon adalah yang bersangkutan sendiri, maka itu adalah DIP, daftar informasi publik seperti itu. Jadi saya pikir perlu banyak penguatan-penguatan kapasitas SDM ke pejabat-pejabat atau pelayan-pelayan atau petugas pelayanan publik yang ada di badan publik tentang bagaimana standar layanan informasi.

0: PPID itu sendiri. Yang ketiga adalah PPID pelaksana, kemudian petugas PPID, kemudian yang keempat ada petugas pelayan informasi. Itu. Jadi dia ada strukturnya. Jadi orang hanya minta struktur organisasi misalnya di RRI. Nggak harus ketemu pimpinan kan itu. Jadi bisa misalnya di Satpam. Jadi Satpam dia adalah petugas pelayanan informasi juga. Tidak harus hanya untuk minta struktur di RRI ke harus gitu ke kepala seperti itu. Jadi saya pikir itu kalau ada penguatan kapasitas SDM daripada pejabat-pejabat terkait dengan publikasi dan dokumentasi informasi publik, maka kita bisa memperbaiki bersama-sama untuk layanan publikasi informasi yang ada di NTT.
1: Apakah memang keterbatasan SDM dan juga teknologi ini bisa menjadi hambatan utama dalam keterbukaan informasi?
0: Jadi menurut saya ada keterkaitan.
1: Ada keterkaitannya ya. Tuh,
0: jadi misalnya nih kita pejabat yang di situ dia tidak dikasih fasilitas handphone atau perangkat yang bisa menyediakan terkait dengan pelayanan informasi secara elektronik. Nah, jadi memang teknologi informasi itu penting untuk bisa menetapkan standar layanan informasi publik. Karena tadi tidak harus si pemohon informasi dia datang ke badan publik, dia bisa juga dilayani secara secara elektronik seperti itu.
1: Ya, pendengar, kita masih di dialog Kupang Siang ya, bicara mengenai transparansi badan publik jangan hanya di atas kertas ya, bersama Ibu Rista R. Megasari, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik. Boleh Anda yang mau berpartisipasi di line teleponnya Pro 1 0380 825 444, 8431152, dan di 0811 3820 9440. Secara umum Ibu Mega, seperti apakah misalnya jika masyarakat membutuhkan informasi dari sebuah instansi begitu ya, bagaimana prosedur yang memang harus ditempuh masyarakat ini?
0: Ya, jadi yang pertama prosedurnya adalah tentu waktu kita memohon, kita harus memberikan data diri kita. Jadi biasanya badan publik akan minta mohon maaf dengan bapak siapa, ibu siapa, nomor identitasnya berapa, ada form yang harus diisi. Nah, setelah diisi di form itu akan ditanya, ini penggunaan informasinya untuk apa? Nah, ini supaya menjaga tadi informasi yang diberikan tidak disalahgunakan oleh pemohon informasi tersebut. Itu tadi terbuka tetapi tidak telanjang. Jadi ada ruang-ruang yang memang menjaga sehingga informasi publik ini dia tidak disalahgunakan. Nah, setelah sudah memohon, apabila dalam waktu 3 hari tidak ditanggapi, maka dia bisa melakukan permohonan lagi, dia mengecek kembali, dia memfollow up kembali, dan dalam waktu 10 hari ternyata tidak ditanggapi, dia bisa mengirimkan surat keberatan kepada pimpinan badan publik tersebut. Ini dalam waktu dekat kami akan menyidangkan satu kasus sengketa informasi itu antara BPN Manggarai Barat dengan pemohon informasi dari Bandung. Jadi ada satu lokus tanah di mana diduga ada dua sertifikat seperti itu. Ya, jadi sebenarnya permintaan-permintaan informasi publik itu dia bisa menjadi sengketa. Itu tidak harus berkaitan dengan layanan saja, tetapi terhadap pemenuhan-pemenuhan urusan dari pribadi masyarakat. Misalnya ada kita pengen tahu kita utangnya berapa, misalnya jumlah utang di salah satu badan pembiayaan. Terus kita mau lunasi, ternyata ada perbedaan angka antara yang kita mau lunasi dengan yang diberikan oleh badan publik. Nah, kita sebenarnya bisa minta rinciannya mana, seperti itu. Nah, kadang-kadang ini langsung dibawa ke TUN, padahal kalau ke Komisi Informasi itu gratis. Jadi permintaan terkait prosedur, nah itu juga bisa seperti itu. Jadi ada banyak hak masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan dan tidak menjadi sengketa informasi kalau dibawa ke Komisi Informasi seperti itu.
1: Jadi itu gratis ya?
0: Gratis. Jadi ada misalnya masyarakat dia pengen tahu RAB jalan di GOR, ini kan lagi mau pembangunan nih, itu berapa? Dia tinggal ke PUPR, dia tinggal lakukan, bikin surat permohonan informasi.

0: RAB tersebut itu berapa, tapi biasanya sih ada di papan informasi, tapi kalau tidak ada itu maka mereka bisa minta untuk RAB-nya berapa. Jadi masyarakat itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga itu bukan hanya di atas kertas tadi. Jadi kita slogan yang ini masyarakat ikut berpartisipasi dan lain-lain. Tetapi partisipasi hanya melibatkan fisik misalnya, padahal pengawalan anggaran itu juga adalah bagian daripada partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu tahu uangnya dipakai untuk apa. Jadi analoginya misalnya galon ini adalah pemerintah, air ini adalah masyarakat yang mengisi uang masyarakat nih dari pajak. Komisi informasi adalah keran. Nah, masyarakat mau minta air dong untuk minum misalnya. Komisi informasi buka kerannya, airnya dinikmati oleh masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi masyarakat berhak terhadap uang mereka. APBN, APBD, itu masyarakat berhak tahu uangnya dipakai untuk apa.
1: Jadi ternyata penting sekali ya partisipasi masyarakat ini dalam mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi. Ternyata juga tidak dibayar begitu ya.
0: Gratis gitu.
1: Ini Ibu Mega, seberapa penting dilihat ini peran media ini dalam mengawal hak masyarakat atas informasi publik ya.
0: Jadi kalau kita mengkategorikan level atau kalangan yang paham terkait undang-undang keterbukaan informasi, teman-teman media ini sebenarnya masuk di level 1.
1: Level 1 ya.
0: Level 1 ini adalah orang yang paham dan berani bicara tentang implementasi undang-undang keterbukaan informasi. Kemudian masyarakat akademisi atau misalnya yang punya pendidikan yang kalangan menengah biasanya masuk di level 2. Itu mereka paham tetapi kadang takut. Nah, kemudian ada di level 3 adalah masyarakat yang sebenarnya dia tidak tahu atau juga dia takut. Nah, peran media sangat penting tadi karena mereka rata-rata paham. Nah, media juga merupakan sebagai alat mentransfer atau alat sosialisasi terkait ini. Jadi, kita bicara sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi publik bukan hanya merupakan tugas komisi informasi, bukan hanya merupakan tugas badan publik. Tetapi itu adalah tugas kita bersama, bagaimana masyarakat tahu bahwa dia punya hak untuk bisa mengakses informasi publik. Seperti itu.
1: Oke. Ibu Mega, kita jeda dulu ya Ibu Mega. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di dialog Kupang Siang, bicara mengenai transparansi badan publik jangan hanya di atas kertas ya. Masih dengan Ibu Mega Sari. Tapi pendengar boleh ya untuk interaktif dengan pendengar, boleh ya. Saya lempar nih pertanyaan. Pernah enggak sih pendengar mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari kantor pemerintah atau badan publik ya? Boleh ya. Terus menurut Anda, instansi mana yang sudah cukup terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Apakah Anda mengetahui bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta informasi publik secara resmi? Terus transparansi seperti apa yang paling Anda harapkan dari badan publik di daerah Anda? Ini boleh ya, boleh Anda bergabung di line teleponnya Pro 1. Nanti ada Ibu Mega nanti. Ibu Mega, saya mau lihat ini apa sebenarnya ya, ini untuk sanksi. Apakah ada sanksi atau konsekuensi bagi badan publik yang terus-menerus mengabaikan kewajiban keterbukaan informasi ini?
0: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang pejabat badan publik, ya, itu berarti kita bicara tentang integritas.
1: Integritas, ya.
0: Bicara tentang integritas berarti bicara tentang moral dan etika.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau badan publiknya sampai terus-menerus tidak terbuka, berarti yang pertama sanksi yang didapat adalah sanksi terkait moralnya dia.
1: Mm-hmm.
0: Integritas enggak? Kalau enggak, tidak Anda tidak berintegritas, Anda enggak usah jadi pejabat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sanksi pidana.
1: Ada sanksi pidana.
0: 1 tahun penjara atau denda maksimal 5 juta rupiah.
1: Mm-hmm.
0: Itu. Jadi itu diberikan ke badan publik ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita bisa melakukan permohonan informasi publik.
1: Iya.
0: Itu bukan ke orang perorangan, tetapi ke badan-badan publik.
1: Badan-badan.
0: Jadi kalau informasi itu bisa ke orang perorangan, tapi informasi publik hanya bisa diminta kepada badan publik.
1: Ya.
0: Nah, jadi kalau misalnya terjadi sampai ada sengketa informasi dan si badan publik tersebut pejabatnya masih keras kepala, maka ya silakan Anda tinggal pilih. Moral Anda dipertanyakan, integritas Anda dipertanyakan, dan yang kedua ada dampak pidana.
1: Hmm, oke, okay. Ternyata ada juga ya, ada sanksi dan konsekuensinya. Kalau untuk komisi informasi, apa saja ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak atas informasi?
0: Oke, baik. Jadi komisi informasi tadi yang saya sampaikan bahwa kami baru terbentuk di 2019. Jadi umur kami sekarang baru masuk tahun ke-7. Ya, kami butuh banyak dukungan dari masyarakat. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi yang masif itu, baik secara melibatkan banyak orang maupun juga orang perorangan. Jadi kadang-kadang si komisioner kita kan ada perkumpulan-perkumpulan atau apa, itu kita langsung bicara terkait sosialisasi. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan teman-teman badan publik yang lain.
1: Okay.
0: Karena sebenarnya di tiap badan publik itu mereka punya anggaran sosialisasi. Nah, jadi karena ada anggaran sosialisasi, sehingga kami biasanya berkolaborasi, meminta support dan dukungan untuk ayo kita sama-sama. Kenapa? Karena kalau badan publik kalian terbuka, masyarakat tahu, maka ini sebenarnya sama-sama melindungi kita semua. Kita contoh kasus yang heboh kemarin, itu kalau tidak terbuka terkait ada anggaran fantastis sampai triliunan untuk pengadaan kaos kaki dan tablet, artinya tidak terbuka anggaran itu di DPR atau ke publik, maka mungkin hari ini korupsi itu masih terjadi.
1: Tetap,
0: seperti
1: ya.
0: Itu ya. Jadi kami dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap ayo kita bersama-sama tugas sosialisasi dan bagaimana masyarakat itu untuk tahu bukan tugas kami sendiri, tugas kita bersama. Mari kita support, karena kalau masyarakatnya tahu, berarti kita tadi, kita punya api unggun yang bisa menerangi lebih banyak. Kalau apinya kecil hanya dinikmati segelintir orang, tetapi kalau apinya besar dia bisa menerangi dan bisa melindungi kita, memberikan kehangatan dan kenyamanan kepada kita semua.
1: Yeah.
0: Hak masyarakat untuk bisa sejahtera itu ada. Gitu. Karena bicara informasi publik, bicara tentang hak akses pendidikan, hak akses kesehatan,
1: ya.
0: Dan banyak lainnya seperti itu.
1: Kalau dilihat untuk daerah-daerah yang yang akses informasinya itu masih terbatas, ini strategi apa yang dilakukan agar masyarakat itu tetap terpenuhi informasinya?
0: Oke, baik. Jadi memang di tahun ini kami itu telah melakukan 4 kali kunjungan, dan nanti rekan saya bulan ini, akhir bulan ini mau ke SBD juga. Itu mau ketemu dengan Pemda di sana untuk kita mau penguatan kapasitas dari SDM pemerintah kabupaten. Nah, jadi kami berupaya untuk bisa sama-sama pejabat-pejabat publik ini paham, memiliki kesamaan visi dan misi terkait dengan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa penerapan DIK itu tidak bisa sewenang-wenangnya pejabat. Tidak bisa semau-maunya pejabat, tetapi ada undang-undang atau peraturan yang menjadi landasan penerapan DIP itu mana, DIK itu mana, seperti itu. Ya.
1: Nah, dari pengalaman Ibu Mega ini, Komisi Informasi, dari pengalaman Komisi Informasi tentang keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat ini terkait akses informasi publik ini.
0: Ya, jadi kalau keluhan sih sebenarnya saat ini lebih ke masyarakat itu baru tahu ada Komisi Informasi. Jadi kami memang baru sosialisasinya sampai ke tingkat badan publik di tahun ini yang baru melibatkan media-media tadi untuk bisa masyarakat lebih masif tahu bahwa mereka punya hak seperti itu. Nah, jadi kalau masyarakat itu dia sudah tahu dan badan publiknya tidak siap, ini maka akan banyak sekali sengketa informasi. Jadi kami melakukan sosialisasi kepada badan publik dulu, kemudian baru kita sosialisasinya ke masyarakat. Atau bahkan bersama-sama dengan badan publik untuk sosialisasi bersama. Seperti itu.
1: Ya. Oke, Ibu Mega, ini kita sudah masih ada waktu sedikit ya. Boleh apa yang mau disampaikan pesan bagi badan publik agar keterbukaan informasi itu tidak hanya menjadi formalitas saja begitu.
0: Oke, baik. Jadi saya sebenarnya punya PR kepada teman-teman masyarakat supaya menguji bahwa kita punya hak untuk tahu dan transparansi itu bukan hanya di atas kertas. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa WA ke badan publik mana saja yang Anda rasa badan kategori badan publik itu. Yang pertama, apabila dibiayai APBN, APBD, partisipasi masyarakat, baik sumbangan dalam dan luar negeri, sebagian atau seluruhnya. Nah, apabila dia masuk kategori ini, maka dia adalah badan publik. Anda bisa WA ke PPID-nya atau petugasnya, atau Anda datang ke kantornya memohon informasi ke badan publik tersebut. Dan apabila dalam rentang waktu 3 hari dia tidak menjawab, Anda bisa konsultasi ke saya, nomor saya 081-3374-66666. Ayo kita ikut tahapan, kita sengketakan badan publik tersebut.
1: Boleh sekali lagi nomornya?
0: 081-3374-66666. 6-nya 5 kali. Nanti bisa laporkan supaya kita bisa tahu dalam durasi waktu 3 hari direspon tidak permohonan informasi masyarakat tersebut, dan dalam waktu 10 hari itu apa, tetapkah tidak direspon,
1: tidak ada responnya.
0: Nah,
1: begitu,
0: kita akan melakukan keberatan, dan dalam durasi waktu 30 hari kita sudah bisa mensengketakan badan publik tersebut.
1: Oke. Boleh sekali lagi di apa pesannya untuk masyarakat?
0: Jadi saya menantang masyarakat
1: agar itu lebih aktif gitu ya.
0: Ya, jadi kita ngetes nih ke badan publik kita, kepada lembaga-lembaga publik kita. Apakah mereka benar-benar sudah transparan? Atau transparan itu hanya transparan versi badan publik tersebut? Gitu. Jadi transparan adalah dia cepat merespon, memberikan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi secara tepat, cepat, dan berbiaya ringan, berbiaya murah.
1: Oke. Ini yang paling terakhir nih, harapan Komisi Informasi terhadap budaya transparansi di NTT dalam beberapa tahun ke depan ini seperti apa, Ibu?
0: Oke, baik. Jadi karena kita sebenarnya sudah posisi di informatif, provinsi kita sudah posisi informatif, mari kita tetap jaga, kita tetap berada di dalam posisi tersebut. Angka 100 itu bukanlah pencapaian atau prestasi, tetapi adalah standar layanan informasi dari badan publik. Jadi kalau ada badan publik yang dia masih belum 100, maka itu belum mencapai standar yang memang harus menjadi standarnya badan publik tersebut terkait dengan standar layanan informasi publik.
1: Oke. Ya, Ibu Mega, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Kupang. Sudah banyak yang kita bicarakan mengenai transparansi badan publik ini. Jadi jangan hanya di atas kertas saja ya, harus berani ya. Berani dan juga bertanggung jawab.
0: Benar.
1: Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Ibu Mega. Dan pendengar, ini akhir dari sajian Dialog Kupang siang kita untuk edisi hari ini. Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan pemerintahan yang akuntabel. Jadi ketika informasi mudah diakses, masyarakat dapat ikut mengawasi, berpartisipasi, dan juga memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik. Karena itu, transparansi badan publik itu harus hadir dalam praktek nyata, bukan hanya tertulis dalam aturan atau laporan semata, tetapi ya memang harus ada actionnya, begitu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Resta R. Megasari atas wawasan yang telah dibagikan dalam dialog Kupang Siang kita edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk semua kegiatannya. Oke pendengar, saya sudahi dialog Kupang Siang kita. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pro 1 Kupang Siang Ini.
4: Pro 1

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis. Dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 asis. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Pon Prof Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, kita masih di Kupang siang ini. Sementara sekarang pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Ya, kita jelang nanti di jam 13. Ya, saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT nanti di pukul 13. Ya, selamat menikmati makan siang dan juga istirahat di saat ini. Emang lagi waktunya, ya, waktu yang disiapkan. Jadi jangan sampai di lewatkan atau jangan sampai diabaikan, ya. Selamat menikmati makan siang dan juga istirahat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 9 Juni 2026. Dua informasi bagi si aneka berita siang ini. Pemprov NTT dan Kementerian HAM RI teken nota kesepakatan penguatan hak asasi manusia HAM. Bank NTT salurkan CSR untuk dukung pengembangan UMKM Sumba Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia menandatangani nota kesepakatan tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia sebagai langkah memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di NTT. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di Aula Fernandes Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 8 Juni 2026. Dalam sambutannya, Menteri HAM RI Natalius Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan sekadar isu hukum ataupun politik, melainkan prinsip dasar yang bertujuan menjaga martabat dan keutuhan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menurutnya, terdapat dua dimensi utama hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik, yang berkaitan dengan perlindungan individu dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta hak ekonomi sosial dan budaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Natalius Pigai juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di NTT, seperti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya peningkatan literasi HAM di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membumikan nilai-nilai HAM di bumi Floba Morata. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan hak asasi manusia di daerah. Menurut Melki Lakalena, pembangunan yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang saat ini terus didorong oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Natalius Pigai, menurut Melki Lakalena, memiliki pengalaman panjang dalam isu hak asasi manusia di tingkat nasional, baik saat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM maupun sebagai Menteri HAM Republik Indonesia saat ini. Karena itu dirinya berharap agar berbagai pengalaman, perspektif, serta masukan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Melki menegaskan bahwa perspektif HAM harus menjadi bagian yang melekat dalam seluruh sektor pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, isu HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi harus hadir dalam setiap kebijakan dan program pemerintah. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan administrasi pemerintahan, hingga keamanan dan penegakan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT, Oce Yuliana Naomi Boimau, menjelaskan bahwa nota kesepakatan tersebut menjadi dasar penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membumikan nilai-nilai HAM di NTT. Oce Boimau menyebutkan, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama, antara lain stunting, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya ujaran kebencian di ruang digital. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian HAM bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memperkuat 3 agenda utama, yaitu percepatan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, perluasan pendidikan dan literasi HAM hingga tingkat desa dan sekolah melalui program Desa Sadar HAM serta penguatan regulasi daerah berbasis HAM. Selain itu, akan dikembangkan pula program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam sebagai ruang penguatan toleransi, penyelesaian konflik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berbasis pada nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal Nusa, maksud kami, dan kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. SMA Negeri 1 Lobalain terapkan 5 jalur seleksi pada sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Raja Ewaldus melaporkan.
2: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendao akan menggunakan sejumlah jalur penerimaan. Kebijakan tersebut mengacu pada petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain Albert Wilson Dano mengatakan jalur domisili masih menjadi salah satu jalur utama dalam proses seleksi. Namun terdapat perubahan kuota dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu jalur domisili ditetapkan sebesar 50%, tahun ini kuotanya lebih fleksibel. Presentasi penerimaan akan disesuaikan dengan jumlah pendaftaran dan kebutuhan sekolah. Menurut Albert, calon siswa yang berdomisili paling dekat dengan sekolah akan memperoleh prioritas. Apabila kuota telah terpenuhi, peserta dapat memilih jalur lain yang tersedia.
3: Untuk jalurnya itu disediakan ada 5 jalur. Yang pertama itu adalah jalur domisili. Jalur domisili ini kemarin langsung ditetapkan 50% tahun kemarin. Tahun ini dia penetapannya adalah dia 30-70%. Artinya kan tergantung nanti dalam animo yang calon murid baru yang mendaftar nanti. Jalur domisili berarti kita lihat yang paling dekat ke sekolah. Itu prioritas.
2: Selain jalur domisili, sekolah juga menyediakan jalur afirmasi dan jalur prestasi. Selanjutnya terdapat jalur mutasi orang tua serta beberapa jalur lain yang disiapkan pemerintah. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem yang terintegrasi. Link pendaftaran akan diumumkan saat tahapan penerimaan resmi dibuka.
3: Kalau itu sudah full, maka bisa memilih jalur yang lain. Ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur mutasi ikut orang tua. Jadi ada beberapa jalur yang disiapkan oleh pemerintah, oleh dinas, yang nanti calon murid baru bisa mengakses melalui link. Yang nanti setelah dibuka dulu, baru link itu bisa kita, nanti kita akan bagikan, tetapi hanya bisa terbuka pada saat mulai pendaftaran.
2: Pihak sekolah mengimbau calon peserta didik dan orang tua untuk mengikuti seluruh informasi resmi. Langkah tersebut penting agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak mengalami kendala. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola yang sangat menarik.

0: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyampaikan apresiasi kepada Bank NTT atas penyaluran program Corporation Social Responsibility atau CSR yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Bank NTT dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi, kerakyatan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sumba Timur.
1: Daerah mengucapkan terima kasih pada Bank NTT atas kesiapan CSR untuk kami Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu pemegang saham di Bank NTT. Tentu CSR ini dimanfaatkan untuk bagaimana mendukung sektor UMKM ya, salah satunya di daerah, terutama terkait dengan penyediaan sarana tempat pemasaran hasil UMKM yang lokasinya ada di PLUT. Ya, PLUT itu sebagai pusat pelatihan termasuk juga sebagai tempat pemasaran produk UMKM masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Jadi dukungan, bantuan dari Bank NTT tentu sangat-sangat mendukung untuk sarana itu menjadi lebih baik, lebih bisa atau lebih aman dari sisi untuk bagaimana aktivitas jual beli di lokasi terutama NTT Mart itu bisa.
0: Menurut Bupati, dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan sarana pemasaran UMKM yang berlokasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Sumba Timur. Selain menjadi pusat pelatihan bagi pelaku UMKM, PLUT juga berfungsi sebagai tempat promosi dan penjualan produk lokal. Dengan adanya dukungan dari Bank NTT, fasilitas tersebut diharapkan menjadi lebih baik, aman, dan mampu menunjang aktivitas jual-beli sehingga pemasaran produk UMKM dapat berjalan semakin optimal. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT dan Kementerian HAM RI teken nota kesepakatan penguatan hak asasi manusia. Bank NTT salurkan CSR untuk dukung pengembangan UMKM Sumba Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

waktu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini. Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, sudah menekuni kembali tugas-tugasnya hingga di menit yang ke-31 dari pukul 13, ya kan? Tetap semangat walaupun cuacanya panas, gerah gitu. Oke, satu informasi pendengar. Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai mengajak aparatur sipil negara ASN dan para pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prajurit HAM yang mampu mengedukasi masyarakat serta membangun pemahaman yang baik mengenai HAM di lingkungan masing-masing. HAM bukan sekedar isu hukum ya. HAM bukan sekedar isu hukum maupun politik, melainkan prinsip dasar yang bertujuan menjaga martabat dan juga keutuhan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia memiliki dua dimensi utama, yakni hak sipil dan politik yang berkaitan dengan perlindungan individu dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Hak asasi manusia pada dasarnya hadir untuk melindungi dan juga menjaga manusia. Karena itu HAM tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Informasi ini dari antaranews.com untuk Anda di siang ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Mako kita teka, ne pehle monia amoneari.
1: Ale ketiga.
0: Era palai domina he de era palai matema kamera. Hidup kita ini terdiri dari dua kota. Lamu amoneari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, kembali hadir pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 94,5%. Pendengar, demikian Cek Fakta dari komdigi.co.id mengenai Sandiaga Uno beri bantuan modal usaha melalui WhatsApp.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini. Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang Resa featuring Mas Aki Weda tadi, biar menjadi kenangan ya, semuanya biar menjadi kenangan ya. Apapun yang masa-masa lalu itu, biarlah itu menjadi kenangan. Yang sekarang kita lihat adalah masa depan, ya enggak sih? Oke, sekali lagi selamat siang, apa kabar? Nanti di pukul 14.30 ya, kita nanti bergabung dengan program Mas 1 Jakarta untuk 100% Indonesia ya. Satu ya, ini satu tembang terakhir nih ya. Di siang ini menjelang pukul 14.30 nanti. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.

0: Solo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Isan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita. Pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat banget,
0: betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: di
1: mimpi.
0: Ujung mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya. Siapa ya?
2: Siapa? Ada apa-apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa sih. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya?
1: Aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi saat ini, saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu. Ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh, keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagi ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda. Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma hanya pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Angkatan kita pengen... tunggu kayak terus.
2: Angkatan gua cuma kita pengen ngebagiin aja deh waktu dua kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya kita pacaran gitu. Pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Kolaborasi. Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang. Jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak ke label, makanya gua tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya lah kayaknya cocok lah gua chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gua udah gak muda ya gitu maksudnya. Tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih kok Bang Jerry musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Betul ya. Oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya.
2: Iya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya kita gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi kau. Remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Gitu.
0: Wow, okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Jerry ya. Boleh. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Sekangkar yang mengangkat Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Jo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
4: Halo Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yeri?
5: Iya.
0: Iya, benar.
5: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
5: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu Masa Remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu, bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya, Bang.
1: Oke. Siap.
0: Siap, terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di angka gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru proses menada, Mbak Ike dari sana memulai, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya? Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single Masa Remaja ini, kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa ceritanya
1: udah beda banget. Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. Terus.
2: Banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang beda ya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya, sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang begitu, ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Yeri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue gak pernah sekolah musik, gak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Belum pernah sekolah sama sekali,
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
2: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi gitu, kadang-kadang jadi suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepat ya.
1: Cepat dia terrealisasi.
2: Kalau jadi ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
6: Selamat siang. Halo. Indonesia.
0: Iya. Silakan Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama
6: ini? Saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
6: Ini Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
6: Iya. Yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Siap Bu Mutiara.
6: Terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang itu.
0: Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Jadi
2: 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah 29. 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau ngomong, luar biasa. Nah, itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
7: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
7: Si remaja kan diumur kadar yang sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana Bang ya, Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
7: Iya ya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya. Sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
7: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo,
1: main halo.
0: Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Hilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, yang masa remaja. Kalau gue nya udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Oh, seumuran sama aku ya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang iya, aja tenang.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
0: lagu
1: berkarya.
0: Ya
1: kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
8: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Silakan. Selamat siang AA Akang.
1: Siang.
8: Baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
8: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
8: sama. Sama. Hitam juga. Masih langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng.
0: Terima kasih Bang Leman.
8: Iya. Begini Mbak Sally, gimana? Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
0: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Gue belum pernah ceritain.
0: Wow, luar
1: bukan
0: biasa
1: main. Jadi,
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung
1: berjuangnya tuh memang bener-bener ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sekolah gue. dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh I see, okay. Dari situ baru mulai ngapain-ngapain nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu itu sama teman-teman kampus.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Okay, luar biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
0: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Okay,
0: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu nggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Ya, betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
0: Ya.
1: Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Ah Yeri.
2: Halo.
1: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, ada Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada ngomong ke Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu,
0: support
3: ya.
0: Ya, support.
3: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: itu aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
0: Oke, siap.
3: Ah, itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
1: Oke, terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan yang keduanya gini sih. ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Ican.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih
1: banyak kan katanya, ya.
0: Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan. Dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
0: Memang sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band akademi. Bukan karena kemunculan dia di band akademi akhirnya dipilih. Bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Nah terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home bandnya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home band gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di band academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: Lebih R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu
0: influencer
2: kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga, kayak NSYNC, apalagi ya, Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Iya,
2: karena
0: makanya
2: emang Ya emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu emang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
0: Iya, iya, iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke, oke. Okay.
2: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, iya, betul, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo, Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
5: Okay. Masa remaja tadi.
0: Terus, ya, terus?
5: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi atau enggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit bangsan.
0: Boleh, buatnya. Boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirvio Lila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Mbak Sally.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, yeah. Sally, Sally. Halo. Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
1: Iya,
2: ya, ya, orang
0: Bandung boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja gitu.
6: Atau Nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, ya udah. Baik, Nyong Yeri, oke, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, selain dari air ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
0: Oke.
6: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke. Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Bapak Mawati juga Pak Widi Tansun yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
0: Yeri
2: dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya Shi.
0: Iya, vokalisnya Shi, bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih, ada dua single nih, sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya, menyenangkan.
2: Sama
0: T5
2: itu sama Meli, kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya, Believe It.
0: Believe it.
1: Believe it. Oke. Okay.
0: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in a
1: beda, beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, iya, sorry.
1: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih, Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan besar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya, karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Oh, wow, goyang-goyang ya.
1: Wow, ngeri ya.
2: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tak.
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangan
0: 2005
2: dan,
0: aku belum lahir. Belum lahir. Belum lahir di industri.
1: Oh, oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah enggak nyaman banget sih performnya enggak.
0: Pastilah nyaman. Kayak begitu tuh bagaimana itu?
2: Kayak
0: apa? Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: itu challenge jatuhnya, challenge biasa saat kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin.
1: Oh. Wah,
2: ya. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, okay, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita
0: boleh via WhatsApp.
1: Ini.

0: kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
1: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina,
0: wow,
3: siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Boleh.
2: Okay. Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three.
4: Indahnya kisah kasih

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa enggak Bang Yeri?
1: Bisa enggak?
2: Nah, ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagu.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah,
3: indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.
2: Oke.

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung.
0: Betul banget. Saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Iya lagi. Itu jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedep banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang
1: memang
0: Yeri, thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita
1: atuh
0: sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Jeti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: Irami
3: Raja Jeti.
0: Oke, keren juga Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ika.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Wanridu Yudis Mangini.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, saya etik-etik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu. Yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri. Ya. Tete ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu. Mirip bener style musiknya gitu. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Tete karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh apa, mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Jerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5 jadi 5T. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yuri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan. Iksan, udah enggak usah pura-pura cinta, udah enggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Linda ya.
4: Benar-benar aja. Oke,
1: okay,
4: dari
1: Teteh
4: cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: kan
1: ngeliat.
2: Lagi ada event dulu. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
1: Iya, kalau gak salah itu.
2: Bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita, ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: masih ingat
2: rekaman tuh ya, masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga. Pokoknya masih susah di editing.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan kayaknya.
1: Satu bulan sampai 3 bulan rata-rata. Ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diberitahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa make lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi,
1: setengah 2,
0: ya,
1: sampai jam 3
0: sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye-bye, assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cendana atau Santalum album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kita masih terus di Kupang sore ini. Apa kabar yang sudah sibuk lagi dengan rutinitasnya di sore hari ini? Cuaca cukup baik ya, cukup mendukung untuk aktivitas kita di sore hari ini ya, yang bersih-bersih, yang olahraga ya. Biasanya kalau sudah sore begini banyak ya pekerjaan yang harus kita selesaikan ya, apalagi yang baru nyampe di rumah ya, berkumpul bersama keluarga, jadi mulai lagi pekerjaan baru di rumah. Kalau tadi kita sibuk di tempat kerja, di kantor ya, sekarang kita udah nyampe di rumah, lain lagi ceritanya ya. Oke. Di Kupang sore ini masih terus bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Kita jalan nanti di jam 17 ya, disampaikan warta yang dari sore berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua ya, untuk hari ini ya, hari Selasa ya. Oke deh.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tiup angin dingin gunung, mencoba mencari arah untuk dapatkan kejadian.

Ya, Prosa dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Adira tadi, arti atau ucapmu itu ya judul lagunya. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Prosa 1 RRI Kupang. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Satu informasi pendengar mengenai Piala Dunia 2026 ya. Turnamen akbar sepak bola sejagat Piala Dunia 2026 akan segera bergulir dengan mempertandingkan 48 tim nasional. Kompetisi edisi ke-23 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini bakal berlangsung mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026 ya. Acara pembukaan Piala Dunia 2026 ini dipastikan akan dihelat di Stadion ATK Mexico City. Sehari berselang, persaingan grup A ini akan langsung memanaskan turnamen dengan menyajikan duel Meksiko versus Afrika Selatan sebagai laga pembuka, disusul partai Korea Selatan melawan Republik Ceko. Sementara itu, laga puncak atau penutupan rencananya akan diselenggarakan di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat. Bagi Afrika Selatan, laga pembuka di Mexico City pada 12 Juni atau di tanggal 11 Juni, ya, ini 12 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat, ini akan menjadi momen ulangan dari Piala Dunia 2010, kalau masih ingat gitu ya, tepat 16 tahun silam. Skuad Bafana-Bafana yang saat itu berstatus tuan rumah ditahan imbang 1-1 oleh Meksiko. Dan kini pendengar datang dengan status non unggulan dan tanpa keuntungan bermain di publik sendiri. Persiapan Afrika Selatan di bawah arahan pelatih Hugo Broos ini menemui sejumlah kendala. Tim ini mencatatkan hasil kurang memuaskan jelang turnamen, yakni ditahan imbang 0-0 oleh Nicaragua dan kembali bermain seri 1-1 kontra Jamaika pada dalam laga tertutup ya. Terkait performa timnya, pelatih asal Belgia ini tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Ya, jadi penampilan tim tidak seperti yang diharapkan, begitu katanya ya. Oke, pendengar, jadi kita siap-siap saja untuk melihat yang pertandingan yang seru dari Piala Dunia 2026 ini ya, yang bakal digelar nanti di tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi...

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 9 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik.
2: Jauhkan rasa pesimis, rasa malu yang biasa terjadi pada kita anak-anak muda, rasa malu. Teman udah pada lebih dahulu, teman-teman udah pada bisa, tapi
1: menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan Krisdian Nimau.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Jami menyampaikan, untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atapupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
4: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TPU dan Melaka.
3: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
4: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistemnya kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
3: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan, dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Selengkapnya dilaporkan Alfred Sengge.
5: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Kristian Wibodo dan juga saya, Serena Prancis, sebagai Wakil Wali Kota,
6: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Baku Nase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan toko gereja, toko masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi si Balai. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya, saya layak untuk dapat bantuan, ya saya kasih masuk lewat si Balai. Bisa.
6: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
8: Hari ini memang sungguh luar biasa, peran Bapak Nase 2 khususnya warga RT16 atau warga dari RT5, RW05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa. Dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
9: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
6: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di Kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama masa pengasingannya di Ende. Laporan Rovinus Wula.
10: Salah seorang pengunjung, Yulia Safara, mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2026. Menurut Yulia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki di era tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Yulia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
11: Saya ke sini itu karena di sini sejarahnya tinggi, dan di melihat proses-proses dari awal kita merdeka, pas dibuka di sini, kehidupan keluarga.
10: Kesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
12: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah kita sebelum merdeka. Dari tahun sebelumnya, mungkin nanti nextnya kita akan ke taman
10: Renungan. Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di NU.
13: Kami berdua bisa
14: mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini, jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
15: Aku takjub sih sama hal-hal yang ditinggalkan. Udah kemarin sama sejarah-sejarahnya tuh pertama kali, ini baru sampai di Ende pertama kali, dan tujuannya memang ke sini.
10: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT Pos Atambua.
16: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Pos Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Brodusslay mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta komitmen nyata dari PT Pos Indonesia Cabang Atambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
17: Saya ingin ada output dari MOU, MOU bersama PT POS. Ini kalau bisa, ini PT POS menggandeng dengan NTT Mart yang kerjasama dengan Dekara Nasda, kita bisa mempromosikan tais-tais atau tenun Belu pewarna alam dengan cara setelah MOU ini PT POS juga kan mau dukung semua, tidak perlu MOU juga sudah bisa, tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan dari PT POS juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM, jadi harus ada komitmen jelas bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif, tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian, dapat 20% kah, 30% kah.
16: Sementara Kepala PT Pos Cabang Attambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT Pos Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT Pos Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
18: Baik, lebih konkretnya CMMW itu adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT Pos Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali seperti itu. Melalui jasa PT Pos terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT Pos Indonesia seperti itu, dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar pada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami, kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu, terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu seperti itu.
16: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT Pos Indonesia Cabang Attambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
19: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
20: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
21: Ini kita sudah jalan 1 tahun, kemudian kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
20: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredrik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan, pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
22: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
20: Local Expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fangidai, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, mengatakan dengan berbagai kebijakan, pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya, UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis, sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Belu hadiri acara pisah sambut Dandim 1605 Belu.
0: Bupati Belu Willy Broslay menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 1605 Belu dari Letkol Arhan Andi Yunus SIP kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI yang berlangsung hikmat di Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 1605 Belu. Acara berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broslay menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
2: Saya menyampaikan untuk lokal paten, Kabupaten Belu dan Kabupaten Lampung. Ini peristiwa ini yang dialami Pak Andi, Letkol Andi pada 1 tahun 7 bulan yang lalu. Pada saat datang di Belu, saya pun jadi bupati juga. Saya masih tergantung di atas pohon, kapan jatuhnya belum tahu. Jadi Tuhan, saya juga terakhir jadi bupati dan ini ikut perkenalannya, tapi ikut melepas Pak Andi, Letkol Andi sebagai orang Belu. Awalnya tadi saya lihat.
0: Sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
4: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Forkopimda, Ibu-Ibu Persin atas bantuan dan dukungannya, dukungan bersama ini, kerjasama prajurit, ibu-ibu sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605 Belu.
0: Andi Yunus berharap Dandim yang baru ke depan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Belu.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal, target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Saat ini pukul 17.26 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya mohon pamit. Sudah ada rekan Fongki yang akan menemani Anda pendengar dari sekarang sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di sore ini. Ada saya Fongki yang bakalan temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di pukul 17.34 menit kami akan hadirkan untuk Anda azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya. Kemudian jangan lewatkan nanti di pukul 21 Anda bisa menyimak gitu ya siaran langsung pertandingan Indonesia versus Mozambik ya, yang kami akan hadirkan untuk Anda. Baik, untuk azan maghrib kami sebelumnya akan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Gimana persiapan makan malamnya, sudah dipersiapkan atau belum? Yang pastinya ini sudah mulai sibuk-sibuk gitu ya di dapur dengan renggoreng tumis-tumis untuk menyiapkan masakan ya bagi keluarga. Semoga makanan malam ini memberikan warna tersendiri gitu ya, biar makin lahap keluarganya menikmati makan malam gitu ya. Juga untuk Anda yang lagi siap-siap OTW ke rumah, baru pulang dari tempat kerja lah pastinya. Yang pastinya juga ketika sampai di rumah istirahat sejenak, bisa menikmati teh ataupun kopi hangat, coklat hangat juga bagus nih untuk menghilangkan rasa capek gitu ya selama seharian bekerja. Oke, by the way pendengar, kalau bicara soal untuk bekerja, memang setiap warga negara memiliki kesempatan ya untuk mengabdi kepada bangsa sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Jadi keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan dalam memberikan kontribusi bagi negara. Semangat itulah yang kini terus diperkuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, berkomitmen memperluas kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi tersebut melalui sistem rekrutmen yang semakin inklusif. Nah, pendengar, Kepala Biro Pengendalian Personil Staf SDM Polri, Brigadir Jenderal Polisi RTL Stepan, mengatakan bahwa sejak kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas mulai diberlakukan pada tahun 2016 lalu, Polri terus melakukan berbagai penyesuaian. Mulai dari aturannya, kemudian penempatan jabatan, hingga pengembangan kompetensi agar setiap personil bisa bekerja sesuai dengan keahliannya. Saat ini juga pendengar, rekrutmen lebih difokuskan kepada penyandang disabilitas fisik dan juga panca indera. Nah, melalui itu ya, mereka bisa ditempatkan pada jabatan-jabatan fungsional. Namun ke depan, peluang untuk menduduki jabatan struktural ini juga terbuka lebar seiring peningkatan kompetensi dan juga kapasitas manajerial yang dimiliki. Polri juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendukung langkah ini sehingga potensi penyandang disabilitas bisa dimanfaatkan secara optimal dan juga maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: Halo.
1: Halo sayang. Semuanya aku kangen sama.
0: Bener nih. Boleh aja.
1: Tapi aku agak terlambat ya.
0: Selalu deh.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Oton Karibo featuring Novia Bahmi dan Jackson Seran, Ambon Manise. Ya, setidaknya kita goyang-goyang kaki sedikit. Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk bisa berbagi informasi ya, seperti apa sih cuaca di wilayah Anda. Dingin kosonde kira-kira malam-malam. Biasanya kalau siangnya panas, kemudian malamnya pasti dingin parah gitu ya. Welcome, selamat datang musim kemarau. Itulah musim kemarau di wilayah kita ya. Kalau malamnya dingin, talalu. Kalau siang panas, talalu. Jadi posisinya kita gimana nih? Mau yang dingin atau mau yang panas? Yang pastinya kita semua mau yang dingin nih. Boleh ya, kira-kira seperti apa sih cuaca di wilayah Anda? Di wilayah Kota Kupang, di Soe, di mana lagi nih? Di Keva, kemudian yang ada di Rote, di Sabu, Kermanau, cuaca. Boleh berbagi informasi ya di malam ini. Lain telepon, di WA juga bisa ya, di nomor 0811-3820-9440. Yap, masih juga kita bahas soal Badan Gizi Nasional. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah ada kepala BGN yang baru, Nani Sudaryati Deang. Dan ini dikatakan bahwa yang pastinya untuk setiap orang tua berharap untuk anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik ya. Untuk mewujudkan harapan itu, tentunya pemenuhan gizi yang baik juga menjadi salah satu fondasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, karena itu Badan Gizi Nasional atau yang biasa kita kenal dengan BGN terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Nah, Kepala BGN Nani mengatakan bahwa langkah ini dilakukan agar program berjalan dengan lebih terarah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak Indonesia. Menariknya, Dewan Pengarah ini akan diisi oleh para ahli yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing ya. Yang pastinya bidang gizi dan juga tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota yang akan terlibat, 5 diantaranya berasal dari kalangan ahli gizi serta didukung oleh pakar dan dokter anak. Selama ini peran Dewan Pengarah belum berjalan secara optimal dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Padahal keberadaan mereka ini sangat penting ya untuk memberikan arahan, apalagi memberikan pengawasan, rekomendasi agar yang pastinya kualitas dari program ini tetap terjaga. Ya, kita berharap juga ya dengan adanya dukungan para ahli, program MBG ini tidak hanya menyediakan makanan bagi anak-anak gitu ya, tetapi juga bisa memastikan asupan nilai gizi dari makanan itu juga bisa dipertimbangkan dan betul-betul memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karena kalau sudah ditata secara baik, pelaksanaannya secara baik, automatically kita akan lihat 10 tahun ke depan gitu ya, anak-anak kita bakal bagaimana. Memiliki kecerdasan yang maksimal, memiliki tinggi badan postur tubuh yang sangat luar biasa, dan yang pastinya untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud ya. Amin.

0: shit dah.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, selamat malam bye untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Malam ini kami hadirkan informasi-informasi ya aktual untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Jadi Anda bisa searching di portal kami untuk mendapatkan informasi-informasi soal nasional, daerah, apalagi soal kesehatan, kemudian ada informasi juga olahraga gitu ya. Banyak informasi yang bisa Anda baca di portal kami rri.co.id. Baik, kali ini ada satu informasi untuk Anda bahwa internet bukan lagi sekadar sarana hiburan sekarang ini gitu ya. Mulai dari belajar, bekerja, berjualan hingga mengakses layanan pemerintah, semuanya semakin bergantung pada koneksi internet yang cepat dan juga terjangkau. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital menilai bahwa biaya internet di Indonesia masih relatif mahal. Adakah yang setuju dengan pernyataan ini? Ya gitu ya, kalau kita isi paket internet itu, kalau satu bulan itu dari kisaran berapa ya, kalau dia sampai 20-an giga ya pasti 100 ribu ke atas gitu ya. Nah oleh karena itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa tarif internet di Indonesia masih berada di atas standar yang direkomendasikan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Jadi internet yang lebih terjangkau ini akan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, berjualan di situ, kembangkan usaha hingga memanfaatkan berbagai layanan digital. Dengan demikian ekonomi digital kita juga bisa tumbuh lebih cepat. Karena itu pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus juga memperluas akses internet dan harga yang terjangkau gitu ya. Upaya ini juga diharapkan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang berada di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses. Pada akhirnya internet ini bukan hanya soal koneksi ya, tetapi ini tentang membuka peluang. Semakin mudah masyarakat bisa mengakses dunia digital, semakin besar pula ya kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan di era teknologi yang terus berkembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di balik harga telur, daging, ayam, ikan dan juga ya beberapa kebutuhan yang kita konsumsi setiap hari, ada komponen penting yang sangat menentukan biaya produksi, yaitu pakan ternak. Ketika harga pakan naik, pakan ternak pun ya para peternak pun juga harus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kondisi ini dirasakan oleh pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang, pemilik toko Himalaya Indah Kupang, Tommy Prasetyo, mengatakan bahwa dalam satu minggu ya sampai dua bulan terakhir ini, harga pakan ternak mengalami kenaikan sekitar 15 sampai 20 ribu rupiah per karung. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sebab sebagian besar bahan baku pakan ini juga masih bergantung pada impor, sehingga perubahan kurs dan biaya pengiriman ikut mendorong naiknya harga. Diungkapkan juga bahwa hampir semua pelanggan, baik peternak ayam, peternak babi maupun ikan, mengeluhkan kondisi yang sama. Meski demikian, mereka pun tetap membeli pakan karena kebutuhan ternak harus terus dipenuhi agar usaha tetap berjalan. Yang pastinya pendengar, usaha dan juga kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi global bisa berdampak langsung ya ke tingkat daerah dan dirasakan juga oleh masyarakat. Kita berharap agar stabilitas nilai tukar dan ketersediaan bahan baku ini bisa terus terjaga, sehingga biaya produksi peternak juga tidak semakin meningkat dan ketahanan pangan bisa terpelihara.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Ya, pendengar, jangan lewatkan sebentar di pukul 21 atau jam 9 malam akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung FIFA Match Day 2026 antara Indonesia versus Mozambik yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, yang pastinya semangat sepak bola nasional kembali menghangat gitu ya setelah meraih hasil positif pada laga sebelumnya. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya dalam FIFA Match Day Juni 2026 melawan Timnas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih John Hartman menegaskan bahwa timnya mengincar hasil maksimal dan berharap dapat meraih 2 kemenangan beruntun pada agenda FIFA Match Day kali ini. Target tersebut menjadi motivasi bagi para pemain untuk terus menunjukkan perkembangan permainan. Kemenangan atas Oman National Football Team menjadi modal berharga menjelang pertandingan melawan Mozambik National Football Team. Namun tim pelatih menilai masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi agar penampilan Garuda semakin solid. Nah, malam ini kira-kira menurut Anda gitu ya, antara Indonesia dan juga Mozambik yang akan dilaksanakan pertandingannya di jam 9 malam, Anda pegang mana? Indonesia atau Mozambik? Oke, we'll see. Kita lihat nanti ya, bakal seperti apa pertandingan malam ini. Apakah malam ini pertandingannya akan dimenangkan oleh Indonesia atau juga Mozambik?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Ya, dan pendengar selamat malam. Terima kasih ya buat Anda yang masih terus setia mendengarkan kami. Spesial malam ini bakalan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Satu Botol, Satu Perubahan, produksi RRI Kupang.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Rencana, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: sana. Sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil bunga bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satriri Kupang, dan saya pastikan untuk malam ini Anda sudah selesai menikmati makan malamnya bersama dengan keluarga ataupun yang makannya sendiri-sendiri, tidak apalah, yang pastinya harus makan malam ini. Yang diet gimana ya? Kalau diet ya pastinya ikuti semua program diet Anda, jangan sampai itu buat Anda jadi sakit gitu ya. Hopefully wish you all the best gitu ya untuk semua program-program diet Anda di kesempatan malam ini. Nah, pendengar, kita sempat tadi apa ya, ketika buka di portal gitu ya, ini ada pemanggilan. Ya, jadi pemanggilan ini ditujukan kepada Luhut Binsar Panjaitan dan juga Khatib Basri Murni. Ini kira-kira kenapa ya mereka berdua ini dipanggil? Jadi pendengar, pertemuan sejumlah tokoh ekonomi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahwa pertemuan itu tujuannya memberikan masukan kepada Presiden mengenai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi menurut Dasko, setelah melakukan konfirmasi, tidak ada pembahasan lain di luar agenda tersebut. Pertemuan ini juga merupakan bagian dari peran Dewan Ekonomi Nasional dalam memberikan berbagai pertimbangan kepada pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi. Ya, kita berharap agar setiap masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Ekonomi Nasional, dalam hal ini ada Luhut Binsar Panjaitan dan juga Khatib Basri, ini memberikan pencerahan gitu ya, memberikan masukan-masukan, memberikan solusi agar ekonomi kita membaik gitu ya. Karena kita tahu sekarang bahwa rupiah kita sedang melemah, ditambah lagi dengan apa ya, tantangan ekonomi global yang juga berpengaruh soal ekonomi kita di Indonesia. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro Satria di Kupang, karena informasi-informasi terus kami hadirkan untuk Anda di malam ini.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, ini penting agar RRI dapat menjangkau lebih banyak pendengar, khususnya generasi muda. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Oleh karena itu, transformasi digital perlu menjadi perhatian dalam pengembangan RRI ke depan. Menurut Evita, bahwa generasi muda saat ini lebih banyak memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperoleh informasi dan hiburan. Kondisi ini juga menjadi tantangan yang perlu direspon oleh lembaga penyiaran publik.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku.
1: Ya, pendengar, masih ada informasi untuk Anda di kesempatan malam ini. Ya, ini masalah soal gempa gitu ya, yang terjadi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Ya, gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pada hari Selasa 9 Juni, guncangan itu terjadi pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Menurut data dari BMKG, lokasi gempa berada di 6,27 lintang utara dan 124,61 bujur timur. Dan dipastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Disebutkan bahwa informasi awal ditemukan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis.

Lirik single that is we mau. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Yang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, pendengar, kesempatan bersejarah Omar Artan tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Wasit asal Somalia itu ditolak masuk Amerika Serikat sebelum turnamen dimulai. Artan sebelumnya berpeluang menjadi wasit Somalia pertama di putaran final Piala Dunia. Namun otoritas imigrasi Amerika Serikat menolak kedatangannya di Bandara Internasional Miami. Saat ini Artan diketahui berada di Turki setelah ditarik dari Amerika Serikat. Hingga kini alasan penolakan tersebut juga belum diumumkan oleh pihak berwenang. Info tadi kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id dan mereka nanti di pukul 9 ya 9 malam atau pukul 21 Anda bisa menyaksikan pertandingan match day FIFA 2026 antara Timnas Indonesia dan juga Mozambik live di Pro 1 RRI Kupang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20 instansi
8: dan... Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana tapi lebih akrab dipanggil Meti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main saat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sampai diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Ragnar nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat malam. Di kesempatan ini kami bakalan putarkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Internalisasi Firman dari Sekadar Tahu untuk Menghidupi, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prihadi Christian. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun mereka berada. Kami mau merenungkan satu bagian firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan terlebih dapat mengamalkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni dosa-dosa kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 4 ayat 20-21, demikian sabda Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang betapa pentingnya menjaga firman dan hikmat Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang fokus dan internalisasi atau memasukkan di dalam hati. Apa yang dimasukkan? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus melekat di dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi darah dan daging bagi hidup kita. Melalui Amsal 4 ayat 20-21, kita diajak untuk melakukan dua tindakan nyata dalam menjaga kebenaran. Yang pertama, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini menunjukkan arti bahwa hendaklah ada fokus.

visual dan pikiran dalam diri kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diminta untuk terus mengarahkan pandangan dan pikiran kita pada firman-Nya. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita. Menjaganya tetap di depan mata berarti menjadikan firman Tuhan sebagai kompas utama dalam mengambil keputusan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali fokus kita justru kepada hal-hal yang tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kita fokus dengan mini drama di HP kita, atau kita fokus dengan game-game yang ada di HP kita. Kita kurang di dalam memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua, simpanlah itu di lubuk hatimu. Memiliki artian internalisasi dan emosi harus kita pahami dengan baik. Mengetahui firman Tuhan di dalam otak saja tidak cukup. Kebenaran itu harus turun ke dalam hati agar buahnya menjadi nyata. Dalam tradisi Alkitab, hati adalah pusat dari kehendak, keputusan, dan emosi manusia. Ketika firman itu tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, maka ia akan menjaga kita dari keputusasaan dan menjaga kita dari keputusan yang salah. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, hikmat kita dibukakan, dan lewat hikmat Tuhan, kita mengerti jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mengindahkan firman, menjaga firman, dan memelihara firman itu penting dalam kehidupan kita? Jika kita melihat kelanjutan pada ayat 22 pada Amsal 4, di sana dijelaskan alasan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita menjaga firman tetap di mata dan di hati, ini menjadi kunci untuk kita memperoleh kesehatan spiritual, mental, bahkan berdampak pada kesehatan hidup kita secara menyeluruh. Kesehatan spiritual dan mental kita mudah sekali terganggu ketika banyak badai kehidupan, banyak masalah-masalah silih berganti menghantam hidup kita. Sehingga seringkali jiwa kita lemah, mental kita lemah, spirit kita lemah. Maka sesungguhnya kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kembali, membuat kesehatan spiritual, mental, dan jiwa kita kembali memperoleh kekuatan baru. Dan kesehatan mental yang terganggu juga bisa mengganggu kesehatan jasmani kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita perlu membereskan kesehatan spiritual kita, mental kita yang terganggu, agar kesehatan jasmani kita pun dapat mengalami pemulihan. Dengan demikian, bagaimana? Apakah kita akan terus mengabaikan peran penting dari mempelajari firman Tuhan untuk kehidupanmu dan untuk kehidupan saya? Maka mari kita ingat akan satu hal ini. Jangan mengabaikan firman. Sebab manfaat firman Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat luar biasa. Mari kita bergiat dalam dan berkonsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena dari satu sisi, Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena firman akan menguatkan kita baik secara mental ataupun secara jasmani. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita dalam istirahat malam hari ini. Karena itu mari kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang kembali Kau curahkan bagi hidup kami. Kami mohon berkatilah kami sekalian dimanapun pendengar RRI Pro 1 ini berada, agar kami dapat senantiasa melihat sinar kasih-Mu, terang ilahi-Mu, dan pertolongan demi pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Mampukan kami mencintai firman-Mu, sehingga firman-Mu termeterai di dalam hidup kami, menjadi rema, bahkan internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi,
mampu kami praktekkan. Bapa, berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana celaka, kuasa kegelapan roh jahat. Dan biarlah esok hari kami dapat bangun dengan kesegaran badan kami, dan kami dapat siap menjalankan segala aktivitas kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teratur.

0: Ya, dan pendengar, malam ini langsung saja kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia FIFA Match Day Indonesia melawan Timnas Mozambik. Selamat mendengarkan.
1: Yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
2: Ya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan Timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Doni Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
2: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Ya, betul sekali Bung Tomo, gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
2: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Anduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung Timnas Garuda.
2: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrab.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ini Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan, kali ini sayang saudara-saudara.
1: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix
1: juga. Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, masuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nilsson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nilsson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nilsson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara. Ada Doni Tri Pamungkas melakukan serangan balik ke Doni Pamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
2: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
1: Dia mau ditinggalin
2: ya,
1: kan? Begitu aja.
2: Aduh, pakai langsung ditarik aja.
1: Ya. Tinggalin aja aku.
2: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
2: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armanung, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orangmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
3: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
1: Ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orangmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
2: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
2: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan, bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra, yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia. Sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
3: Pindix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
2: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole.
3: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan gitu ya.
2: Ya, enggak digue-guekan ya.
3: Dilulukan aja, ada Ole.
2: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini. Merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Gol Indonesia by point number 10. Ole! Romeni! Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10. Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya, kemudian Antara Mangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di celah, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, balik lagi, ke tengah, pas ke tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, mudah sudah.
2: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah, dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara, bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan, ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola, lepaskan lagi, baru mau kabur pedal, lepaskan sendiri. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik, salah umpan kali ini.
3: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
4: Oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol
1: pertama bagi Indonesia.
4: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Iya.
4: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
4: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ipariana langsung ke penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Ivan Calminio hampir saja
4: banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
4: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
4: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
4: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Makanya nyeplos tadi.
4: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih kak. Canda mulu kiper itu.
4: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan coba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Matipai. Coba tenang lagi. Tentur. Dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun. Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
4: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dik sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Nusang Indonesia kini sama 1-2, dia berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola, Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner untuk Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri. Bagaimana menunggu 9 Acidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dik sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Milson. Langsung jauh ke depan, ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali, oh, ditepis saja bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
5: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
5: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai.
2: sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminho sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Jatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
6: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
2: Oh, Orat Mangun
6: ya.
2: Oh, orang lihat saya.
6: Orang mudeng.
2: Orang mudeng.
6: Orang mudeng ya.
2: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
6: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi. Antara

0: Lakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang. Pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai. Ke tengah dia, bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Ed Milson. Sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7, Dario Congai. Mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Dari Mozambik, ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat, melewati garis tengah, sodokan kepada Marcelino Fredina. Kirikan lagi bola ke depan, di sana Duda ditembangkan, Duda ditembangkan, kirikan bola ke depan.
1: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
2: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
2: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul,
2: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran, ya kan?
0: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya, bagaimana oleh Romeni. Mencoba mengputar-putar oleh, mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang, Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tri Pamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami,
1: offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik.
0: Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
2: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan.

0: pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
1: Kalau kirimkan bola ke depan, mencari kabel pelong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Gudalah, kemudian sudah lakukan. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat sebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Verdong, sodakan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Oh, tiga setengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas. Bagaimana datang lebih Peto, masih Kevin Peto menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lato Orat Mangun menguasai bola, datang. Sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya pemain Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Peripesi mencoba mendekat, lakukan tendangan. Bentur tadi tendangan dari Joey Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk ke menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
2: Mencoba mengulur waktu ya.
1: Iya,
2: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik.
0: Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
2: Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini, usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Ferdinand. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Berikutnya,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mosambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emir itu 5-0 gitu.
0: Wow.
1: Gitu, gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma kemarin itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja
0: gitu aja. Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3 saya.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Di salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini.
0: Iya.
1: Sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Harusnya
2: berapa pun enggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang.
0: Mudah-mudahan
2: jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Sama-sama
0: ya.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini 3-1 aja nih.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah dan jadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratnar Orotmangun. Sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini. Di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lepaskan kepada juga Elkan Bagot. Kedua lini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi. Menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. For Mozambik, player number 15 Kane Suli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JPL PSI, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Terdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Terdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Rotmangun sudah membawa bola. Rotmangun yang dituju adalah Calvin Terdong dari sektor kiri. Calvin Terdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik gagal pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Tendangan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana, Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini, saya namanya
6: hampir David, kata hampir Davide Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya? Betul, serangan balik muncul, saudara-saudara, bagaimana Marcelino Perinda, satu sebelah kiri, ada Lola Medi, lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 8.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada langsung Johan. Pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja dari atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya? 7
7: iya cm tadi, ya, langsung saya ya? Sudah pakai alat pengukur yang jamin bingung.
3: Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
5: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Milson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya.

0: Penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
2: Jumlah penonton yang berada pertandingan hari ini
1: gawang dari Mozambik
2: berjumlah 29.889 penonton.
1: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelipesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali.

0: Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, muncul di sudut tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. Namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik. Menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel. Kali ini menguasai bola main nomor punggung 6 dari Mozambik, yaitu Manuel Nanga. Lebar dia main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik, terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Chaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
3: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
3: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Ferdo. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Ferdo menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Ferdo. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Yelu Pelupesi, lagi ada Calvin Ferdong di sana mencari celah kawannya ada Loren atau Coaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Coaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis. Sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang berlawan. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya aba-aba. Dia dilakukan kaki kanan, bola melambung. Oh, bisa disubut. Dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Sudah dibiarkan tadi oleh Nathan Coaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Coaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Enole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa di tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Orat Mangun? Ratnat Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang. Menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orat Mangun dibayangin ketat. Mundur ke belakang saja kepada Calvin Ferdong. Masih Ferdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan. Kembalikan ke depan oleh Ratnat Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Ferdo. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety pass ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Ferdo. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 di sana bagaimana Camito Lobarino pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik dengan tenang masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri sodorkan kepada Calvin Ferdong. Masih Calvin Ferdong sodorkan ke depan ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik berputar-putar Ole kirimkan lagi ada Rota Orang Mangun di sektor sebelah kiri ini serang dari Indonesia masih Indonesia memainkan bola datang lagi Ole Romeni masih Ole berputar-putar dia dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia mencari Calvin Ferdong kembalikan lagi ada Ratnar Orat Mangun bagaimana Ratnar Orat Mangun memberikan lagi kepada Ole Romeni mencoba menggiring bola Ole mendekati dari kotak penalti ke tengah dia berbahaya Calvin Ferdong luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia Ole Romeni Calvin Ferdong hampir saja membuat kocar kacir bagaimana pertahanan dari Mozambik hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Ferdong menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung meneriakan
0: dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah masuk gol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
4: Beckham
0: Putra Nugraha.
4: Iya.
0: Tanpa David akan
4: naif
0: digantikan
4: dong. Iya, kalau pakai David naif ya.
0: Ya, atau menggantikan Ratna Oramangun.
1: Player number
0: 11 akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan lebih panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
4: Lukman Tara.
0: Tring, silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat menikmati istirahat malam Anda. Kita baru saja mendengarkan siaran langsung Match Day FIFA yang mana dipertemukan antara Indonesia dan juga Mozambik. Kali ini dengan informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda menemani istirahat Anda di malam ini. Ya, kalau kita bicara tentang perubahan iklim, banyak orang yang mungkin hanya membayangkan cuaca yang semakin panas ataupun musim yang tidak menentu. Padahal dampaknya juga bisa dirasakan langsung oleh kesehatan anak-anak. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini karena ya sistem kekebalan tubuh dan organ pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Menurut dokter Riyadi, paparan polusi udara, perubahan suhu, dan menurunnya kualitas lingkungan bisa meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari infeksi saluran pernapasan, alergi hingga asma. Bahkan, dampaknya bisa dimulai sejak bayi masih berada dalam kandungan apabila ibu hamil terpapar polusi dan juga zat berbahaya. Karena itu, menjaga kualitas lingkungan bukan hanya soal melestarikan alam, ya, tapi melindungi kesehatan generasi di masa depan. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengurangi polusi, jaga kebersihan lingkungan, dan melindungi anak kita dari paparan asap yang bisa menjadi investasi penting bagi tumbuh kembang mereka.

0: Lalu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Ya, pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di malam ini. Banyak orang menganggap bahwa kerontokan rambut hanyalah persoalan penampilan. Padahal, para ahli mengatakan bahwa kondisi ini bisa jadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian sejak dini. Jadi dokter spesialis dermatologi, Dr. Elizabeth Rian, menjelaskan bahwa kerontokan rambut bahkan bisa dimulai sejak usia 20-an. Semakin cepat penyebabnya diketahui dan ditangani, semakin besar peluang folikel rambut yang masih aktif juga untuk tumbuh, gitu ya. Sebaliknya, menunda penanganan ini bisa memperkecil kesempatan untuk pemulihan. Pada pria, ya, kerontokan umumnya diawali dengan garis rambut yang semakin mundur dan penipisan di bagian ubun-ubun. Sementara pada wanita, rambut biasanya menipis di bagian tengah kepala sehingga terlihat semakin melebar. Penyebabnya pun juga beragam, gitu ya. Faktor genetik juga, ya, genetik dan hormon sih sebenarnya ini menjadi penyebab terbesar, disusul stres, kekurangan nutrisi, infeksi kulit kepala, efek samping obat ataupun penyakit-penyakit tertentu, hingga perubahan hormon yang bisa terjadi. Karena itu, jika mengalami kerontokan yang berlangsung terus-menerus atau semakin parah, sebaiknya jangan hanya mengandalkan produk perawatan tanpa mengetahui penyebabnya, bisa dikonsultasikan ke tenaga medis untuk membantu Anda mendapatkan penanganan yang tepat sehingga kesehatan rambut dan kulit kepala Anda tetap terjaga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga bekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki Lete, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Rabu 10 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 90,9 MHz, 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi, berkat kita berjumpa lagi di udara bersama dengan RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada saya, Veronica, yang akan menemani Anda sepanjang pagi ini hingga siang nanti tentunya kita tuntaskan dari saat sekarang sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun tentunya untuk acara keseluruhan dari Pro 1 akan tuntas sampai di pukul 12.30 malam ya. Ya, pukul 12.30 malam nanti. Baik, rangkaian informasi dan juga program-program menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi bagi umat Hindu. Dan untuk hari ini mengenai ekoteologi, memahami alam dari sisi agama Hindu. Dan setelah itu nanti di pukul 6 jangan lewatkan Warta NTT Pagi. Serta nanti akan ada wawancara pagi dan dialog aktual pagi. Kita full ya dengan informasi updatean dan juga obrolan menarik. Kami juga memberikan kesempatan bagi Anda nantinya pendengar untuk boleh berbagi informasi apapun as a citizen journalism, dimana Anda juga bisa menyampaikan kepada kami situasi terkini di daerah Anda ataupun terkait dengan info lalu lintas di daerah Anda, di kompleks perumahan Anda, atau apa yang sedang Anda alami hari ini, bisa berbagi bersama dengan kami nantinya ya di line WhatsApp kami di 0811 3820 9440, baik berupa video atau mungkin voice note, boleh-boleh saja ya pendengar. Jangan lupa mengucap syukur hari ini, di pagi hari ini ya, bersyukur karena kita masih dapat menikmati hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bagi umat Hindu dengan judul Ekoteologi, Memahami Alam dari Sisi Agama Hindu, yang akan disampaikan oleh Penyuluh Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Bapak Pancami TS Samosir S.Phil.H. Pak Panca, kami silakan.
1: Terima kasih Bu Vero. Om Swastiastu, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Kupang dan umat Dharma dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dan sekaligus obrolan terkait tentang ekoteologi, yaitu memahami alam dari sisi agama Hindu. Sebelum kita memulai Mutiara Pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Astusuaha, Om Samaniwa Akuti, Samana Hrdianiwa, Samanastu Wo Manoyatawa Susasati, Om Anuperda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas perkenan-Mu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mutiara pagi ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Pro 1 RRI Kupang dan umat Dharma dimanapun Anda berada. Ekoteologi merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang alam, dan teologi menjadi satu disiplin konstruktif yang menjanjikan untuk kemaslahatan alam dan manusia. Ekoteologi yang terdiri dari ekologi dan teologi. Kata ekologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti tempat tinggal atau rumah, sedangkan logos berarti pemikiran atau teori atau ilmu pengetahuan. Jadi ekologi berarti teori atau pemikiran mengenai tempat tinggal. Secara istilah, ekologi secara sederhana diartikan ilmu yang mengkaji tentang rumah atau tempat tinggal dari berbagai organisme. Sedangkan teologi merupakan ilmu tentang ketuhanan, yaitu menjerakan satu Tuhan dari segala sisi dan hubungannya dengan alam. Apabila melihat definisi tersebut, bahwa alam semesta menjadi rumah besar bagi kehidupan di dalamnya, manusia dan makhluk lainnya. Dengan menyadari perlunya hubungan harmoni di dalamnya, kesadaran ini diwujudkan dalam penempatan unsur alam, yaitu manusia dan makhluk lainnya, yang sesuai dengan posisinya masing-masing, melalui kerjasama yang dialektis dan kesadaran bahwa kerusakan pada satu unsur berkorelasi pada makhluk hidup yang lainnya, apalagi rumah itu sendiri, sehingga teologi dipahami sebagai koridor yang perlu dilewati untuk menuju hubungan yang harmonis antar unsur di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Pro 1 RRI Kupang dan umat Dharma dimanapun Anda berada. Adapun ekoteologi menurut Paritrik Wanudin memberikan definisi sebagai suatu rumusan teologi yang membahas hubungan antara agama dengan alam, antara agama dengan lingkungan. Ekoteologi secara umum dimulai dari premis mengenai hubungan antara paradigma religius dan paradigma spiritual manusia dengan kerusakan alam. Ekoteologi merupakan bentuk teologi konstruktif yang menjelaskan hubungan agama dan alam semesta. Dasar pemahaman ekoteologi adalah kesadaran bahwa lingkungan tidak semata-mata wilayah yang terlepas dari hal yang transendental, tetapi juga problem lingkungan yang akut karena berawal dari pemahaman agama yang keliru tentang kehidupan dan lingkungan. Melalui ekoteologi dilakukan tafsir ulang terhadap pemahaman-pemahaman agama di tengah masyarakat, utamanya mengenai posisi manusia, relasi dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bumi ini. Dalam ajaran agama Hindu, memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Brahman atau Tuhan. Manusia disebut sebagai makhluk mikrokosmos, sedangkan alam semesta ini disebut dengan makrokosmos. Hal ini menjadi suatu hukum sebab akibat. Apabila keadaan bumi yang dihuni manusia dan makhluk lainnya mengalami kerusakan, maka manusia juga akan menanggung bahaya yang akan datang dari kerusakan bumi. Ajaran Hindu juga memandang urgensitas ekologi sangat perlu diperhatikan. Ekologi Hindu mengajarkan tentang pentingnya keberadaan alam bagi umat manusia sebagai karya Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat yang berbakti kepada Tuhan, tidak cukup dengan ritual semata, namun harus disertai dengan mengasihi ciptaannya. Sebab hal tersebut juga termasuk wujud implementasi dari ajaran Tatwamasi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Di mana lingkungan atau alam sekitar rusak, maka kita akan merasakan akibatnya, karena alam makrokosmos adalah simbol dari alam mikrokosmos. Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dan umat Dharma dimanapun Anda berada, di dalam agama Hindu juga mengajarkan untuk menghormati secara mendalam dan penuh kepada alam. Banyak bagian dalam kitab suci Hindu yang mencerminkan rasa keselarasan dengan ritme alam yang menunjukkan kekaguman dan keajaiban. Dalam prakteknya juga, ajaran agama Hindu mewujudkan kesucian praksis dan sering mengintegrasikan dengan segala ekosistem yang ada di alam, baik secara simbolis melalui representasi elemen pola dasar yang umum bagi budaya asli, yaitu bumi, air, api, udara, dan ruang, atau secara langsung melalui ritual dan pemujaan yang menggabungkan pohon, sungai, hutan keramat, gunung, dan banyak lagi lainnya. Dalam kesusastraan Weda juga menawarkan sumber-sumber konseptual yang mendorong kepekaan ekologis. Dalam seloka-seloka suci Weda dapat ditemukan hubungan yang erat antara pribadi-pribadi dan berbagai personifikasi bumi, air, api, udara, dan ruang. Ritual Weda banyak yang masih dipraktikkan sampai sekarang dengan memanfaatkan kekuatan unsur tersebut. Dalam pandangan Hindu, alam semesta dan segala isinya, termasuk juga manusia, adalah tidak terlepas dari nilai sakral. Semua berkontribusi pada kesucian alam, karena semuanya adalah ekspresi dari realitas Tuhan yang meresapi segala ciptaannya. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 13 sloka 13 menjelaskan, sarwatah panipadam tat sarwatah sisi roh muhkam sarwatah srutimal loke sarwam awartia tistati, yang artinya dengan tangan dan kaki di mana-mana, dengan mata, kepala, dan muka tertuju ke semua arah, dengan telinga pada semua arah. Dia menetap di dunia, menyelubungi semua. Melihat penjelasan dari sloka tersebut, maka tidak heran jika umat Hindu diperintahkan untuk menghormati semua unsur ciptaan. Hal ini juga didukung sebagaimana dinyatakan dalam Srimad Bhagavata Mahapurana. Eter, udara, api, air, bumi, planet, semua makhluk, arah pohon dan tumbuh-tumbuhan, sungai dan laut, mereka semua adalah organ tubuh Tuhan mengingat ini. Seorang penyembah menghormati semua spesies. Prinsip dasar yang digunakan dalam ajaran agama Hindu adalah melihat kehadiran Tuhan dalam semua dan memperlakukan semua spesies atau makhluk hidup yang ada di dunia ini dengan hormat. Prinsip ini juga terdapat dalam Srimad Bhagavata Mahapurana yang memberikan penjelasan Sarva Bhutesu Yah Pasyet Bhagavat Bhavat Mat Mat, yang artinya pemujaku adalah orang yang melihat kehadiranku dalam semua ciptaan. Selanjutnya di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 10 sloka 32 menyebutkan, aku adalah awal, tengah, dan akhir dari semua ciptaan. Bapak ibu saudara pendengar Pro 1 RR Kupang dan umat sedharma dimanapun Anda berada, penghormatan dan penerimaan terhadap keberadaan Tuhan di alam inilah yang diharapkan dari umat Hindu untuk menjaga dan melindungi segala ciptaannya yang sudah ada di dunia ini, baik di alam makrokosmos maupun di alam mikrokosmos, sehingga terjalin keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Di sisi lain, dalam ajaran agama Hindu, kepercayaan terhadap punarbawa atau reinkarnasi atau yang disebut dengan kelahiran kembali memberikan sebuah dasar yang kuat bagi doktrin ahimsa atau sifat tanpa kekerasan atau tanpa melukai terhadap spesies lain dan manusia. Berdasarkan kepercayaan ini, ada kepentingan dalam agama Hindu atas kemuliaan makhluk hidup. Dari sudut pandang agama Hindu, penyalahgunaan dan eksploitasi alam untuk kepentingan diri sendiri dianggap tidak adil dan melakukan tindakan adharma. Tuhan adalah pencipta alam dan segala isinya. Selain itu, Tuhan juga sebagai pelindung dan pempralina untuk segala ciptaannya. Di dalam sloka suci Atharvaveda menjelaskan secara terang benderang terkait ekoteologi, yaitu ketinggian gunungmu yang bersalju dan hutanmu, hai bumi, akan baik kepada kami, coklat, hitam, merah, beraneka warna tanah yang kokoh, yang dilindungi oleh indera, telah saya tempati, tetapi tidak ditekan, tidak terbunuh, dan tidak terluka. Bumi adalah ibu dan aku adalah anaknya, di dalam Atharvaveda. Di atas bumi yang kokoh dan luas, ibu dari tanaman yang memiliki segalanya, yang didukung oleh hukum di atasnya, baik dan baik semoga kita pernah melewati hidup kita. Apa, hai bumi, aku menggali darimu dengan cepat itu akan tumbuh kembali. Semoga aku tidak, oh yang murni, menembus titik vitalmu, bukan hatimu. Berdasarkan beberapa sloka tersebut, merupakan sebuah bukti menarik atas kesadaran akan ketergantungan manusia pada bumi untuk semua kebutuhan. Melalui ajaran tersebut dapat dipahami bahwa agama Hindu melihat alam sebagai simbol orang tua, di mana ibu sebagai bumi atau ibu pertiwi, yang memberikan kehidupan dan angkasa sebagai bapaknya, serta manusia sebagai anaknya, sehingga apapun yang terdapat di bumi telah banyak memenuhi kebutuhan manusia dan membawa manusia ke peradaban hingga saat ini. Agama Hindu melalui nilai teologinya melihat bahwa hubungan yang harmonis antara manusia dan alam penting dijalin dengan baik. Dengan demikian, bisa dilihat dengan ketergantungan dalam ritual agama Hindu dengan unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, pohon, dan unsur lainnya, dan ketergantungan atas segala kebutuhan pada umumnya. Artinya, agama Hindu mempunyai hubungan yang integral dengan alam semesta melalui ajarannya menuju penghormatan kepada seluruh unsur yang ada di alam semesta, dan setiap unsur yang ada di alam semesta mempunyai sifat sakral. Demikianlah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Vero. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih buat Pak Panca. Kami juga memberikan kesempatan bagi umat Hindu yang ingin berbagi atau sharing atau ingin bertanya ya. Pada kesempatan ini di 08113820940 boleh-boleh saja. Dan tentunya juga kita akan sharing di untuk sesi sharing ini. Ada beberapa hal yang perlu juga kita ketahui nih Pak Panca ya. Kalau kita bicara peran ajaran agama untuk bisa menumbuhkan kesadaran lingkungan, itu sebenarnya seperti apa?
1: Baik, terima kasih Bu Vero. Ada beberapa hal yang kita di dalam agama Hindu itu ada campuran antara agama dengan budaya. Kalau kita merujuk Hindu di Indonesia, kebanyakan kita melihatnya dari agama yang ada di Bali. Kalau kita melihat keseharian umat Hindu di Bali, itu sangat banyak sekali mengimplementasikan antara kesadaran terkait lingkungan yang diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu dengan biasanya kita memerlukan atau menggunakan buah-buahan, menggunakan bunga, menggunakan hasil-hasil alam ini, sehingga di dalam kesadaran ini kita di agama Hindu mempunyai beberapa hal yang sangat relevan, sangat menjadi sebuah kesadaran bagi umat Hindu untuk melihat atau menjaga alam ini dengan baik, yaitu dengan kegiatan-kegiatan tumpek unduh, yaitu dengan penanaman pohon dan lain sebagainya, tumpek oye, dengan pelibatan untuk menggunakan hewan sehingga melestarikan binatang-binatang yang ada di mana, contohnya kayak ikan, penyebaran ikan dan lain sebagainya. Inilah kesadaran-kesadaran yang diterapkan oleh umat Hindu terkait tentang lingkungan, sehingga jangan sampai umat Hindu dengan konsep-konsep secara budaya ada, tapi untuk penerapan di lapangan tidak ada, sehingga sangat disayangkan sekali. Karena di dalam agama Hindu jelas sekali bahwasanya alam semesta ini adalah alam makrokosmos, sedangkan kita sendiri adalah alam mikrokosmos, alam yang kecil. Sehingga kita yang kecil ini harus melestarikan atau menumbuhkan kesadaran kepada lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita akan menjadi rusak, akan menjadi tidak baik untuk kehidupan kita yang akan datang. Inilah yang prinsip-prinsip yang ditekankan atau peran ajaran agama, sehingga agama bisa masuk menyadarkan kita semua bahwa lingkungan itu diperlukan baik saat ini maupun untuk yang akan datang. Mungkin itu Bu Vero terkait tentang pertanyaan tadi.
0: Baik, kalau kita tadi bicara soal hukum alam semesta nih ya, kalau kita bicara dan kita kaitkan dengan ajaran Hindu tentang hukum alam semesta, relevan tidak ya dengan krisis lingkungan saat ini nih Pak Panca?
1: Baik, terima kasih Bu Vero. Terkait hukum, kalau kita mengenalnya dalam agama Hindu itu adalah hukum alam semesta, adalah hukum retta. Semua yang terjadi saat ini adalah hukum retta, itu adalah hukum sebab akibat. Apabila kita menanam, pasti kita menuai. Apabila kita menanamnya dengan ketidakbaikan itu pasti akan menjadi sebuah bencana, menjadi sebuah krisis. Nah, di dalam agama Hindu hukum reta itu pasti hukum yang sangat kekal, tidak bisa diubah. Sehingga ketika kita melakukan sebuah kebaikan, melakukan apa namanya, hukum sebab akibat yang baik, maka apa yang kita lakukan untuk lingkungan ini akan menjadi juga lebih baik. Sangat jelas sekali kalau dalam agama Hindu ketika merusak lingkungan sendiri tapi tidak memperbaiki akan menjadi sebuah bencana. Ya, di dalam agama Hindu ini dikenal dengan hukum reta ini, hukum sebab akibat. Sehingga ditekankan di dalam hukum reta ini, kita sebagai umat Hindu mengenal namanya alam semesta ini adalah sebagai ibu kita. Tidak boleh menyiksa, tidak boleh melakukan sebuah pembiaran terhadap krisis lingkungan. Sehingga kita ditekankan untuk selalu menggunakan lingkungan ini dengan baik. Tidak boleh hanya bisa mengeksploitasi, tapi tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap lingkungan ini. Contoh kecilnya saja, kalau kita di Hindu, kegiatan-kegiatan keagamaan itu dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur alam nih, yaitu buah-buahan dan lain sebagainya, bunga-bunga dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan agar tidak menjadi krisis. Kita tidak menjadi krisis lingkungan. Apalagi kalau kita melihat di Bali juga, itu di pantai-pantai banyak sekali janur-janur, banyak sekali busung-busung yang ada di pantai-pantai itu. Nah, sekarang ini dilakukan namanya pembersihan. Sama seperti di sini, ketika kita melakukan sebuah persembahyangan atau ritual yang menggunakan banten-banten atau peralatan persembahyangan dengan menggunakan janur, busung, dan lain sebagainya, kita harus siap untuk membersihkan, siap harus menanam juga. Sehingga itulah simbiosis mutualisme, saling ketergantungan antara kita dengan alam semesta, antara kita dengan hasil-hasil alam ini. Inilah yang ditekankan terkait tentang hukum reta itu sendiri, yaitu hukum alam semesta. Begitu, Bu Vero, terima kasih.
0: Jadi itu yang dilakukan ya, kalau kita kaitkan ya dengan hukum alam semesta, kita juga harus memahami itu dan bagaimana kita, ibaratnya solusi apa yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga bumi.
1: Iya, untuk menjaga, sehingga kalau kita di dalam agama Hindu diajarkan ketika kita mengambil ya kita harus bisa namanya menanam lagi. Iya, jangan sampai kita, kan kebanyakan kita memakai namanya janur itu atau busung kalau kita di Bali mengenalnya. Lah itu ketika kita memakai namanya busung atau janur itu, kita harus menanam pohon juga, pohon kelapa, karena busung atau janur itu adalah dari pohon kelapa. Sehingga inilah yang ditekankan, apalagi kelapa yang biasa ada itu kita ambil juga, sehingga dua macam yang buah dan janur itu yang kita gunakan bisa kita ambil lagi ketika kita sudah menanam itu. Begitu simbiosis mutualismenya. Kita memerlukan hasil alam semesta atau hasil dari pohon kelapa, tapi kita harus menanam juga. Itu yang ditekankan.
0: Iya, itu pelestarian alam ya. Jadi ya, pelestarian jangan hanya pakai-pakai aja ya.
1: Iya, jangan sampai hanya pakai-pakai saja, tahu-tahu nanti gundul di tanah-tanah itu ya.
0: Akhirnya bencana terjadi.
1: Bencana terjadi ini.
0: Terus
1: sudah
0: menyalakan alam semestanya, padahal mereka yang merusaknya terlebih dahulu gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, baik. Nah, kalau kita kaitkan lagi dalam konsep Trihita Karana, hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, lebih dalamnya lagi seperti apa ini, Pak Panca?
1: Baik, terima kasih, Bu Vero, terkait tentang hubungan Trihita Karana antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Ini sangat terkait sekali dengan konsep yang ada di dalam ekoteologi sendiri. Kalau ekoteologi secara pengertian bahwasanya adalah sebuah ilmu yang mengajarkan terkait antara agama dengan alam semesta, keselarasan antara agama dengan alam semesta. Tapi Trihita Karana menekankan memang ada berbagai unsur yang dilibatkan. Makanya di dalam pemaparan saya tadi ada saya sebutkan terkait antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Makrokosmos itu adalah alam semesta, mikrokosmos itu adalah alam di dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam agama Hindu itu kita diajarkan untuk selalu selaras antara manusia dengan Tuhan, yaitu konsep Trita Karana, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Ketika keselarasan ini, maka akan menjadi sebuah perbaikan kepada diri kita maupun kepada alam semesta itu, yaitu perbaikan kepada mikrokosmos, yaitu alam di dalam diri kita, dengan alam yang besar ini, yaitu alam makrokosmos. Inilah yang ditekankan dalam konsep itu. Ketika salah satu dari hubungan yang baik ini, antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta ini dihindari, maka akan terjadi berbagai musibah atau bencana. Sehingga jangan sampai sesuatu yang kita lakukan ini berakibat fatal pada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Sehingga kalau kita di Hindu, ketika kita melakukan sebuah perbuatan, kita mengenal namanya konsep ahimsa, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyiksa, tidak boleh kita selalu menekan orang lain dengan segala apa yang ada di dalam diri kita, dipaksakan kepada orang lain. Sehingga di konsep ahimsa ini adalah sebuah konsep yang sangat relevan untuk keharmonisan dari tiga unsur tadi, yaitu keharmonisan dengan Tuhan, keharmonisan dengan manusia, dan keharmonisan dengan alam semesta. Dengan konsep ahimsa ini tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti, tidak boleh melakukan eksploitasi dan lain sebagainya. Itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga diri kita, selalu menjaga agar kita selalu mengendalikan nafsu kita, kama kita, agar tidak bisa atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama, atau sering kita sebut dengan sebuah ajaran, yaitu ajaran adharma. Sehingga kita harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang menjaga hubungan harmonis, yaitu baik dengan Tuhan dengan melakukan sebuah bakti, persembahyangan, dan lain sebagainya, kepada sesama manusia, yaitu tidak boleh menyakiti, menyakiti manusia lainnya, karena dalam agama Hindu mengenal namanya tatwam asi, sehingga aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jangan sampai aku melaksanakan perbuatan jahat kepada orang lain, tapi kita sama-sama merasakan bahwa itu sebenarnya tidak baik. Nah, hal-hal ini yang harus ditekankan. Selain itu, kepada alam semesta,

0: kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam semesta yang menjadi dasar kita untuk melakukan ekoteologi dalam agama Hindu. Demikian Bu Vero, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panca. Di akhir dari renungan kita ya pada pagi hari ini, Pak Panca boleh menyampaikan seluruh kesimpulan dari apa yang sudah di-sharing, dan sekaligus boleh ditutup dengan doa.
0: Baik, terima kasih Bu Vero. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, dalam ekoteologi agama Hindu ada beberapa hal yang memang kita diharapkan dan ditekankan untuk selalu menjaga alam semesta ini. Ada beberapa ajaran yang sangat berkaitan terkait dengan ekoteologi ini. Yang pertama yaitu terkait dengan Trihita Karana, yaitu mengajarkan kita untuk selalu harmonis antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama manusia, kita dengan alam semesta. Selain itu, kita juga mengenal namanya ajaran Tatwamasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita semua diciptakan sama di mata Tuhan, yaitu kita semua secara ajaran agama Hindu adalah unsur dari Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti atau merusak, baik merusak lingkungan dan lain sebagainya, menyakiti sama manusia, maka itu sebuah kebalikan, bahwasanya kita ini akan tersakiti. Nah, kalau sama-sama semua itu bisa kita rasakan bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu tidak baik, maka kita bisa mengendalikan hal-hal yang memang akan merusak, akan menjadikan sebuah bencana bagi kita. Sehingga kita harus bisa selalu mengendalikan diri kita dengan baik. Dan yang terakhir terkait ekoteologi dalam pandangan agama Hindu adalah terkait ahimsa. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan membunuh, menyakiti dan lain sebagainya, karena ini adalah sangat berkaitan erat dengan konsep Tatwamasi itu. Ketika kita melakukan kekerasan, melakukan atau melakukan menyakiti manusia lainnya dan alam lainnya, merusak, itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik untuk kedepannya. Untuk mengakhiri Mutiara Pagi pada edisi pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acinte Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Presidantam. Om Santi Santi Santi Om. Om Yang Widiwasa dalam wujud Parama Acinte Yang Maha Gaib dan Maha Karya. Hanya atas anugerah-Mu lah maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta NTT Pagi, dan sekaligus kami menutup ruang untuk Mutiara Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Setelah itu kami akan lanjutkan dengan Warta NTT Pagi. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi terupdate terkait dengan Kota Kupang dan sekitarnya untuk NTT, Anda bisa terus memantau kami Pro 1, kalau informasi dan inspirasi di Warta NTT Pagi tepat di pukul 6 pagi ini. Tetaplah bersama kami.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Semua barang naik, oli, ban, termasuk semuanya. Semuanya naik. Mungkin 10-25%. Pelanggannya masih oke, karena kan mungkin
2: itu duluan kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waru, tolonglah. Gak ada, tolong taling. Tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 10 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Dampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengingatkan semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Perlahan-lahan dampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Suku cadang di bengkel mulai mengalami kenaikan harga. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Kari.
4: Melemahnya rupiah mulai berdampak bagi berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah bengkel-bengkel yang menyediakan berbagai produk impor seperti suku cadang kendaraan. Pemilik bengkel Indotama, Tiffany, mengatakan berbagai barang naik meski pelanggan tetap ada. Tidak sedikit yang batal membeli karena kenaikan harga yang terjadi.
1: Semua barang naik, oli, ban, termasuk semuanya. Semuanya naik. Mungkin 10-25%. Pelanggannya masih oke, karena kan mungkin spare part motor ini kan kebutuhan sehari-hari. Ya. Tapi ada juga beberapa pelanggan yang komen. Kalau orang datang mau ganti oli, kita kasih tahu harga sekian, mereka langsung mau. Kalau sekarang kita kasih tahu harga begini, mereka bilang, "Uy, mahal sekali, gak jadi." Langsung pulang gitu.
4: Kondisi kenaikan harga juga sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira Bekale. Dalam konferensi pers bersama awak media, Matamira Kale menjelaskan bahwa komunitas makanan siap saji dan pelumas atau oli mesin mengalami inflasi.
5: Indeks harga konsumen untuk komoditas yang mendorong inflasi pada bulan ini secara dominan adalah kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, daun singkong, mobil, bunga pepaya, dan beberapa komoditas makanan siap saji dan pelumas atau oli mesin.
4: Masyarakat berharap agar kondisi perekonomian Indonesia segera membaik agar harga di pasar bisa kembali normal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah, pendengar, terhadap dolar Amerika Serikat ini mulai juga berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Berikutnya laporan Andri Iskandar.
6: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
7: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non-subsidi.
6: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
8: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
6: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di wilayah Oeleta, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat terpaksa mengantri hingga berjam-jam di pangkalan demi mendapatkan kebutuhan bahan bakar rumah tangga tersebut. Namun, tidak semua warga pulang dengan membawa minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per jerigen, jauh lebih tinggi dibanding harga yang seharusnya. Keluhan serupa juga disampaikan Juliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas, sehingga setiap pembeli hanya mendapat 1 jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Kelangkaan yang terjadi sejak tahun lalu ini dinilai sangat memberatkan warga yang masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Baik, pendengar, kita beralih lagi ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Kupang kembali menggenjot penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 melalui Pekan Panutan Pembayaran Pajak. Kali ini kegiatan tingkat kota tersebut digelar di Kecamatan Kelapa 5, kecamatan ketiga dari 6 kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Senge.
9: Progres untuk PBB sendiri, dia selisihnya sekitar 1 miliar dari tahun kemarin, 1,5 miliar dari tahun kemarin, lebih positif.
10: Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah resmi membuka Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBP 2 tingkat Kota Kupang di Kecamatan Kelapa 5. Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt ini menjadi bagian dari strategi jemput bola pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Sebagai kecamatan ketiga dari 6 kecamatan di Kota Kupang, Kelapa 5 menjadi pusat layanan pembayaran PBBP 2, konsultasi pajak, pemutakhiran dan data objek pajak hingga transaksi pembayaran secara digital.
11: Sesungguhnya membayar pajak bukan sekedar tanggung jawab administrasi. Karena dari pajak itulah kita warga masyarakat membantu untuk membangun negeri ini. Karena dari pajak retribusi yang kita himpun, itu kemudian kita distribusikan bersama-sama DPR untuk berbagai program kegiatan pembangunan pelayanan publik di kota ini.
10: Selain pelayanan perpajakan, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan dan menyerahkan dana operasional bagi lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk dukungan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. DPRD Kota Kupang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan Daerah karena dinilai mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran pajak secara digital.
12: Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang kita nilai sebagai kegiatan positif karena memang kondisi saat ini bukan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat termasuk pembayaran pajak juga tidak hanya pemerintah menunggu tapi perlu gebrakan-gebrakan yang nanti langsung bisa berhubungan dengan wajib pajak. Dan ini satu langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Bapenda agar target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berhubungan dengan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah itu bisa tercapai.
10: Pemerintah Kota Kupang berharap pekan panutan pembayaran pajak PBB P2 dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong tercapainya target penerimaan daerah tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
13: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda yang berlangsung Selasa 8 Juni 2026 malam di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu dulu yang kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waru, tolonglah. Gak ada, tolong, taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
13: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
14: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga tentu berperspektif HAM.
13: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.
3: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat, dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
15: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
13: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema prinsip HAM dan digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
15: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
16: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital titik ID, ada juga aduan konten titik ID, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
13: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Friedrich Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, data dasar sensus ekonomi membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi dasar dan peluang investasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
17: Data ini akan menjadi pijakan untuk membuat perencanaan-perencanaan ke depan. Sehingga diharapkan data ini, kita keyakinan bahwa BPS akan melakukan dengan sebuah profesionalisme yang luar biasa.
18: Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah kepulauan akan sulit untuk mendapatkan data akurat di sensus ekonomi 2026. Namun data itu sangat penting bagi perencanaan pembangunan, khususnya pemerintah, pelaku usaha, investor, dan akademisi untuk melakukan riset. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Widya Mandira Kupang, Dr. Marianus Masri kepada RRI di Kupang mengatakan, data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik akan menjadi acuan pembuatan perencanaan ke depan.
17: Akses informasi yang terbatas, saya berpikir kalau di data berapa jumlah hewan, berapa luas lahan mereka, kebun pakan mereka, wih jangan sampai kena pajak. Itu yang jadi soalnya. Yeah. Terus yang kedua, kita kalau ditanyain banyak-banyak, wih waktu kita gimana nih? Kita dapat kompensasi apa? Mereka sekarang udah berpikirnya udah maju. Dan saya yakin petani-petani kita sekarang, orang-orang kecil kita itu sudah berpikir bisnis. Tidak lagi yang berpikir sosial. Sehingga di sini kita juga harus ada sebuah kebijakan intervensi yang untuk mendapatkan data itu dengan sebuah insentif-insentif yang baik bagi mereka.
18: Sementara itu, ahli madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana, menegaskan sensus ekonomi 2026 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena pihak Badan Pusat Statistik menggunakan teknologi digital dalam upaya menyimpang data secara online.
19: Dalam pelaksanaan sekarang itu kita sudah mengadopsi teknologi lah. Jadi dalam pendataan yang sebelumnya kita biasanya menggunakan kertas, kita sudah beralih menggunakan aplikasi Android. Jadi petugas-petugas itu dibekali dengan aplikasi tersebut, tapi aplikasinya tidak selalu online seperti itu. Jadi mereka bisa mendownload kuesionernya, kemudian melakukan pendataan dan semuanya akan tersimpan secara offline.
18: Untuk terwujudnya data yang akurat, PLT Sekretaris Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Manik menegaskan, basis data penyuluh pertanian dan mantri tani di tingkat desa sangat penting dalam upaya mendukung ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani.
20: Data-data merujuk pada misalnya usulan-usulan untuk program yang berlangsung tiap tahun itu ada kebutuhan pupuk, misalnya kebutuhan alsin, itu kita dapatkan langsung dari penyuluh pertanian kita yang tersebar di se-NTT sampai di tingkat paling tidak kecamatan. Tetapi angka-angka yang selalu kita dapat juga bekerjasama dengan tentu saja juga dengan kebutuhan dengan PT Pupuk Indonesia.
18: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar menyeluruh mengenai seluruh kegiatan usaha dan sektor ekonomi. Data akurat ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi dasar dan peluang investasi. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita balik ke berita berikutnya. Pendengar, tingkatkan literasi. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar bimbingan teknis penulisan esai bagi 600 generasi muda di Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
0: Kegiatan literasi tersebut merupakan implementasi dari program Krida Duta Bahasa yang diikuti oleh perguruan tinggi, komunitas, dan unsur lainnya. Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ralph Hedi Budiono, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan wawasan literasi. Peserta diharapkan mampu menyalurkan ide, mengekspresikan gagasan, dan menyusun karya tulis sesuai bidangnya.
21: Kegiatannya adalah bimbingan teknis penulisan esai yang merupakan implementasi dari Krida Duta Bahasa. Dari tahun ini kita ditarget untuk menyelenggarakan bimtek semacam ini untuk 600 orang generasi muda yang berasal dari perguruan tinggi, komunitas, maupun dari unsur yang lain. Jadi kegiatan ini diharapkan akan memberikan wawasan tambahan pada generasi muda karena nanti muaranya adalah generasi muda terbina program literasi supaya mereka nanti akan bisa menyalurkan, mengekspresikan, dan mungkin menyusun karya terkait dengan bidang tugas mereka.
0: Heri menilai peran generasi muda dalam penguatan literasi di NTT sangat strategis. Untuk itu, Balai Bahasa NTT setiap tahun menyeleksi duta bahasa. Seleksi dilakukan untuk mencari generasi muda yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap literasi. Heri mengajak generasi muda, komunitas, dan perguruan tinggi untuk bersama-sama meningkatkan literasi di NTT. Sementara itu, salah satu peserta dari komunitas Dusun Flobamora, Alexander Werang, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal yang sangat luar biasa. Menurutnya, pelatihan esai dapat memperkuat kecakapan dalam menulis, baik itu esai, karya ilmiah, dan tulisan lainnya.
22: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa NTT dalam pelatihan penulisan esai bagi generasi muda itu menurut saya sangat luar biasa karena kegiatan ini memperkuat kecakapan kepenulisan baik esai, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan lainnya. Bagaimana menulis sederhana itu mulai dari ejaan. Makanya harus perlu diperhatikan dalam sebuah tulisan baik esai maupun tulisan-tulisan lainnya.
0: Lebih lanjut, Alexander berharap ke depan kegiatan serupa terus dilakukan untuk menyasar lebih banyak generasi muda di Kota Kupang maupun NTT. Ia juga menekankan agar kegiatan bimtek esai ini tidak sekedar fokus pada pemaparan materi, tetapi diimbangi dengan pelatihan praktek menulis dan editing. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Festival Keluarga Malole, Perkuat Budaya, UMKM, dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rotendao selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
23: Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama tim penggerak PKK dan Yayasan Selancar Arungi Indonesia sukses menggelar Festival Keluarga Malole di Rumah Jabatan Bupati Rotendao Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan keluarga sekaligus mendorong penguatan budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Festival Keluarga Malole menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana promosi potensi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Sejumlah pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan kelompok usaha masyarakat turut meramaikan festival dengan membuka stan produk unggulan. Dari hasil olahan pangan lokal hingga kerajinan khas Rotendao ditampilkan kepada pengunjung. Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Baa membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Koordinator lapangan sekaligus perawat Puskesmas Baa, Angga Mandala, mengatakan pelayanan tersebut menjangkau seluruh kelompok usia mulai dari balita hingga lanjut usia. Layanan kesehatan meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan pemeriksaan darah. Jika ditemukan gangguan kesehatan, masyarakat akan mendapatkan penanganan awal atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.
24: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan bukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
23: Sementara itu, Ketua Dekranas Dagri yang juga Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Sonya Pelukila, mengatakan Dekranasda turut mendukung kegiatan tersebut melalui promosi produk industri kecil menengah atau IKM. Menurut Sonya, berbagai produk unggulan lokal dipamerkan dalam festival tersebut. Produk yang ditampilkan antara lain sabun mandi, keripik pisang, aneka makanan ringan, serta tenun ikat khas Rotendao yang telah dikenal luas.
1: Di Dekranasda ini, sebagaimana kita tahu bahwa Dekranasda itu adalah kumpulan dari beberapa produk-produk yang ada para IKM-IKM, yang ada kelompok-kelompok IKM, dan yang ada di sini yang kita pamerkan adalah hasil dari IKM-IKM yang ada. Adanya sabun mandi, dari produk-produk IKM, keripik pisang, kiri-kiri, dan lain sebagainya. Bahkan tenun ikat yang ada ini semua dari IKM-IKM yang ada, IKM-IKM lokal. Yang kami presentasikan di sini adalah barang-barang yang dari IKM-IKM lokal.
23: Festival Keluarga Malole diharapkan menjadi momentum memperkuat ketahanan keluarga, mengembangkan ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Iwaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Tupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Goda mengatakan kebersamaan kita 36 menit lepas dari pukul 6 pagi. Tadi baru saja kita mendengarkan Warta NTT Pagi ya, dan Vero saat ini juga masih setia untuk menemani Anda di Kupang Menyapa Pagi. Pendengar, beberapa hari terakhir ini ya, kita semua ketahui bahwa nilai tukar rupiah makin melemah. Bahkan Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 sekaligus ekonom senior ya, Khatib Basri menilai pelemahan rupiah ini juga terkait dengan persoalan kepercayaan investor terhadap fiskal Indonesia. Kalau dalam kesempatan tersebut, Khatib juga memaparkan ya, dalam agenda Grab Business Forum 2016 di Jakarta, ia juga sempat memaparkan analisis data kausalitas yang dilakukan antara pergerakan rupiah dengan resiko fiskal yang diukur melalui kredit default swap atau CDS, yaitu biaya asuransi terhadap resiko gagal bayar obligasi negara. Nah, hasil pengujian data ini menunjukkan sebesar 23% dari variasi yang menyebabkan pelemahan rupiah bisa dijelaskan secara langsung oleh pergerakan CDS. Sebaliknya, fluktuasi rupiah hanya mampu menerangkan 2,3% dari pergerakan tersebut. Dan ini membuktikan bahwa faktor utama pelemahan rupiah tidak hanya dampak dari perang global, melainkan bersumber dari perhatian investor terhadap kredibilitas fiskal domestik. Sehingga jika kalau melihat jumlah negara lain yang juga terdampak perang, mereka tak mengalami depresi mata uang sedalam Indonesia nih saat ini. Nah, bicara soal itu pendengar, dalam kesempatan kali ini di Journalism, Netizen Journalism ya, saya mengundang Anda juga untuk boleh berbagi informasi terkait harga barang gitu ya, yang saat ini mungkin sudah mulai dialami oleh masyarakat terkait dengan berita yang tadi pagi sudah sempat kami sampaikan mengenai pelemahan rupiah yang ternyata juga sudah mulai menyebar terkait dengan perekonomian masyarakat, mulai dari harga oli yang makin naik, untuk tadi sempat ngobrol ya di salah satu bengkel begitu, harga oli yang sudah makin naik, dan tentunya kalau olinya aja udah naik ya gitu, Vero yakin sekali pasti juga bahan-bahan makanan sudah pada ikutan naik. Jadi kami juga sudah menaikkan beberapa polling yang kami lakukan ya, pollingnya juga ada di yang sudah kami naikkan di Facebook ya, polling terkait dengan masalah pelemahan rupiah ini di line Facebook sudah kami naikkan, dan ini tentunya juga membutuhkan pendapat dari Anda pendengar.
1: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu.
0: Dan tentunya terkait dengan polling tersebut yang sudah kami dapatkan di sini ya pendengar ya, dari Anda di Facebook sudah kami naikkan, di WhatsApp juga sudah kami naikkan, ada polling yang kami sempat sebarkan beberapa hari kemarin ya, yaitu mengenai saat rupiah melemah, apa yang paling dikhawatirkan? Jadi itu dia, saat rupiah melemah, apa yang paling dikhawatirkan? Dan ada dua polling yang kami berikan, polling yang pertama, harga kebutuhan naik, pilihan yang pertama ya, atau yang kedua, lapangan kerja berkurang. Dan dari hasil polling yang sudah kami naikkan dari tadi pagi atau dari kemarin begitu ya, ternyata di sini terlihat bahwa banyak masyarakat ya, banyak sekali pendengar juga yang memilih saat rupiah melemah apa yang paling dikhawatirkan. Yang paling dikhawatirkan adalah harga kebutuhannya naik sebesar itu. Persentasi pemilihannya ada 78%,

satu Kupang. Dari Narsiwati mengatakan dua-duanya sulit, begitu katanya. Kemudian dari Ngana Jo, harga naik tidak bisa disalahkan, ikut aturan main aja. Dan lapangan kerja semakin minim dan usaha kecil juga banyak digusur. Itu katanya Ngana Jo ya, yang paling mengkhawatirkan seperti itu. Kami juga masih menanti pendapat dari Anda sendiri ya pendengar. Mungkin yang mau mengirimkan voice note, atau mungkin yang saat ini lagi di pasar. Nah ini buat mama-mama yang lagi di pasar pagi-pagi, boleh bikin video singkat begitu, terus tanya, "Mama, ini harga cabai berapa sekarang? Adakah kenaikan?" Begitu, jadi ketompung reporter di ini pasar. Bisa juga, jadi bikin video singkat kok tanya, "Sa, Bapak, ini harga cabai kok, harga tomat kok, atau harga bahan-bahan pokok yang mana begitu, suka ada kenaikan kok soalnya di pasar." Jadi bisa sekalian bikin video singkat begitu, lalu kirimkan ke kami, nanti akan kami putarkan di saat wawancara pagi nanti, karena wawancara pagi nanti di 7.30 kita akan bahas terkait dengan itu, terkait dengan melemahnya rupiah ini ya, tentunya sangat mempengaruhi masyarakat. Anda juga bisa mengirimkan voice note langsung berbicara kepada saya, kalau memang tidak ingin menelpon atau karena kesibukannya, boleh melalui voice note saja. Atau bisa juga nih ya, Anda bisa, kalau tidak melalui voice note, Anda juga bisa mengirimkan pesannya di line WhatsApp 0811 3820 9440. Sekali lagi di 0811 3820 9440, karena nantinya kita akan membahas juga masalah ini. Jadi saya buka kesempatan bagi Anda pendengar dan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang ingin menyampaikan keluhannya, atau mungkin NTT ya, boleh, atau mungkin ada yang di luar NTT juga yang mau bergabung di sini. Kami berikan kesempatan ya untuk menyampaikan apakah harga barang-barang di daerah Anda, sembako, sudah naik atau seperti apa begitu. Kalau Vera secara pribadi ya, biasa pagi-pagi itu ada yang pedagang keliling begitu kan, pedagang keliling jualan sayur. Dan ini kemarin Vero tanya, itu cabai, wah lumayan mahal ya, kita 5.000 dapat, kalau orang Kupang bilang sepotong sa, begitu, sedikit sa. Plastiknya juga kecil, berbeda dengan biasanya. Dan ketika kami tanyakan si penjual atau bapak pedagang itu ama yang berjual tuh, dia bilang kalau memang sekarang di pasar cabai lagi naik harganya. Ketimun juga sama, lagi naik harganya, tomat juga gitu. Pokoknya memang barang-barang sedang naik nih. Ya mau bagaimana lagi ya, karena kalau makan nasi tidak pakai sambal itu sangat tidak lengkap ya, sangat tidak enak. Jadi mau tidak mau harus tetap beli cabenya, harus tetap beli tomatnya. Walaupun harganya sekarang memang sama, harganya tetap 5.000 ya per bungkus, tapi bungkusannya makin kecil. Nah itu dia sih yang membedakan. Jadi ya itu dia buat Anda yang mau bergabung untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, atau bukan keluhan sih, karena sebentar juga akan ada Halo RRI ya. Jadi boleh kalian untuk, atau Anda menyampaikan situasi bagaimana dengan harga bahan-bahan pokok di tempat Anda sendiri. Tapi selain itu juga Anda bisa memberikan informasi lainnya terkait dengan masalah lalu lintas, atau juga masalah-masalah yang berhubungan dengan informasi-informasi terkini di daerah Anda, terkait dengan cuaca juga, kenapa tidak. Apakah cerah saat ini di tempat Anda? Anda boleh berbagi informasi, apapun informasinya kita berbagi di sini, kita sharing, kami terima untuk bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Wow! Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air

Ya, pendengar dari Groovy Box Story dengan Hey Kamu. Dan pendengar, satu informasi menarik ya. Ini karena ini masih berhubungan juga dengan melemahnya rupiah. Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai diberlakukan mulai hari ini nih, 10 Juni 2026. Dan menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta ya, mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non subsidi Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikannya lumayan ya, signifikan. Bayangkan, dari 12.000 untuk yang 92 ya, 12.300 menjadi 16.000, dan dari 12.900 menjadi 17.000. Ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun, dan menurut perusahaan, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ini diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar perekonomian. Dan Robert juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku begitu. Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Dan perusahaan juga menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik. Nah, harga produk bahan bakar non subsidi Pertamax Turbo RON 98 itu tetap Rp20.750 per liter, Dex Light CN51 tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex CN52 tetap Rp24.800 per liter. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10.000 per liter, dan biosolar harganya masih Rp6.800 per liter. Jadi untuk Pertalite-nya aman ya. Tapi yang Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 ini mengalami kenaikan yang menurut Vero dari harga ini cukup signifikan ya kenaikannya. Oke, saya masih membuka kesempatan bagi Anda ya pendengar dan juga masyarakat di Kota Kupang dan sekitarnya terkait dengan kenaikan harga dikarenakan rupiah yang melemah, kemudian kenaikan harga minyak dunia juga karena perang global ini. Bagaimana situasi di tempat Anda dan harga-harga sembako di tempat Anda, apakah juga mengalami kenaikan ya? Karena tentunya ini sangat-sangat berpengaruh dengan kehidupan ekonomi kita semua. Jadi Anda boleh bergabung untuk menyampaikan pendapat Anda di line WhatsApp-nya Pro1 di 0811-3820-9440. Anda bisa mengirimkan videonya, Anda juga bisa mengirimkan voice note-nya, ataupun juga by phone, boleh by phone ya. Menelpon langsung ke Pro 1 untuk menyampaikan kondisi harga-harga sembako di daerah Anda. Selain itu juga Anda boleh menyampaikan informasi lainnya terkait dengan cuaca maupun lalu lintas di daerah Anda seperti apa di hari Rabu ini tanggal 10 Juni 2026. Tapi nantinya terkait dengan melemahnya rupiah ini, akan lebih dalam lagi kita perbincangkan terkait dengan hal itu nanti di pukul 7.30 dalam wawancara pagi ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Mas Fitri Firsa dan Elo dengan Angin. Ini lagunya cukup lawas tapi tetap ya tidak pernah lekang oleh waktu kalau kita mendengarkan di pagi-pagi dengan semangat pagi seperti ini. Lagu-lagu semangat yang juga yang kami play, kami berikan, kami persembahkan untuk Anda pendengar. Semoga ini bisa menambah semangat Anda lagi untuk menjalani seluruh rangkaian aktivitas Anda di hari ini pastinya ya. Baik, kita mau berbagi informasi dulu. Untuk semua masyarakat di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka. Yang pertama, pendaftarannya sangat mudah ya dan dapat dilakukan secara online melalui halaman admisi strepsia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa maksudnya. Skema ujian akhir semesternya fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang, atau hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Dan tentunya untuk Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka mulai 5 Mei hingga 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

keunggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi, dan saya Veronica juga masih setia untuk bersama dengan Anda, menemani Anda dalam wawancara pagi kita hari ini. Dan senang sekali bisa kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda, dan tentunya juga seperti yang dari awal tadi dalam Citizen Journalism sempat Vero angkat ya, terkait dengan beberapa waktu terakhir ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami tekanan dan bahkan menunjukkan tren pelemahan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari kenaikan harga barang impor, kemudian biaya produksi, hingga daya beli masyarakat. Lalu bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian di NTT, di Nusa Tenggara Timur? Seberapa rentan ekonomi NTT terhadap gejolak nilai tukar ini? Dan apakah sektor-sektor unggulan daerah mampu bertahan atau justru akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi? Nah, untuk mengupas lebih dalam persoalan ini, telah hadir bersama dengan kita Dr. Fritz O. Vangidai, pengamat ekonomi NTT, yang akan memberikan analisisnya dan pandangannya nih mengenai kondisi ekonomi daerah di tengah pelemahan rupiah saat ini. Langsung saja saya menyapa, selamat pagi Pak Fritz.
3: Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Kupang. Sehat-sehat selalu.
2: Iya, Pak Fritz juga aman, sehat, terkendali?
3: Sehat-sehat.
2: Itu dia, walaupun rupiah sementara tidak terkendali, yang penting kita sehat ya, selalu dan terkendali ya.
3: Yang paling utama itu dulu.
2: Betul, betul, sehat mental dulu nih menghadapi gejolak ya, dan dampaknya nih ya.
3: Fisik okay. Dan mental harus kuat.
2: Setuju saya. Baik Pak Fritz, kalau Bapak melihat nih, kita langsung saja ya Bapak ya, kalau Bapak melihat ya. Kondisi pelemahan rupiah saat ini ya, tentunya pasti ada nih faktor utama yang mendorongnya, ini pasti sudah terbaca oleh Bapak nih ya. Seperti apa sebenarnya? Silakan Pak.
3: Jadi kalau soal faktor-faktor pelemahan rupiah itu, saya kira udah banyak dibicarakan oleh para ahli dan para pengamat ekonomi ya. Itu di podcast-podcast nasional dan sebagainya itu udah banyak sekali diulas tentang faktor-faktor pelemahan. Jadi ada faktor geopolitik, ada faktor kepercayaan, ada macam-macam lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kaitkan itu dengan NTT, begini, NTT ini kan kita tidak apa, kita ini hanya perekonomian NTT ini dia terimbas, menanggung akibat dari berbagai kondisi makro ekonomi politik yang terjadi, yang berdampak pada pelemahan nilai rupiah. Jadi ekonomi kita NTT ini ya kita menerima dampak aja, dampak negatif. Jadi kalau nasional juga negatif, dampaknya ke kita juga akan negatif gitu. Jadi ya memang pada akhirnya kita harus bisa resilience dalam kondisi tekanan-tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah ini, baik tekanan yang sifatnya geopolitik maupun tekanan-tekanan domestik dalam negeri.
2: Baik Bapak. Dan memang kalau bicara soal bertahan ini juga bukan hal yang mudah ya, begitu ya. Itu kan juga butuh perjuangan untuk modal bertahannya ini nih. Jadi kita mungkin mau mengetahui juga nih, sejauh mana sebenarnya dampaknya terhadap perekonomian daerah dan sektor ekonomi mana yang paling terdampak?
3: Ya, jadi begini, kalau kita lihat sektor-sektor ekonomi, terutama pada sektor produksi, ya, sektor produksi yang sebagian besar bahan bakunya impor itu akan terdampak karena biaya produksinya akan tinggi, ya. Nah, di kita di NTT ini terutama sektor-sektor produksi dari sisi pelaku UMKM, ya. Nah, dari segi pelaku UMKM ini memang orientasi produksi mereka untuk pemenuhan permintaan domestik sebagian besar. Hanya sebagian kecil yang sudah mampu mengekspor, ya, keluar Indonesia, keluar negeri. Nah, sehingga para pelaku ekonomi terutama UMKM di NTT ini pasti mereka akan terdampak, paling kurang terdampak oleh kenaikan biaya logistik yang berakibat biaya produksi juga tinggi, sehingga memang ini akan berdampak pada harga jualnya. Nah, di sini masalah kemampuan kompetitif itu dengan kenaikan harga ini pasti akan berkurang. Ini tantangan kita terbesar di sini.
2: Betul.
3: Ya.
2: Jadi memang masalah sektor produksi, ya, balik lagi nih, ini kasihan juga UMKM-nya ya, kalau memang mereka juga menggunakan produk-produk atau tadi ya, bahan-bahan dari impor.
3: Iya. Kalau menggunakan dari bahan-bahan baku dari Jawa juga, dia akan terkena kenaikan biaya logistiknya. Transportasinya akan naik dan seterusnya. Itu juga semua pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan biaya produksi. Nah, ini memang, nah, karena itu begini, kalau kita lihat kembali apa struktur ekonomi kita di NTT, ya, memang kita punya peluang peningkatan itu dari sektor-sektor yang terutama bisa meminimalisir kenaikan logistik, ya, misalnya sektor-sektor jasa, terutama pariwisata. Saya kira turis luar negeri datang ke Indonesia kan mereka lebih enak, karena apa? Mereka datang bawa dolar dengan nilai rupiah yang semakin besar. Jadi kalau dikonversi ke rupiah kan semakin besar nilai dolarnya.
2: Betul-betul.
3: Sehingga kemampuan mereka untuk berbelanja juga akan makin besar.
2: Setuju.
3: Nah, ini peluang kita, bagaimana kita menyiapkan strategi untuk mendorong arus wisatawan asing masuk ke NTT sehingga mereka berbelanja sebanyak-banyaknya. Dengan banyaknya belanja mereka kan multiplier effect mereka akan menciptakan peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan berusaha, dan seterusnya. Itu sektor pariwisata itu ada potensi kita di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi pertahanannya, apa yang menjadi pertahanan, inti pertahanan ekonomi NTT? Nah, kalau kita lihat pengalaman selama ini, COVID dan sebagainya, NTT ini memang perekonomian yang tipikal kemampuan bertahannya bagus. Jadi dalam situasi-situasi sulit seperti ini kita bisa bertahan. Itu sudah terbukti waktu COVID.
2: Betul.
3: Nasional minus 2,8%, kita hanya minus 0,8%. Jadi kemampuan kita untuk bertahan pada masa susah itu oke. Tapi kelemahannya, kemampuan kita untuk melaju pada saat normal itu yang rendah. Itu masalahnya di situ. Nah, sehingga dalam masa-masa sulit seperti ini, kalau kita buka data tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi NTT, ya, itu baru dirilis oleh BPS, itu kita triwulan 2 ini 5,1% ya, pertumbuhan ekonomi. Dari 5,1% itu sekitar 65%, sebagian hampir 70% itu berasal dari rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Jadi ini sebenarnya satu titik pertahanan yang kuat dari ekonomi NTT kita ini ada pada konsumsi rumah tangga. Nah, pelemahan rupiah ini berakibat uang yang dipegang oleh rumah tangga itu nilainya menjadi berkurang. Yang berakibat kalau kita lihat dari sisi ekonomi makro maupun mikro, itu potensi atau ya permintaan real rumah tangga itu mengalami penurunan. Nah, penurunan konsumsi rumah tangga ini akan berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi juga ke depan kalau ini tidak dirawat dengan baik konsumsi rumah tangga ini. Nah, sampai sejauh ini kita melihat masih dominan peranan konsumsi rumah tangga. Ya, jadi pertanyaan sekarang, rumah tangga itu dapat pendapatan dari mana, dapat uang dari mana sehingga dia bisa masih bisa berkontribusi melalui konsumsinya. Nah, dalam situasi seperti ini sebenarnya ada beberapa data. Ya, ada kemungkinan mereka tetap mempertahankan konsumsinya itu dari kalau mereka memiliki tabungan, pasti tabungannya dikuras.
2: Iya.
3: Ditarik tabungannya untuk tetap bisa berbelanja dengan standar yang sama. Kalau dia tidak punya tabungan, itu pasti dia pinjam.
2: Iya.

0: supaya bisa tetap mempertahankan tingkat konsumsinya, tidak mengalami penurunan. Sehingga ke depan sebenarnya bagi pemerintah provinsi NTT, ya udahlah, kita fokus pada konsolidasi internal ekonomi kita. Konsolidasinya itu apa? Penguatan pendapatan rumah tangga agar konsumsinya tetap menjadi kekuatan untuk mempertahankan atau mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi intinya bagaimana memperkuat pendapatan rumah tangga agar supaya konsumsinya tetap terjaga. Dengan demikian saya berharap bahwa menyikapi situasi-situasi seperti ini, pelemahan nilai rupiah seperti ini, pemerintah baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten kota bisa fokus membelanjakan anggarannya pada program-program yang berkaitan dengan penguatan pendapatan rumah tangga. Itu intinya di situ.
1: Baik.
0: Dalam jangka pendek.
1: Mm-mm. Baik, kalau tadi karena berkaitan dengan sektor produksi tadi ya, tentunya pendapatan dan industri rumah tangga ini yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Kalau kita kaitkan lagi dengan inflasi nih Pak Fritz ya, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat ini mendorong inflasi, tentunya ada potensi nih mendorong inflasi di NTT. Kalaupun iya, komoditas apa yang paling terdampak menurut Bapak?
0: Ya kalau inflasi di NTT itu terutama komoditas-komoditas barang-barang konsumsi, consumer goods. Ya, jadi konsumsi itu pasti terdampak, kemudian bahan-bahan bangunan itu juga penyumbang terbesar inflasi dan transportasi, terutama transportasi udara. Jadi ini tiga komoditas ini baik barang maupun jasa yang kontribusinya besar terhadap peningkatan inflasi di NTT. Saya kira itu masalahnya di situ. Nah, tapi bagi saya sebenarnya inflasi itu kan sebenarnya sesuatu yang wajar gitu. Inflasi ini diperlukan juga oleh produsen. Mm-hmm. Kalau tidak ada inflasi, nggak ada insentif harga. Produsen juga malas memperbesar kapasitas produksi kalau harga nggak naik. Tetapi dari sisi permintaan memang ini akan melemahkan kemampuan permintaan konsumen terutama rumah tangga. Nah karena itu memang ya okelah kita tetap berupaya mengendalikan harga-harga dengan cara menjaga supaya arus distribusi barang dan jasa itu terutama ke pedesaan itu tetap lancar sehingga harga bisa dikendalikan dengan baik. Tetapi sekali lagi pada sisi supply side-nya itu tetap ekonomi rumah tangga ini harus mendapatkan perhatian. Itu intinya di situ. Jadi inflasi ya sudahlah itu kan seperti ya
1: wajar begitu ya. Nih, wajar terjadi ini, ya
0: gitu,
1: begitu.
0: Jadi ya memang pada satu sisi dia kita bilang racun. Tetapi pada satu sisi dia jadi madu juga. Jadi bagaimana kita mencari titik temu ya antara kepentingan konsumen dan kepentingan produsen supaya semua bisa nyaman pada satu tingkat harga atau pada tingkat inflasi tertentu. Secara nasional kan udah dipatok 2,5% plus minus 1. Jadi kalau ini tetap terjaga, kalau paling tinggi 2,5% tambah 1%, 3,5% ya udah nggak apa-apa. Kalau dia lewat sedikit 3,7 sampai 4% itu nggak apa-apa lah, anggap aja itu bonus untuk produsen gitu.
1: Oke, baik-baik. Apalagi kan setelah kemarin aftur yang naik untuk bahan bakar pesawat nih, sekarang Pertamax yang RON 92 juga sudah naik nih harganya nih Pak Fritz ya, lumayan nih naiknya lumayan signifikan dari 12 jadi 16, hampir 17 lah begitu. Wow, ini juga sangat merepotkan. Oke, baik. Kita balik lagi kalau kita bicara terkait mengenai kondisi atau dampaknya resiko pelemahan rupiah terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di NTT sejauh analisis dari Pak Fritz-nya bagaimana?
0: Ya, mungkin kalau dia tingkat kesenjangan angka gini rasio kita di NTT itu dari tahun ke tahun ya sekitar 0,36, 0,37, jadi sebenarnya ini masih dikatakan merata. Tetapi persoalannya kita merata dalam pendapatan yang rendah, bukan merata dalam pendapatan yang tinggi. Itu persoalannya. Jadi saya lihat

0: banyak yang melihat, mereka senang bahwa Gini rasio kita rendah, ya toh, bahwa oh ini pemerataan di NTT baik, tapi jangan lupa kita merata dalam kemiskinan, bukan merata dalam tingkat pendapatan yang tinggi, gitu. Sehingga memang dampak daripada pelemahan nilai rupiah ini, ya, bisa terjadi terutama pada lapisan-lapisan bawah masyarakat, pada lapisan pendapatan lapisan bawah ini, ketika harga naik. Rupiah yang dia pegang nilainya berkurang, itu belanjanya bisa anjlok di bawah batas garis kemiskinan.
1: Iya, betul.
0: Yang berarti jumlah penduduk miskin itu akan bertambah banyak. Itu, makanya sekali lagi, nggak usah terlalu khawatir soal jumlah penduduk miskin ini dulu. Kita fokus kepada inti pertahanan ekonomi kita, yaitu rumah tangga, ya, dan UMKM yang skala mikro ini. Mikro kecil ini.
1: Ya, itu yang itu yang perlu diperhatikan dulu ya. Karena kan semua dari mereka lah begitu baru bisa diketahui kemiskinan kita akan berkurang atau seperti apa.
0: Sumber kemiskinan kan ada di situ.
1: Iya, betul.
0: Tetapi
1: betul.
0: Dengan kemiskinan mereka, mereka juga dengan konsumsinya mereka menyumbang terbesar untuk pertumbuhan.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang agak anomali pertumbuhan ekonomi kita ini, ya, semua senang, pemerintah senang karena pertumbuhan 5,1%, tapi jangan lupa itu rumah tangga miskin itu konsumsinya yang membuat kita bertumbuh 5,1. Tetapi pertumbuhan 5,1 itu alirannya tidak jatuh kembali ke mereka. Ini kan persoalan trickle down effect-nya.
1: Iya, betul. Dan ini selalu seperti itu, gitu. Terjadi lagi, gitu.
0: Iya, nah, sehingga memang kanal-kanal pertumbuhan itu yang harus diciptakan oleh pemerintah supaya kalau pertumbuhan 5,1 kita anggap tinggi, dia bisa jatuh kembali dinikmati oleh rumah tangga. Kanal pertumbuhannya apa? Intervensi pemerintah melalui program-program yang fokus pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Itu kanal pertumbuhannya untuk mendorong.
1: Setuju. Setuju saya dengan Pak Fris terkait dengan perhatikan kanal rumah tangga ini adalah basic dasar pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya.
0: Iya, dasar. Nah.
1: Oke, baik. Pak Fris, kalau kita kembali bicara tentang investasi, karena kan tadi saya dapat informasi juga secara nasional ya, mantan Direktur Bank Indonesia mengatakan bahwa investor sudah tidak percaya lagi. Nah, pengaruh investasi yang masuk ke NTT juga bagaimana nih dengan pelemahan rupiah nih?
0: Ya, jadi sebelum pelemahan rupiah juga investasi yang masuk ke NTT kan biasa-biasa aja. Jadi enggak usah kita terlalu khawatir soal itu karena memang ada
1: penting juga
0: ada
1: begitu
0: pelemahan
1: ya.
0: Atau tidak ada pelemahan, arus investasi di kita itu tetap tidak signifikan itu. Sehingga memang sambil berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar investasi dari luar itu bisa masuk pada sektor-sektor yang menengah ke atas lah, ya toh. Tapi jangan lupa saya tetap kembali lagi pada masa-masa sulit seperti ini, yang menengah ke besar itu mereka tidak akan datang di NTT.
1: Betul.
0: Dalam masa sulit seperti ini, mikro kecil ini yang menjadi penyangga kita. Jadi ini kita harus rubah mindset yang membuat kebijakan investasi ini supaya dia jangan berpikir bahwa orang jual ikan itu bukan investasi. Sekarang kan mindset kita orang jual ikan itu kan bukan investor. Padahal yang disebut investasi itu apa? Penambahan stok. Kalau dia jual ikan hari ini 100.000, minggu depan dia punya volume apa stok ikannya udah dia bisa naik 300.000, berarti dia udah investasi 200.000 kan?
1: Betul.
0: Bayangkan 200.000 kali sekian banyak ini, ya sekitar 2,3 juta ini, itu nilainya kan berapa besar coba dikali. Investasinya luar biasa besar, tapi mindset kita tidak menganggap bahwa seorang pedagang kecil ketika dia menambah stok barangnya itu adalah investasi real, investasi nyata. Akibatnya apa? Regulasi-regulasi sarana prasarana yang dibangun itu bukan untuk mereka. Kita bangun jalan ini kan kita iming-iming investor besar akan datang, iya toh? Kita bangun pelabuhan besar-besar ini supaya investor besar akan datang. Tapi kita lupa nelayan-nelayan rakyat kita yang tangkap ikan tiap hari yang mendorong pertumbuhan ini. Mereka punya tempat-tempat perahu di mana? Jalan-jalan dari desa datang di kota ini, para petani bawa barangnya dengan cara seperti apa. Jadi ini mindset kita ke depan ini. Ini memang kita perlu rubah supaya investasi ini kan, kalau kita tidak bisa dapat yang besar-besar, kan kita pakai prinsip sapu lidi. Yang kecil-kecil kita impun jadi satu, sehingga ada efek sinerginya, dia menjadi sesuatu kekuatan yang besar.
1: Betul.
0: Saya kira itu mindsetnya, kita harus fokus ke sana.
1: Iya ya, saya dengar apa yang disampaikan Pak Fritz, semua ini lebih kepada ayo dong lihat ke yang sebenarnya gitu, basic pertumbuhan ekonomi awal itu dari mana sih? Iya. Itu yang harus kita lebih fokuskan ke situ gitu kan ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Fritz.
0: Kita mimpi investasi dari Korea, mimpi investasi dari Cina, aduh, mimpi ini nggak akan berakhir.
1: Baik, Bapak. Tapi jangan terus bermimpi juga lah ya.
0: Iya.
1: Harus diwujudkan.
0: Betul,
1: ya.
0: Bermimpi itu boleh, tapi harus realistis kan.
1: Mimpi yang
0: realistis. Kita mimpi-mimpi terus kalau enggak jadi kenyataan.
1: Iya, baik. Harus segera dibangunkan tuh.
0: Iya.
1: Baik, Pak Fritz yang terakhir nih, mungkin bisa disampaikan, karena tadi saya sudah mendapatkan insight dari Pak Fritz bahwa dari POV-nya Pak Fritz untuk terkait dengan peluang pariwisata itu sangat besar dampaknya di tengah pelemahan rupiah. Ini harus kita genjot juga di pariwisata serta menggenjot industri kecil keluarga ya, lebih kepada industri rumah tangga ya, untuk lebih diperhatikan dan bagaimana juga akses bagi para nelayan dan petani untuk bisa meningkatkan juga nih pendapatan mereka, yang tentunya itu akan mempengaruhi pendapatan daripada daerah itu sendiri. Yang terakhir, pesan dan rekomendasi nih Pak Fritz bagi masyarakat serta pelaku usaha di NTT ini untuk menghadapi dampak pelemahan rupiah saat ini, silakan Bapak.
0: Iya, jadi memang dalam situasi seperti begini, rencanakan untuk gunakanlah pendapatan yang terbatas itu secara baik, agar supaya setiap rupiah yang terbatas yang kita belanjakan itu, dari sisi konsumsi, dia bisa memberikan utility yang tinggi, dari sisi produksi, dia bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Jadi intinya kita harus lebih fokus merencanakan untuk belanja-belanja dari pendapatan kita.
1: Oke,
0: kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Fritz untuk waktunya pagi-pagi sudah bersama dengan saya di Pro 1.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, setidaknya tadi sudah sarapan ya Bapak ya, sebelum kita ngobrol ya.
0: Ya sudah.
1: Baik,
0: sudah 30
1: begitu.
0: Menit jalan.
1: Mantap. Oke, Bapak kalau begitu, semangat buat Bapak di hari ini, salam buat keluarga, sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak ya. Okay. Selamat pagi.
0: Salam sehat untuk semua.
1: Sehat selalu.
0: Sukses selalu.
1: Terima kasih Bapak. Ya. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini mengenai rupiah melemah. Seberapa rentan ekonomi NTT bersama Dr. Fritz O. Vanggitai, pengamat ekonomi NTT. Dan dari pembahasan yang telah disampaikan, kita memahami bahwa pelemahan rupiah bukan hanya persoalan nilai tukar semata, tapi juga dapat mempengaruhi stabilitas harga, biaya produksi, aktivitas usaha, hingga kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat sektor-sektor produktif, meningkatkan daya saing, juga melihat peluang pariwisata menjadi sektor yang bisa dikembangkan atau digenjot ya di tengah pelemahan rupiah, serta juga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor ya. Terima kasih juga kepada Anda yang dengan setia mendengarkan wawancara pagi. Setelah ini kami akan hadirkan info cuaca, tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetap